0: KPK menduga penerimaan lainnya atau gratifikasi yang dikelola Mulyono mencapai sekurang-kurangnya 680 juta rupiah. Dan juga KPK menemukan adanya permintaan uang dari Kepala Bagian Akademik Unsut yaitu Eka Sumanto diduga menerima uang dengan total 1,12 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pertamina Patraniaga memastikan pelayanan energi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT telah kembali normal pasca gempa bumi dengan magnitudo 7,7. Laporan Sugandi Avandi.
2: Baik, kami akan mengupdate beberapa infrastruktur yang saat ini terdampak.
3: Pelayanan energi seperti minyak tanah bersubsidi, bahan bakar minyak BBM, gas LPG hingga bahan bakar pesawat atau aftur di Pulau Flores Nusa Tenggara Timur NTT kembali normal pasca gempa dengan magnitudo 7,7. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Ahad Rahedi menjelaskan 56 stasiun pengisian bahan bakar umum SPB 100% telah kembali beroperasi. Selanjutnya 17 agen minyak tanah bersubsidi dan 5 agen LPG telah kembali melayani masyarakat. Pasokan gas LPG mencapai 300 hingga 1000 tabung per agen sehingga Pertamina memastikan kebutuhan masyarakat mencukupi. Penjelasan itu disampaikan Ahad Rahedi kepada wartawan dalam keterangan pers secara virtual kemarin.
4: Bahwa 56 SPBU atau sebanyak 100% SPBU sudah kembali operasional di Pulau Flores. Kemudian sebanyak 17 agen minyak tanah bersubsidi juga sudah beroperasi di Pulau Flores. Dan juga 5 agen LPG juga beroperasi dengan normal di Pulau Flores. Jadi dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Flores sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat. Ini juga didukung dengan kebutuhan industri bagi pembangkit listrik, di mana tidak ada kendala, sudah bisa dipenuhi dari alternatif rute yang kita siapkan. Kemudian juga bagi kebutuhan aviasi atau bahan bakar aftur untuk pesawat udara yang ada di Bandara Komodo di Labuan Bajo. Ini juga kita sudah dukung dengan upaya-upaya. Pertama, kami mengirimkan BBM dan juga aftur dari Alis Supply. Kita punya rute alternatif dan juga emergency bahwa dari 8 terminal yang ada dalam wilayah NTT, 7 dapat beroperasi normal, yang terkendala hanya satu, yaitu fuel terminal kami di Reo, dan ini sudah menjelang operasi karena perlu pengecekan kembali serpas di lapangan.
3: Sementara itu, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan juga memastikan kelistrikan, layanan telepon dan internet sudah kembali normal. Pemulihan listrik unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3 Flores bagian timur dan bagian barat mencapai 100%.
5: Kelistrikan pasca gempa, pemulihan kelistrikan di UP3 Flores bagian timur dan UP3 Flores bagian barat telah mencapai 100%. Sebanyak 11 trafo GI dan 59 penyulang dan 3.474 gardu distribusi seluruhnya telah menyala kembali. Sedangkan jaringan telepon layanan telkom grup di wilayah NTT relatif normal dengan seluruh 735 site Telkomsel telah recover.
3: Adapun korban meninggal dunia bertambah menjadi 83 jiwa, warga yang mengungsi 110.785 jiwa, dan korban luka mencapai 986 jiwa. Berton menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar tetap waspada dengan gempa susulan. Berdasarkan data dari BMKG, gempa susulan mencapai 4.000 kali. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bea Cukai mencatat sebaran rokok ilegal di Banten meningkat signifikan yang dibandingkan dengan sebaran rokok ilegal pada tahun sebelumnya. Sa'adat Durain menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Pemusnahan barang ilegal ini tentu jalan dengan langkah kita tertuju di setiap bawah kepolisian Indonesia yang menekankan penguatan reformasi politik, hukum, dan demokrasi.
7: Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten Ambang Prionggo mengaku ada peningkatan jumlah hasil penindakan rokok ilegal. Hal tersebut hasil perbandingan jumlah dengan tahun sebelumnya. Ambang juga menyatakan bila tahun 2025 kemarin, dalam satu tahun Bea Cukai berhasil melakukan penindakan rokok ilegal sejumlah 84 juta batang. Di tahun 2026 ini sudah melakukan penindakan sebesar 71 juta batang dan nanti sampai akhir tahun bisa semakin efektif lagi dengan hasil yang lebih banyak lagi.
6: 182 kali dengan hasil 24,21 juta batang rokok ilegal, kemudian 1.200 parol muni, berikut 748 minuman keras, dan sekarang ada peningkatan kegiatan pengawasan kita trail atau rokok elektrik sebesar 823,81 mililiter.
7: Ditambahkan Kepala Kantor Wilayah DJP Banten selaku Perwakilan Kementerian Keuangan, Aim Nur Salim menyatakan pihaknya mengapresiasi hasil tindakan DJBC Banten dan hal ini merupakan hasil sinergitas yang baik.
8: Yang terjadi di lingkungan Provinsi Banten ini, sinergitas yang seperti ini sangat diharapkan oleh kita semua, Bapak Ibu sekalian, karena kita semua di masing-masing lembaga itu punya keterbatasan. Keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, keterbatasan kewenangan, keterbatasan jangkauan, dan keterbatasan lainnya.
7: Diketahui, Bea Cukai memusnahkan 41 juta batang rokok ilegal berbagai macam merek dan juga 1.739 minuman keras impor ilegal. Jumlah ini berdasarkan penindakan sepanjang 2026 di wilayah Banten. Dan sebelumnya, Bea Cukai juga melakukan pemusnahan di ASBSD dengan jumlah yang kurang lebih sama. Dan ditaksir, total barang yang dimusnahkan mencapai 62 miliar rupiah. Sementara potensi kerugian negara di sektor cukai sebesar 39,9 miliar rupiah. Demikian, Sanat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Tiongkok Laksamana Dong Jun untuk membahas penguatan kerjasama pertahanan antara kedua negara. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
9: Laporan khusus. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Republik Rakyat Tiongkok Laksamana Dong Jun di Jakarta Jumat kemarin. Pertemuan kedua pejabat pertahanan ini membahas berbagai upaya untuk memperkuat kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok. Kerjasama tersebut mencakup peningkatan kemampuan dan kapasitas personel pertahanan, pelaksanaan latihan bersama, hingga penguatan kerjasama di bidang industri pertahanan. Dalam pertemuan itu, Menhan Syafri juga mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama dengan Indonesia. Undangan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan interaksi dan kepercayaan antara personel militer Indonesia dan Tiongkok. Ia mengatakan Indonesia akan mengirim personel TNI mulai dari perwira hingga bintara dan tamtama ke Tiongkok untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan militer.
10: Jadi kita akan tingkatkan latihan bersama, kita akan tingkatkan sekolah, dan kita akan tingkatkan pertukaran prajurit TNI tidak hanya pada tingkat perwira, tapi juga di tingkat bintara dan tamtama dalam kaitan latihan bersama. Kami juga akan terus meningkatkan kerjasama di bidang industri pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok.
9: Sementara itu, Laksamana Dong Jun menegaskan bahwa Indonesia dan Tiongkok berkomitmen bersama menghadapi berbagai upaya yang dinilai dapat mengganggu kepentingan dan stabilitas kawasan. Menurutnya, kerjasama pertahanan kedua negara dapat menjadi contoh baru bagi negara-negara global selatan sekaligus memperkuat peran Indonesia dan Tiongkok dalam menjaga stabilitas regional. Dong Jun juga optimistis hubungan Indonesia-Tiongkok dapat terus ditingkatkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping.
11: Saat ini, kerjasama pertahanan Tiongkok Indonesia sudah jauh berbeda dibandingkan masa sebelumnya, baik dari segi kedalamannya maupun cakupannya. Kita telah mencapai hasil yang melimpah di berbagai bidang dan semua tingkatan. Saya dan Bapak Menteri Syafri akan terus berinteraksi secara erat, menetapkan arah dan langkah-langkah untuk memperdalam kerjasama selanjutnya. Boleh dikatakan, kerjasama kedua tentara memiliki prospek yang luas. Kualitas dan efisiensinya terus meningkat. Kami akan bersama-sama untuk menggagalkan niat yang jahat dari
9: 为全球南方国家开展亲情防务合作呢，是一个。 Selain itu, penguatan hubungan kedua negara juga dilakukan melalui mekanisme dialog strategis komprehensif yang dibuka oleh Menteri Luar Negeri Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. Keduanya membahas penguatan kerjasama bilateral sekaligus menyusun agenda hubungan kedua negara untuk beberapa tahun mendatang. Menlu Sugiono menyebut kedua negara menyambut pembahasan rencana aksi kerjasama periode 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022 hingga 2026.
12: Kedua belah pihak juga menyambut baik pembahasan mengenai rencana aksi 2027-2031 sebagai terusan dari rencana aksi 2022-2026. Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence.
9: Dialog itu mencakup 5 pilar utama kerjasama, yakni politik, ekonomi, maritim, hubungan antar masyarakat, serta keamanan. Dengan demikian, 5 pilar tersebut menunjukkan luasnya cakupan hubungan Indonesia dan Tiongkok. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan Tiongkok memperkuat kerjasama pertahanan dan strategis. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hubungan Indonesia dan Tiongkok kembali memasuki momentum penting, terutama dalam memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Saat Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, menerima kunjungan Menhan Tiongkok, Laksamana Dong Jun. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama pertahanan yang mencakup peningkatan kemampuan personil, latihan bersama, hingga pengembangan industri pertahanan. Indonesia bahkan mengundang angkatan bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama karena kerjasama pertahanan harus diwujudkan secara konkret, bukan sekadar komunikasi diplomatik. Namun kerjasama ini harus tetap ditempatkan dalam koridor kepentingan nasional Indonesia. Artinya, setiap kesepakatan wajib memberikan nilai tambah bagi kemampuan pertahanan dan kemandirian bangsa. Hal ini kian relevan di tengah ancaman keamanan yang semakin kompleks, mulai dari keamanan maritim, teknologi pertahanan, hingga ancaman non-konvensional. Penguatan sektor pertahanan ini berjalan beriringan dengan langkah diplomatik melalui dialog strategis komprehensif di Jakarta yang mencakup 5 pilar utama, yakni politik, ekonomi, maritim, sosial, dan keamanan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia perlu memanfaatkan momentum ini secara cermat. Kerjasama industri pertahanan harus berorientasi pada transfer teknologi serta penguatan industri pertahanan nasional. Indonesia terbuka pada kerjasama global, namun kedaulatan dan kepentingan nasional tetap menjadi pijakan utama. Dengan prinsip tegas tersebut, kemitraan strategis dengan Tiongkok diyakini tidak hanya akan memperkokoh postur pertahanan nasional, tetapi juga menjadi mercusuar yang menjaga stabilitas, perdamaian, dan keseimbangan geopolitik di kawasan regional. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Spanyol menemukan dan mengevakuasi sebanyak 247 imigran tanpa dokumen dari sejumlah perahu karet di lepas pantai Kepulauan Canary. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, tim penyelamat Spanyol mencatat ratusan imigran tanpa dokumen tersebut termasuk warga negara Maroko, warga negara Afrika, dan lainnya. Kabar dari dunia olahraga. Turnamen di Indonesia Pro Am Present by Combifar and Nomura 2026 yang diselenggarakan di Gunung Gelis Country Club, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi wadah untuk mendorong daya saing pegolf nasional di level Asia. Kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Direktur Gunung Gelis Country Club, Agung Budiman, mengatakan turnamen yang menjadi bagian dari Asian Development Tour tersebut memberikan kesempatan kepada pegolf Indonesia untuk mengukur kemampuannya. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas di sejumlah titik bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Sudah ada Bribka Satria yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
15: Ya, baik, terima kasih rekan Safira. Pada pagi hari ini saya Bripka Satria menemani libur akhir pekan Anda akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik yang memang rawan akan terjadi kepadatan. Langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada Sabtu pagi ini nampak mulai cukup ramai mobilitas warga yang melintasi kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, Tebet maupun menuju ke arah Manggarai. Cukup ramai pada pagi hari ini, peningkatan volume arus kendaraan mulai terlihat, antrian kendaraan pun juga menjelang traffic light juga mulai terjadi, namun selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara lain halnya untuk lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, Depok maupun yang akan menuju ke arah Tebet dan juga yang akan menuju ke arah Manggarai nampak ramai lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Bekasi, tepatnya kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan yang keluar dari ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah Jalan Ahmad Yani. Nampak cukup normal, antrian kendaraan hanya terjadi 2 hingga 3 kendaraan ke belakang selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Dan juga arah sebaliknya juga dalam keadaan relatif normal. Yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang yang cukup mendominasi melintasi kawasan ini serta bis antar kota agar para pengendara dapat tetap mengantisipasi dan juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Paken nampak ramai lancar. Namun untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Paken yang akan menuju ke arah pusat kota Jogja maupun yang akan berbelok menuju ke arah Jombor. Dari CCTV kami, kendaraan dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah maupun yang akan berbelok nampak adanya antrian kendaraan atau perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Untuk kendaraan dari arah Makuwarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor dalam keadaan ramai lancar, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dan yang terakhir, kita masuki ke kawasan Pulau Dewata Bali, tepatnya di kawasan Simpang 4 Sudirman. Untuk kendaraan secara umum nampak ramai lancar, baik untuk lalu lintas dari kampus Unud atau Sudirman yang akan menuju ke arah jalan Tiara Dewata maupun sebaliknya nampak ramai lancar di setiap traffic light-nya. Sama halnya untuk kendaraan dari jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah jalan Dewi Sartika. Kalau dari CCTV kami dari bawah kiri yang akan menuju ke arah atas kanan juga nampak relatif lancar. Adanya antrian kendaraan namun hanya terjadi menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Kami himbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mentaati rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 253 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 19 meninggal dunia, 27 luka berat dan juga 375 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 77%-nya didominasi oleh para pengendara sepeda motor. Terkait dari itu kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tertib dalam berlalu lintas, kesadaran yang selalu ditingkatkan akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan ketertiban, kelancaran maupun keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab kami selaku petugas, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Untuk informasi selengkapnya silakan Anda hubungi di call center kami di nomor 15669 dan juga melalui WhatsApp center kami di nomor 0858715669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan dan juga ketertiban, kecelakaan, tindak pidana, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110. Kami siap melayani Anda 1 kali 24 jam dan juga layanan tersebut bebas layanan ataupun gratis. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Safira.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

Pendengar, saat ini sudah di segmen akhir jumpa kita di Mamuju pagi ini, dan berikut kami hadirkan untuk Anda informasi dari dunia ekonomi. Pendengar dari rri.co.id, pendengar, akhir pekan rupiah ditutup menguat ke posisi 17.694 per dolar Amerika Serikat. Penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar

real ekonomi yang sebenarnya. Sementara itu, angka klaim tunjangan pengangguran secara mingguan tercatat menurun. Hal itu mengindikasikan bahwa pasar tenaga kerja tetap relatif stabil. Di dalam negeri, sentimen pasar dipengaruhi oleh rilis data neraca pembayaran Indonesia atau NPI oleh Bank Indonesia. Berdasarkan laporan NPI, transaksi berjalan mengalami defisit 12,5 miliar US dollar pada triwulan 2 2026 atau 3,3% terhadap PDB. Transaksi berjalan defisitnya lebih tinggi dari perkiraan, disebabkan oleh beberapa faktor yang diperkirakan temporer. Pada kuartal sebelumnya, defisit transaksi hanya sebesar 3,6 miliar USF dan 1% dari PDB.

Informasi lainnya pendengar, ekspor pisang dan nanas di Indonesia ke Jepang mendapat tambahan alokasi kuota melalui skema tarif rate kuota atau TRQ bertarif 0%. Tambahan kuota tersebut mencapai 4.000 ton per tahun untuk pisang dan 800 ton per tahun untuk nanas. PLH Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kemendag Bayu Wicaksono Putro menjelaskan ketentuan berlaku pengiriman pisang dan nanas ke Jepang dalam kerangka IJPA. Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2026 yang mulai berlaku 1 Agustus 2026 lalu. Penyesuaian ketentuan tersebut merupakan tindak lanjut Protokol Perubahan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement atau IJPA yang ditandatangani pada 2024. Disampaikan bahwa penyesuaian tersebut mencakup pos tarif, kuota ekspor, serta persyaratan dokumen eksportir pisang dan nanas ke Jepang. Kode harmonized system untuk pisang mengalami perubahan juga, dan sebelumnya kuota ekspor pisang segar ke Jepang ditetapkan 1.000 ton per tahun. Sementara itu nanas segar dengan berat kurang dari 900 gram mendapat kuota sebesar 300 ton per tahun.

Dan pendengar, informasi lain mengenai dunia ekonomi bisa pula Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id. Sampai di sini jumpa kita di Mamuju pagi ini edisi Sabtu, penanggalan 22 Agustus 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Saya Randy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.
4: Pendengar, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Mamuju pagi ini kami akan hadirkan pendengar siaran ulang atau rerun dialog interaktif Halo Sulawesi Barat untuk topik cegah TBC dari desa, sinergi Polda Sulbar dan tenaga kesehatan oleh narasumber AKBP Dr. Mauludin M.Esos, MH SPFM, Head of Health Subdivision Regional Polda Sulawesi Barat. Kemudian juga ada Ririn Handayani, SKM MKES.
5: Mamuju pagi ini.
2: Mamuju pagi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara pendengar Pro 1 RRI Mamuju, di mana saja Anda berada. Senang ketemu dengan Anda kembali pagi hari ini. Kali ini kita di segmen bincang-bincang dialog interaktif Halo Sulawesi Barat, dan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, tema kita adalah cegah TBC dari desa, sinergi Polda Sulbar dan juga tenaga kesehatan. Bicara TBC sampai hari ini pendengar, TBC ini masih menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian yang serius. Ya, sebab persoalan ini bukan hanya bagaimana mengobati orang yang sudah sakit, tetapi bagaimana juga menemukan kasus ini lebih awal, mencegah penularannya dan memastikan bahwa pasien ini menjalani pengobatan sampai tuntas, sekaligus juga bagaimana menghilangkan stigma di tengah masyarakat. Dan kalau kita bicara tentang pencegahan, tentu tidak cukup hanya mengandalkan rumah sakit ataupun kesmas. Upaya memutus rantai TBC ini harus dimulai dari lingkungan yang paling dekat dengan masyarakat, termasuk keluarga. Dan tentu kata kuncinya adalah di sini kolaborasi ini penting. Nah, untuk itu pada pagi hari ini kita akan berbincang bersama narasumber yang sudah hadir di studio. Saya menyapa Bapak AKBP Dr. Mauludin M. Esos, MH, SPFM. Beliau Kasubdit Kespol Bidokespol dan Sulawesi Barat. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Dr. Mauludin.
7: Waalaikumsalam.
6: Suaranya enggak masuk, gini lebih dekat.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baik, kabar sehat Pak Dokter?
7: Alhamdulillah, salam sehat.
6: Baik, dan juga bersama Ibu Ririn Handayani, SKM

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan

0: MKES, Ketua Tim Kerja Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan ya. Provinsi Sulawesi Barat. Kabar sehat, Bu ya, Ririn? Ya. Baik, ini sepertinya sudah beberapa kali juga hadir di siaran RRI Mamuju untuk edukasi kepada pendengar ya tentang kesehatan. Dan pendengar dimanapun Anda berada, juga nanti kami coba melibatkan Anda juga yang ingin berdiskusi, menyampaikan pertanyaan ataupun juga komentar-komentarnya. Silakan nanti ada ruang kita berinteraktif di line telepon 0426 2322443 dan juga di 0822-9609-0996. Saya ke Bu Ririn dulu nih, bagaimana kondisi terakhir ya di Sulawesi Barat mengenai penyakit TB ini?
1: Ya, terima kasih Pak. Kalau untuk kasus TBC di Provinsi Sulawesi Barat, kita masih cukup tinggi dari sebenarnya target yang ditentukan oleh Kemenkes itu sebanyak 5.004, tapi yang baru kami temukan itu baru 1.600 sekian. Jadi masih sangat belum mencapai 50% dari target yang ditentukan.
0: 5.004
1: yang harus kami capai di sampai per 31 Desember nanti. Itu target nasional.
0: Tapi mungkin bisa diedukasi dulu kepada masyarakat, kepada target-target seperti itu. Mungkin seperti apa? Diceritakan dulu.
1: Iya, kalau untuk penentuan targetnya sudah kami sosialisasikan ke masing-masing kabupaten, dan masing-masing kabupaten sudah mendapatkan angka yang harus mereka capai. Jadi setiap kabupaten itu tidak sama Pak jumlah target yang kami berikan. Itu berdasarkan perhitungan estimasi yang telah dihitung bersama dengan tim kabupaten.
0: Sekarang baru tercapai
1: 1.675 dari target 5.004.
0: Berarti memang masih harus
1: kerja keras
0: untuk menemukan
1: kasus
0: ini, dan memang potensi untuk itu ada di Sulawesi Barat.
1: Iya, sebenarnya kalau kasus TBC ini kan seperti fenomena gunung es ya. Masih banyak yang belum ditemukan dibanding yang sudah ditemukan. Ini baru paling sedikit sekali yang ditemukan. Padahal yang masih banyak yang masih tersembunyi. Makanya kami perlu peran dari lintas sektor untuk penemuan kasus ini.
0: Banyak yang tersembunyi, belum ya, muncul
1: belum, kan,
0: ke permukaan.
1: Penemuannya masih secara fasif ya. Masih jarang pasien yang datang kita yang semuanya masih nanti ada keluhan baru ke puskesmas. Harusnya kan kalau sudah ada pengetahuan di masyarakat, sudah sadar diri tentang penyakit TBC ini.
0: Jadi itu mungkin salah satu tantangan yang dihadapi.
1: Dan yang paling berat ini adalah stigmanya. Masih banyak masyarakat yang bilang penyakit TBC ini adalah keturunan, guna-guna.
0: Bahkan dibilang kutukan.
1: Betul. Padahal ini kan murni penyakit menular.
0: Nah, di tengah kondisi stigma seperti itu, mungkin dari dinas sendiri seperti apa langkah upaya yang dilakukan?
1: Kami sudah melakukan sosialisasi, terus memberikan edukasi ke masyarakat dan pelibatan dari lintas sektor khususnya dari Bapak-Bapak Babin, itu kami sudah lakukan kerjasama.
0: Jadi peran kepolisian?
1: Iya, sangat membantu Pak.
0: Baik, saya ke Pak Dr. Mauludin juga dari Bidokes Polda Sulawesi Barat. Ini ternyata dalam hal ini polisi juga turut ke lapangan untuk bagaimana penanganan kesehatan ini ya? Bagaimana? Mungkin diceritakan dulu awalnya, Pak Mauludin.
2: Ya, jadi kita melihat bahwa permasalahan kesehatan ini itu juga menjadi bagian dari yang potensial menghambat keamanan. Kenapa demikian? Karena dengan sumber daya manusia yang seharusnya unggul ya, sesuai astacita pemerintah itu, namun karena ada bibit penyakit yang secara masif sebenarnya merajalela, ini kita memakai di tengah-tengah masyarakat. Nah, kondisi ini sebenarnya membuat pertahanan ya, pertahanan keamanan negara kita itu menjadi ancaman ya. Sehingga kepolisian dalam hal ini turut

0: memberi atensi, turut memberi dukungan kepada stakeholder, khususnya teman-teman dari tenaga kesehatan, dinas kesehatan, bahkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kita lihat bahwa seperti yang disampaikan Ibu dari Dinas Kesehatan tadi, bahwa TBC ini fenomena gunung es.
1: Yeah.
0: Kenapa demikian? Karena TBC ini itu masih terdata yang datang berobat ke puskesmas. Belum ada tindakan yang masif seperti penanganan COVID dulu. Waktu COVID dulu, mengapa ini menjadi cukup sukses kita menghadapi dan mengatasinya? Karena memang yang pertama bukan persoalan stigma semata. Kalau persoalan stigma semata, untuk kasus TBC ini sepertinya orang sudah bahasa sininya itu sudah kebal atau kabala gitu ya. Seperti orang merokok misalnya. Waktu COVID angka kematian itu dimunculkan sekali.
1: Betul.
0: Kena COVID mati. Sehingga orang antusias. Timbul kesadaran ya untuk bagaimana bersama-sama menghadapi COVID ini. Sementara TBC ini memang meskipun dia mati atau meninggal di rumah sakit, kadang meninggalnya bukan karena TBC, karena jantung, karena sakit paru-paru, diagnosa yang lain. Jadi bagi masyarakat, kenapa saya harus takut sama TBC? Iya kan? Ini persoalan memang. Padahal ini TBC ini sesuai astacita pemerintah, ini salah satu yang berpotensial itu mengurangi keunggulan sumber daya manusia Indonesia. Itu yang saya maksud tadi.
1: Makanya Polri juga ikut berperan di sana.
0: Jadi kami tambahkan sedikit. Bapak Kapolda Sulawesi Barat beserta Bapak Kabidokes serta Bapak Dirbimas itu telah melakukan langkah-langkah. Yang paling pertama itu kita mengoptimalkan peran Babin Kamtibmas sebagai garda terdepan patroli polisi di lini terdepan, yang mana ada di tingkat dusun, tingkat lingkungan, RT, RW, itu Pak Babin ada. Menurut data yang ada, kebetulan di Polda Sulbar sekarang itu kita membuat suatu gerakan namanya Ketuk Doors. Ketuk Doors ini bagaimana kita mengetuk pintu-pintu, jadi proaktif menjemput bola. Kita ingin mengetahui apakah di rumah ini ada yang potensial TB dan sebagainya. Dari data yang ada, 480 Babin Kamtibmas yang tersebar di

0: kerja keras, sudah kerja keras dan sudah menemukan. Tapi kembali lagi kesadaran dari masyarakat yang belum sepenuhnya ada untuk pengendalian penyakit ini. Masih yang tantangan dari kami tuh tentang stigma yang paling berat. Iya, karena masih banyak yang bawa keluarganya ke dukun karena kalau dia sudah batuk darah, masih banyak anggapan-anggapan yang bertentangan dengan yang harus kami laksanakan di kesehatan itu.
1: Ternyata lebih senang kalau ditiup-tiup.
0: Iya, ditiup-tiup. Padahal menambah penyakitnya lagi kalau dia ditiup-tiup. Tapi kami terus melakukan upaya penemuan kasus dengan melibatkan semua lintas sektor, baik itu tokoh masyarakat, tokoh agama. Tapi alhamdulillah dengan keterlibatan dari bapak-bapak kepolisian, Babin Kamtibmas, capaian kami khususnya pada pengobatan pemberian obat pencegahan, TPT, TBC ini sangat meningkat. Yang awalnya 0% Pak, sekarang sudah hampir 2 digit. Jadi kemarin itu masih kami 0, sekian, tapi setelah pelibatan dari Bapak-bapak Babin akhirnya sudah angka sekarang sudah di 9%, hampir 2 digit lah. Ya.
1: Strategi apa yang dilakukan atau mungkin ada semacam apa program khusus dari Pemprov dari Dinas Kesehatan sendiri untuk bagaimana penemuan ini lebih cepat, lebih masif?
0: Kalau dari Dinas Kesehatan sendiri, kami ada program namanya Garata TBC.
1: Garata
0: TBC. Jadi ini pelibatan semua lintas sektor, masyarakat, petugas kesehatan, tokoh masyarakat, sampai ke desa-desa. Itu kami ada kadernya, ada lokus yang kami tentukan untuk penemuan kasus dan pemberian obat pencegahan ini.
1: Garata TBC itu seperti apa mungkin pendekatannya?
0: Pendekatan ke masyarakat langsung, Pak. Jadi pemberdayaan masyarakat. Jadi dia modelnya pemberdayaan masyarakat untuk kasus TBC ini, penemuan kasus TBC ini.
1: Baik. Garata itu kalau tidak salah bahasa.
0: Iya, beda-beda artinya.
1: Garata itu apa ya? Di ancam atau gimana?
0: Digertak.
1: Baik. Ya, harapannya ya penemuan ini bisa lebih cepat. Tapi tadi disampaikan Pak Mauludin bahwa ada satu titik justru tidak ada nol.
0: Jadi kasusnya tidak merata ke semua wilayah. Ada yang terlalu tinggi, ada yang sedang-sedang, dan ada yang malahan nihil, nol. Ini juga yang menjadi kendala, khususnya kabupaten-kabupaten yang masih ada beberapa dok yang masih nihil itu. Karena medannya, contohnya kayak di Kabupaten Mamasa itu, medannya kan aksesnya lebih sulit daripada yang daerah kayak Mamuju ini, Polewali Mandar, itu lebih cepat aksesnya. Kalau untuk daerah yang kayak pegunungan itu memang aksesnya lebih sulit. Dan biasanya juga masih ada kasus kalau ditemukan di isolasi. Makanya itu juga memperlambat. Sedangkan target kami untuk eliminasi TB tahun berapa dok? 2030. Dan sudah tinggal berapa tahun lagi ini? Tidak cukup 3 tahun. Dan kami tetap optimis untuk mencapai eliminasi ini.
1: Kalau penyebarannya di 6 kabupaten di Sulawesi Barat itu dominan di daerah, di kabupaten mana di
0: sebenarnya? Polewali Mandar.
1: Polewali Mandar. Iya.
0: Polewali Mandar paling tinggi. Kan populasinya juga dia besar.
1: Oh iya, populasi.
0: Iya. Kembali lagi ke populasi.
1: Iya. Kalau disampaikan tadi ada satu daerah yang tidak ditemukan. Nah, ini soalnya positif sebenarnya, berarti tidak ada.
0: Bukan tidak ditemukan, angka. Tapi belum ditemukan.
1: Belum ditemukan.
0: Ya, jangan senang hati dulu, Pak, kalau tidak ditemukan. Takutnya nanti meledak. Nanti KLB TBC lagi, seandainya ada istilah KLB di TBC, mungkin bisa saja terjadi kalau teman-teman mencari dulu. Tapi kalau dari segi program kami senang kalau banyak kasus yang ditemukan. Artinya pemutusan mata rantai jadi bagus, ya.
1: Tapi memang di masyarakat kita memang angkanya seperti itu, sebesar sepertinya.
0: Harusnya lebih banyak dari itu, Pak.
1: Oh iya.
0: Iya. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Maul tadi, jumlahnya itu lebih besar yang belum ditemukan dibanding yang sudah ditemukan. Iya. Tapi masih banyak yang tersembunyi.
1: Tersembunyi karena memang masyarakat kadang tidak berdampak langsung begitu ya. Bisa jadi mungkin kita sudah ada bibit-bibit TB di dalam tubuh kita, tapi kita tidak merasakan apa-apa ya? Bisa jadi begitu ya?
0: Bisa jadi, Pak. Kami saja yang petugas kesehatan kan beresiko. Sebenarnya kami ini beresiko kalau sering ketemu dengan pasien, beresiko untuk kena TB. Tapi kembali lagi daya tahan tubuhnya. Walaupun sudah ada kuman, tapi daya tahan tubuh kita lebih kuat, itu gejalanya tidak akan nampak.
1: Baik. Ya, begitu pendengar, dan sekarang saatnya saya juga membuka ruang diskusi. Ada pertanyaan ataupun juga

0: komentar, silakan. Saya membuka line telepon di 0426-2322-443 atau juga di 0822-9609-9996. Cegah TBC dari desa, sinergi antara Polda Sulbar dan juga tenaga kesehatan. Dan narasumber kami dari Bidokes Polda Sulbar, Pak Dr. Maulidin dan juga Ibu Ririn Handayani dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat. Pak Maulidin, Ibu Ririn, kita jeda dulu pendengar. Kami lanjutkan perbincangan ini sesaat lagi, tetap bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Tahun 1882, Robert Koch, seorang ilmuwan Jerman, pertama kali menemukan bakteri penyebab TBC. Hingga kini, penyakit TBC masih menjadi masalah yang dihadapi negara-negara dunia. Bagaimana mengenali gejala-gejala penyakit TBC? Dr. Kartika Ningsih, SPP, spesialis paru-paru RSUD Sulawesi Barat, menjelaskan.
2: Gejalanya diantaranya ada batuk, batuk berdahak, kadang juga disertai bercak-bercak darah atau kadang ada batuk dengan perdarahan. Kemudian ada sesak nafas, disertai juga penurunan berat badan. Kadang juga ada keringat di waktu malam hari. Kondisi pasien kadang kurang nafsu makan sehingga berat badannya turun. Kadang juga disertai adanya kondisi-kondisi lain yang memperberat, misalkan sampai ke adanya cairan di rongga paru-parunya.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Mamuju.
3: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
4: Aku ingin jadi reporter.
5: Kelak aku ingin jadi peluan.
4: Cita-citaku, bingung aku.
6: Aku sih pengen jadi musisi.
7: Kalau aku ingin jadi presiden.
8: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
9: Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Husein Mutahar, pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Mutahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting perang revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Mutahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Mutahar karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya Mutahar meminjam orkes keraton yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus. Ia bahkan memuji kepiawaian Mutahar menciptakan lagu mars tersebut.

0: Baik, kita masih bersama dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat pagi hari ini. Cegah TBC dari Desa Sinergi Polda Sulbar dan juga tenaga kesehatan. Baik, saya mengundang kembali yang mau gabung silakan di 0822-9609-0996 dan 0426-23-22443. Pak Dr. Mauludin ya, Pak. Kalau di Dinkes ini programnya adalah Garata tadi ya, di Polda ada program Ketok Doors. Ini program nasional atau daerah di Sulbar, Pak Dokter?
1: Jadi ini adalah bagian dari atensi khusus dari Bapak Kapolda Sulawesi Barat.
0: Oh.
1: Jadi memang ini menyikapi persoalan TBC di Sulawesi Barat setelah ada audiensi dengan Ibu Kepala Dinas Kesehatan waktu itu. Beliau memerintahkan jajaran Kepolisian Daerah Sulawesi Barat untuk bagaimana caranya kita bergerak mendukung pencegahan dan pemberantasan eliminasi TBC di Sulawesi Barat. Salah satunya itu dengan beliau mengusulkan bagaimana kalau polisi-polisi ini khususnya bukan hanya Babin, semua yang dulu ada juga namanya polisi RW.
0: Oh ya, betul. Nah, ya.
1: Bagaimana itu lebih peduli, lebih peduli terhadap lingkungan. Misalnya ada yang batuk lama, coba disapa, ketuk pintu rumahnya. Bapak, saya dengar Bapak sudah batuk ini sudah lebih 2 minggu. Bisa enggak kami bantu ke puskesmas atau mungkin difasilitasi nakes yang datang untuk melakukan screening.
0: Baik, kita tahan dulu ada pendengar yang bergabung pagi hari ini di jalur telepon. Selamat pagi, assalamualaikum. Halo. Oh iya, terputus. Bisa diulangi kembali di 0822-9609-0996 0426-23-22443. Jadi nanti ada target barangkali setiap personel itu harus menemukan penderita begitu.
1: Jadi ini ada permasalahan yang mungkin kita kurang sadari bahwa di Dinas Kesehatan itu atau Kemenkes memiliki data yang namanya SITB, Sistem Informasi Tuberkulosis Terpadu. Data ini ada, tetapi para Babin Kamitmas itu tidak pernah tahu bahwa di wilayahnya ada penderita TBC karena datanya tidak sampai ke mereka. Makanya kami membuatlah ini Ketuk Doors. Kami membuat data SITB itu kami bagi per wilayah kerja Babin Kamtibmas tadi. Sehingga tadi ketahuan, oh ada 139 Babin ternyata nihil. Oh ada 323 cuma jumlahnya cuma 1 sampai 10. Dan hanya 18 ya, ini akan diperkuat oleh Polda nanti. 18 wilayah kerja Babin Kamtibmas yang jumlah pasiennya sementara cukup tinggi itu yang kita akan bahu membahu bersama stakeholder yang lain untuk bagaimana segera memberi pengobatan, kontak erat diberi TPT dan sebagainya. Pendampingan dalam hal ini. Kami sifatnya pendampingan.
0: Pendampingan. Ketika menemukan orangnya diserahkan ke Dinas Kesehatan.
1: Siap. Kami mendampingi mulai dari Pak Kapolda bilang itu doors. Doors ini bisa bunyi letusan ataupun pintu-pintu. Oh. Jadi deteksi, observasi, obati, rawat hingga sembuhkan. Itu dari Bapak Kapolda doors-nya memang ke... sudah doors awalnya cuma doors. Kalau doors itu bunyi kayak senjata. Bapak Kapolda membuat 2 O-nya. Ditambah observasi. Sehingga pintu-pintu. Ya demikian.
0: Baik. Nah ini berarti diperintah ini ya. Perintah atasan yang harus dikerjakan personel ini.
1: Perintah. Ini perintah Bapak Kapolda. Bahwa bagaimana seluruh jajaran, bukan hanya Babin Kamtibmas, harus bahu-membahu mendukung nakes, kader, sehingga mereka itu bisa secara komprehensif, kolaboratif, sinergitas, ya semua untuk tujuan Sulawesi Barat bebas TBC tahun 2030 dengan
0: target.
1: Satu ketukan, sejuta harapan.
0: Luar biasa mutonya, tagline-nya ya. Satu ketukan, sejuta harapan. Baik. Bu Ririn, tadi ya, ada data yang disebutkan Pak Dr. Maulidin, data SITB ya, tadi ini. Itu seperti apa sebenarnya?
2: Jadi itu SITB adalah sistem informasi untuk tuberkulosis, Pak. Hmm. Jadi sistem pelaporan yang dibuat oleh Kemenkes yang berbasis web. Jadi ya, teman-teman petugas kesehatan mulai dari puskesmas itu melakukan entry data dari kasus yang ditemukan ke SITB ini. Jadi semua kasus harus terdata di SITB ini. Jadi di situ sudah ada jumlah kasusnya, kapan berobat, iya, penyakit apa saja yang diderita, terus jadwal pengambilan obatnya di situ ada semua, Pak. Sampai penyakit infeksi lainnya pun kami lakukan pemeriksaan itu dan diinput di SITB ini. Dan itu harus dipantau, harus dievaluasi. Ya. Sama data sasaran yang harus diberikan TPT itu sebenarnya tersedia di STTB, tapi hanya jumlah dan namanya saja. Jadi dengan adanya ketuk doors ini, kami petugas kesehatan sangat terbantu, karena awalnya kalau petugas kesehatan sendiri yang turun, Pak, ke masyarakat, itu kami mendapatkan penolakan. Tapi setelah dari bapak-bapak kepolisian yang turun, langsung tergugah, langsung pintu rumahnya dibuka lebar-lebar.
0: Ini takut di doors.
2: Langsung dibuka lebar-lebar pintunya. Mungkin karena mungkin lihat seragamnya kali ya. Jadi langsung, kalau petugas kesehatan dia langsung menolak, langsung ada penolakan. Tapi dengan keterlibatan bapak-bapak polisi, jalannya menjadi ya lebih lancar untuk penemuan kasus dan pengobatan pencegahan ini.
0: Berarti lebih menyeramkan seragamnya daripada TB-nya tadi. Tapi pendekatan-pendekatan yang dilakukan ke masyarakat, Pak, dari kepolisian sendiri kan ini lebih persuasif gitu ya, tidak bukan menakuti gitu sebenarnya.
3: Jadi ini sifatnya Pak Babin ini sekali mendayung 230 terlampaui. Okay. Memang Pak Babin ini kan memang tugasnya patroli. Patroli. Itulah tadi, sambil patroli dengar ada suara batuk dari sebuah rumah misalnya. Kemudian dari ketuk doors sendiri ini, itu kita harapkan karena basisnya itu kalau SITB tadi adalah nomor induk keluarga. Kalau ketuk doors itu basis datanya adalah kartu keluarga. Nah, jadi mungkin selama ini kontak erat yang didapat itu hanya yang datang dari rumah ke puskesmas. Kalau kontak erat yang insya Allah akan dilakukan oleh Pak Babin ini dan sudah dikerjakan juga, itu Pak Babin minimal di dalam rumah itu saat patroli tahu sebenarnya di rumah ini ada 7 orang. Ternyata di STTB baru 2 yang masuk sebagai kontak erat. Inilah informasi-informasi inilah yang menjembatani info dari Pak Babin kepada nakes, akhirnya ke STTB tadi. Awalnya jumlah kontak erat 2. Hasil patroli Pak Babin sebenarnya ada 7. Ya, karena Pak Babin real dia. Langsung melihat rumah itu, dia lebih tahu di rumah itu berapa orang yang tinggal.
0: Betul.
3: Ya, sementara kalau data STTB kan menunggu orang yang datang ke puskesmas. Sehingga dicatat, oh ya ini. Nah, tingkat kita melakukan screening ke tempat itu memang masih terkendala oleh seperti tadi ada pegunungan, ya mungkin kepulauan. Nah, sementara Pak Babin ada di setiap tempat.
0: Baik,
3: itu.
0: Betul.
3: Itulah potensial yang akan diberdayakan oleh Bapak Kapolda bersama jajaran.
0: Babin lebih dekat dengan masyarakat.
3: Insya Allah, artinya secara penugasan mereka ada di setiap lini titik-titik mana domisili hampir seluruh, mau di pegunungan ataupun di kepulauan.
0: Memang itu. Babin di setiap desa tadi itu memang domisilinya di desa itu juga.
3: Iya, kadang mereka memang akhirnya bertempat tinggal di situ. Artinya tidak boleh jauh dari situ.
0: Tidak boleh jauh dari situ.
3: Iya. Paling dia tinggal di desa seberangnya aja, mungkin ada rumahnya. Tapi umumnya tidak boleh jauh dari enggak boleh dia dari enggak boleh. Dia memang harus sehari-hari 24 jam memang hidupnya di situ. Jadi secara alamiah, secara kebiasaan akhirnya mereka sudah interaksi, saling memahami. Nah, seperti itu.
0: Sejak diluncurkan ketuk doors ini sejak kapan sebenarnya mulai jalan?
3: Ketuk doors sebenarnya itu dari tanggal 8 Juni 2026 ini.
0: Oh ya, sudah.
3: Baru kita mulai. Ya, alhamdulillah sudah pertemuan kasus itu meningkat menjadi 200.
2: Iya, awalnya cuma 1.400.
3: Ini menjadi 1.600.
2: Setelah keterlibatan Babin meningkat.
3: Meningkat.
0: Ya. Ah, berarti sudah ada hasil 2 bulan berjalan.
3: Iya, ada. Iya.
0: Baik, baik. Saya ke Bu Ririn kembali mengenai sebenarnya untuk penanganan TB ini butuh proses panjang atau sebenarnya?
2: Iya, kalau pengobatannya kan 6 bulan, Pak.
0: 6 bulan.
2: Iya, 6 bulan sudah bisa sembuh. Tapi di rentan waktu 6 bulan ini kan ada saja kendala yang dihadapi. Misalnya pasiennya mangkir, tidak datang ambil obat. Biasanya juga di sela pengobatan terjadi efek samping. Makanya biasa juga pasien, aduh, stop pengobatan saya. Kenapa saya tambah sakit ini setelah minum obat?
0: Jadi
2: tetap ada kendala didapat di lapangan. Belum lagi kalau yang resisten di salah satu regimen obat, pengobatannya dia memakan waktu yang lebih lama lagi.
0: Tapi sejauh ini tetap terkontrol mereka yang tetap dalam pengawasan mengkonsumsi obat gitu ya.
2: Dari kami tenaga kesehatan ada namanya PMO, pendamping minum obat. Boleh dari keluarga, boleh dari kader. Apalagi sekarang Pak kan ada kegiatan dari Kemenkes itu memberikan kegiatan tracing namanya. Jadi itu integrasi dengan CKG. Karena CKG dan program TB ini sama-sama program prioritas dan itu kami sudah laksanakan di semua kabupaten, sekarang sedang terlaksana. Jadi keterlibatan dari lintas program, lintas sektor lainnya itu sangat membantu untuk penemuan kasus TB ini.
0: Kalau tadi di kepolisian di setiap desa ada Babin, di kesehatan sendiri
2: seperti apa petugas? Kami ada juga namanya kader TB. Jadi setiap
0: itu
2: desa,
0: dari intern
2: desa. Dari desa ada namanya kader TBC. Itu sudah kami bentuk. Beda dengan kader posyandu ya. Ini khusus untuk program TB-nya. Dan itu sudah kami bekali dengan informasi dasar tentang TBC. Jadi perannya kader untuk mendeteksi gejala TB, kalau ada langsung dirujuk ke pusat layanan kesehatan. Tapi untuk bapak-bapak Bambin tetap mendampingi, memberikan edukasi agar mau ke layanan kesehatan. Karena yang dibilang tadi sangat berat untuk membawa masyarakat untuk periksa TB-nya.
0: Jadi kalau dengan peran Babin ini kan targetnya di desa-desa. Kesulitan mana sih sebenarnya di masyarakat di kota atau di desa ini untuk penemuan?
2: So, kalau di kota kan biasanya pendidikannya lebih ini ya, edukasinya. Tapi kenyataannya ya masih ada juga Pak warga perkotaan yang susah untuk kelayanan kesehatan.
0: Dipaksa dulu berarti.
2: Iya. Nanti ada keluhan berat baru mau berobat.
0: Baik. Kita masih punya satu segmen lagi dan pendengar kami jeda dulu. Dialog ini kami lanjutkan setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Pak, untung rokok tak, jangan dibuang sembarangan Pak.
5: Iya maaf Bu, iya Bu. Gimana Bu, sudah siap berangkat kerja?
4: Iya Pak, kita berangkat sama-sama ya Pak.
5: Iya. Bu, sebelum kita berangkat, periksa dulu kompor, tabung gas, dan peralatan elektronik lainnya. Dimatikan saja ya Bu ya.
4: Iya Pak, iya. Si jago merah senantiasa merajalela. Si jago merah menjadi momok bagi kita semua. Mari bersama kita mencegah terjadinya bahaya kebakaran. Pastikan jika Anda akan meninggalkan rumah atau sebelum Anda beranjak untuk tidur, pastikan kompor, tabung gas, aliran listrik, dan sumber api lainnya aman di rumah Anda.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik RRI, media penyiaran berjaringan terluas, pembangun karakter bangsa berkelas dunia.
7: Tahun 1882, Robert Koch, seorang ilmuwan Jerman, pertama kali menemukan bakteri penyebab TBC. Hingga kini, penyakit TBC masih menjadi masalah yang dihadapi negara-negara dunia. Bagaimana mengenali gejala-gejala penyakit TBC? Dr. Kartika Ningsih, SPP, spesialis paru-paru RSUD Sulawesi Barat, menjelaskan.
8: Gejalanya diantaranya ada batuk berdahak, kadang juga disertai bercak-bercak darah atau kadang ada batuk dengan perdarahan. Kemudian ada sesak nafas, disertai juga penurunan berat badan, Kadang juga ada keringat di waktu malam hari. Kondisi pasien kadang kurang nafsu makan sehingga berat badannya turun. Kadang juga disertai adanya kondisi-kondisi lain yang memperberat, misalkan sampai ke adanya cairan di rongga paru-parunya.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Mamuju. Pesan-pesan perjuangan Bung Karno.
9: Perjuanganmu lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.
10: Jadi kami bersama-sama tim pengendalian inflasi daerah, baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten, itu senantiasa melakukan pemantauan harga. Misalnya dari Dinas Ketahanan Pangan tingkat provinsi dan kabupaten itu setiap hari turun ke pasar untuk memantau harga pasar.
11: Arah dari pertanian modern ini, yang pertama kita harus sudah menggunakan Alsintan. Dan Alsintan sekarang Kementerian Pertanian sudah mendukung semua kegiatan pertanian di seluruh provinsi dengan bantuan Alsintan, baik itu adalah TR4, TR2 maupun combine.
7: Di balik setiap peristiwa selalu ada cerita, di balik setiap persoalan selalu ada solusi yang perlu dicari, dan di balik setiap suara masyarakat selalu ada harapan untuk didengar. Halo Sulbar, program dialog interaktif mengangkat beragam topik aktual, menghadirkan narasumber yang kompeten, serta mengupas berbagai isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Tidak hanya mendengarkan, Anda juga bisa menjadi bagian dari diskusi.
12: Tapi yang dibutuhkan itu adalah bukti konkret di lapangan, realitas di lapangan. Nah, pertanyaannya kemudian, jadi kita bicara perlindungan hukum. Tentu ada hal-hal berkaitan dengan perilaku atau perbuatan tentang pelanggaran hukum. Nah, coba pelanggaran-pelanggaran hukum mana yang bisa diintervensi dalam hal ini, yang bisa
7: disampaikan pertanyaan, pendapat atau aspirasi Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443 atau telepon WhatsApp 0822 9609 0996. Dialog Halo Sulbar hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
0: Baik, terima kasih. Kita masih di Halo Sulbar, bagian akhir kebersamaan kita di hari ini, bicara tentang cegah TBC dari Desa Sinergi Polda Sulbar dan juga tenaga kesehatan. Dan pagi ini pendengar kami bersama Bapak AKBP Dr. Dr. Mauludin M.Sos, MHSP-FM, Kasubdit Kespol, Bidokes Polda Sulawesi Barat, dan juga ada Ibu Ririn Handayani, beliau Ketua Tim Kerja Penyakit Menular Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat. Di segmen akhir ini masih ada ruang untuk Anda juga yang ingin berdiskusi, silakan dimanfaatkan kanal interaktif yang kami sediakan tadi. Baik, Ibu Riseke, Ibu Ririn dulu. Ini cukup masyarakat yang mungkin ada anggota keluarga yang ya masih karena enggan tadi untuk ke pusat kesehatan untuk pemeriksaan, mungkin mengenali lebih awal dulu untuk TB ini seperti apa, Ibu?
2: Untuk informasi dasar tentang TBC sebenarnya kami sudah setiap tahun melakukan sosialisasi itu sampai ke desa-desa, Pak. Jadi sudah tahun ke-5 kayaknya ini tahun kami melakukan sosialisasi sampai ke desa-desa tentang penyakit TBC. Sebenarnya masyarakat tahu tentang informasi dasar ini, gejalanya apa, pencegahannya apa, tapi masih banyak masyarakat yang tidak mau menerima, maksudnya belum mau menerima bahwa oh saya ini TB. Jadi itu yang sangat menjadi masalah sebenarnya. Makanya harus ada penggeraknya, harus ada penggeraknya biar masyarakat mau terketuk hatinya untuk ke layanan kesehatan untuk melakukan pemeriksaan atau deteksi dinilah secara cepat, biar lebih cepat diobati dan lebih cepat sembuhnya juga.
0: Jadi nanti hasil pemeriksaan dokter baru bisa kemudian
2: Iya,
0: diketahui ya, diagnosis dokter, dokter, ya. Iya. Kalau kemudian kita mendiagnosi diri sendiri, ini mungkin ada gejala-gejala. Gitu.
2: Gejalanya gitu ya. Misalnya batuk lebih dari 2 minggu, kadang-kadang batuknya disertai dengan darah, demam, demam yang berkepanjangan, biasanya juga keringat pada malam hari tanpa aktivitas fisik. Itu yang menjadi gejala, biasanya juga berat badannya turun drastis dan nafsu makannya juga menurun.
0: Baik. Ya. Kita tahan dulu, ada penelpon rupanya yang gabung pagi ini. Selamat pagi, assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa, Pak?
13: Bapak Ulang di Adi-Adi, Pak Hadi.
0: Bapak Ulang di Adi-Adi Boteng, ya.
13: Iya.
0: Silakan Bapak Ulang. Ini kita
13: ada sama. Yang saya tanyakan, Pak.
0: Iya, silakan.
13: Kebetulan kan ada ipar saya ini yang laki-laki. Sudah hampir 2 bulan ini dia sakit. Setelah diperiksa katanya ada awalnya itu dia termasuk sesak napas. Ya, kemudian turun juga ani badannya terlihat itu kurang makannya juga, baru kemudian kencingnya merah sekali kencingnya. Baru sukar juga buang air besar. Jadi dia telah diperiksa katanya di dokter, ternyata di bagian hampir pertengahan kedu dengan hatinya itu ada katanya di situ yang apakah yang termasuk menempel di situ atau bagaimana itu. Tapi ini kita tanya dokter mau di apakah di tidak mampu memujuk dikatanya dirujuk ke Makassar atau ke Palu, jadi apa, barangkali ada lagi obatnya yang bisa yang anggap karena belum ya ada belum ada ongkos yang
0: baik
13: ketemupar
0: baik
13: jadi
0: Pak.
13: Belum dibawa dokter dibawa pergi ke dokter yang menuju yang di Mamuju. Jadi itu saja pertanyaan saya, Pak.
0: Baik, Bapak Ulang, ini kita bicara fokus ke topik kita TBC ini pagi hari ini.
13: Oh iya, itu kita apakah itu apakah juga itu termasuk atau tidak?
0: baik.
13: Iya.
0: Makasih, Bapak Ulang.
13: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kita yang tadi Boteng ini salah satu anggota keluarganya katanya yang lagi menderita penyakitnya. Tapi di luar daripada bahasan kita tadi, gitu ya, karena TB gejala utamanya batuk ya, pasti batuk gitu ya.
2: Batuk lebih dari 2 minggu.
0: Batuk lebih dari 2 minggu itu sudah harus waspada.
2: Harus di screening, Pak, harus melakukan pemeriksaan. Apalagi kalau dia ada demam yang berkepanjangan, berat badannya turun, nafsu makannya juga menurun, dan yang paling khas biasanya juga keringat pada malam hari tanpa aktivitas.
0: Baik. Itu Pak Ulang, saya ke Pak Dr. Mauludin juga ini dengan pelibatan personel-personel kepolisian, tentu kan mungkin ada yang semacam target yang diberikan kepada mereka, Pak, petugas di lapangan ini harus menemukan satu, setiap personel ini menemukan berapa gitu ya.
14: Ya, jadi memang peran polisi memang lebih ke pendampingan. Seperti kasus Bapak Ulang tadi, kalau kita lihat gejalanya, bisa saja itu komplikasi. Bisa saja ada TBC-nya juga.
0: Oh iya.
14: Ya, bisa saja juga mungkin kalau kita lihat dari gejalanya mungkin ada komplikasi di bagian hati ataupun empedu, bisa saja. Tetapi TBC itu ini sebenar ekudikasi juga. Buat TBC itu bukan hanya di paru.
0: Oke.
14: Iya, ada juga namanya TBC tulang.
0: Oh iya.
14: Iya, jadi ada yang TBC kelenjar. Seperti itu. Jadi ini juga edukasi buat RRI dan pemirsa sekalian.
0: Iya.
14: Bahwa kasus Pak Ulang tadi itu bisa saja memang adalah TBC di
2: yang
14: ekstra paru namanya. Iya, jadi itu memang tetap untuk kasusnya Pak Ulang tadi itu memang perlu di screening juga.
0: Oh, seperti itu.
14: Jadi
0: berarti tidak mesti batuk ada TB di dalam tubuh.
14: Umumnya
0: kita
14: memang ada batuk, tetapi tempatnya bukan hanya di paru. Ada namanya ekstra paru. Ya, jadi memang kita semua secara komprehensif CKG itu memang screening awal. Biasanya dari situ malah kita menemukan penyakit-penyakit
3: lain, komplikasi 1-2 penyakit seperti itu. Ya, jadi kasus seperti kasusnya keluarga Pak Ulang tadi memang sudah perlu spesialistik. Melibatkan termasuk dugaan tuberkulosis tadi belum bisa disingkirkan di kasus keluarga Pak.
0: Iya.
3: Jadi betul tadi Pak Ulang kalau menanyakan itu, karena memang salah satu gejala bisa saja itu padahal bagian dari komplikasi tuberkulosis.
0: Tapi apakah dengan TB tadi kemudian bisa mempengaruhi munculnya penyakit-penyakit yang lain?
3: Ya, ada namanya kompensasi. Paru terganggu, jantung berimplikasi, termasuk organ-organ lain. Karena paru itu mengatur oksigenasi.

0: Kalau istrinya yang sakit boleh pisah ranjang dulu untuk sementara.
1: Pisah ranjang dulu, iya. Pak dokter ya kalau ada seperti itu.
0: Iya, untuk baik. Mencegah penularan, Pak.
1: Ya. Sayang sekali kita sudah di bagian akhir, tapi saya terakhir dulu ke Pak Dr. Mauludin juga, mungkin ke depan apa yang selanjutnya akan dilakukan oleh jajaran kepolisian sendiri untuk lebih masif lagi kegiatan penemuan TB ini.
2: Jadi sesuai arahan Bapak Kapolda Sulawesi Barat, kegiatan pendampingan oleh seluruh anggota Polri khususnya Babin Kaptimas itu dioptimalkan.
1: Yeah.
2: Insya Allah dengan itu tadi, satu ketukan, sejuta harapan. Insya Allah target menuju Sulawesi Barat bebas dari penyakit TBC tahun 2030 itu insya Allah bisa kita maksimalkan.
1: Tapi demikian. Tantangan mungkin ada yang dihadapi dari pihak kepolisian sendiri untuk ini?
2: Sejauh ini teman-teman Babin Kamtibmas dengan segala tugas yang memang melekat itu masih tetap bisa memberikan kami data kontak erat lewat ketuk door study. Dan ini sangat membantu teman-teman Dinkes di dalam kami mengawal usaha-usaha yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Demikian.
1: Baik, Ibu Ririn ada mau disampaikan ke menutup diskusi kita? Ya,
0: untuk kami deteksi dini sangat diperlukan, Pak. Jadi kalau ada gejala yang dirasakan, segera periksakan diri. Jangan tunggu batuk darahnya baru ke puskesmas. Pokoknya batuk lebih dari 2 minggu segera periksa. Karena sekarang di unit pelayanan kesehatan itu sudah ada di mana-mana, boleh di klinik, di bidan desa bisa, semua bisa terjangkau, Pak. Jadi tidak ada alasan masyarakat untuk tidak melakukan pemeriksaan.
1: Baik.
0: Dan untuk program TB ini kan program nasional, jadi semuanya gratis, tidak ada biaya.
1: Iya. Dan penanganannya ada di desa-desa sendiri,
0: iya,
1: di puskesmas.
0: Iya.
1: Baik, terima kasih Bu Ririn, Pak Dr. Mauludin, terima kasih sudah berkenan hadir pada pagi hari ini memberikan edukasi kepada pendengar kita. Terima kasih juga kepada Anda pendengar yang sudah menyatu di acara ini. Halo Sulbar hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saya Hafid bersama dua narasumber kami, juga ada Bung Frendy di meja operator, pamit. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian talk show interaktif Halo Sulawesi Barat kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Pancasila.
2: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
3: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: 3. Persatuan Indonesia.
5: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Harvey Malaiholo.
7: Cicak Kuswoyo.
8: Nabila Gomez.
9: Roni Sianturi.
10: Lita Zen.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital juga streaming rri.co.id.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?
4: Anda punya bakat bernyanyi? Bergabunglah di acara ini.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, yuk.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong neng kantin.
2: Ngerti wae.
3: Yo, so, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Yo wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Pagi lo ini, Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk Mbak, tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup, mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda, mikir lo dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
6: Aku.
5: Oke, silakan.
6: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
5: Yeah.

0: aku udah punya skin baru nih. Keren tau. Coba lihat.
1: Aku dong. Bisa ngikut dance challenge yang lagi viral itu.
2: Ya elah, gitu aja sombong. Kalau aku nanti mau bikin mukbang enak. Kayak kakak di video ini nih.
0: Bagi dong.
1: Ya, bagi dong.
3: Apakah gawai yang mereka gunakan tersebut sudah aman dari ancaman konten negatif di internet? Menghindarkan anak dari semua hal buruk itu seharusnya bisa dengan mengaktifkan fitur kendali orang tua pada perangkat telepon pintar mereka. Dengan fitur parental control, maka kita dapat mengatur waktu penggunaan smartphone anak, memblokir aplikasi tertentu, dan memantau aktivitas online anak. Saatnya lindungi anak-anak kita dari konten tidak pantas di internet seperti konten kekerasan, pornografi, dan kecanduan terhadap game online.
4: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
5: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
4: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
5: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
4: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
5: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
4: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu. Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu. Atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.

0: nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood.
1: 我没想到你会怀疑我。
0: Tidur bentar, bisa kali ya?
2: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku?
3: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.

0: Rif, saya mau bercurhat, Le.
1: Kenapa kau menangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kau tahu, Rif. Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari tuh tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutang kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai taplak meja.
3: Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
4: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
3: Buang sampah? Dari mobil yang mana?
4: Itu loh, itu. Mobil yang merah itu.
3: Oh, itu. Mobilnya keren sih. Yang bawanya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
4: Jadi, biar tetap keren gimana?
3: Gampang aja sih. Sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren. Keren abis malah.

0: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita. Megapika menemani Anda di siang hari ini dengan beragam informasi dan program kami hadirkan untuk Anda dalam paket siaran ulang. Disabilitas membangun masa depan anak disabilitas SLB Negeri Pembina Provinsi Sulawesi Barat. 97,6 dan 100,2 MHz dan juga mendengarkan kami secara streaming di RRI Digital dan juga melalui rri.co.id. Pada kesempatan hari ini pendengar, Sabtu 24 Januari 2026, kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam ruang disabilitas dan inklusi. Dan pada siang ini kita akan membahas membangun masa depan anak disabilitas bersama dengan SLB Negeri Pembina Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Samsul SPD selaku guru tunagrahita SLB Negeri Pembina Provinsi Sulawesi Barat. Dan juga pendengar, kami siaran langsung melalui Facebooknya kami RRI Mamuju dan juga melalui kanal YouTube-nya kami di RRI Mamuju. Nanti Anda dapat bergabung bersama kami di 0822-9609-0996. Kita sapa dulu, ini sudah hadir di studio. Halo Pak Samsul. Oke, silakan boleh dipakai. Ya, kabarnya hari ini?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Baik ya. Nanti boleh agak dekat dengan mic, boleh silakan.
1: Oh iya, boleh.
0: Ya, oke. Kabarnya sehat ya?
1: Sehat.
0: Walaupun hari ini libur, tapi tetap produktif.
1: Oh iya, kami kalau di SLB itu tetap masuk hari.
0: Oh, masuk juga. Iya, ya, ada jadwalnya sampai di hari?
1: Kami itu minimal kerja itu dari Senin sampai Sabtu.
0: Oh, Senin sampai Sabtu ya. Jadi masih beroperasi di hari.
1: Masih ya.
0: Besok baru libur ya?
1: Besok baru.
0: Oke, luar biasa. Pendengar, pada kesempatan ini nanti juga pendengar dapat bergabung bersama kami di 0822-9609-0996. Ruang disabilitas dan inklusi tentunya membuka ruang kita, pemahaman kita dan juga kepedulian kita bersama terkait dengan isu-isu inklusi dan juga disabilitas. Nah, pendidikan ini pendengar menjadi salah satu kunci penting dalam membangun masa depan anak-anak agar bisa tumbuh, belajar dan berdaya sesuai dengan potensinya masing-masing ya. Karena setiap anak itu dengan keberagamannya punya potensinya masing-masing yang perlu kita dukung dan juga kita gali bersama tentunya. Nah, ini sebelum kita bahas terkait dengan tunagrahita ya, Pak Samsul ya, mungkin perkenalan dulu, di SLB sana ada berapa kelas ini Pak dan mengajarkan apa saja?
1: Oh iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih sebelumnya saya RRI sudah mengundang kami dari perwakilan guru SLB Pembina di Provinsi Sulawesi Barat. Kami di sana dalam satu atap itu ada tingkatan SD, SMP dan SMA. Jadi semua jenjang ada. Nah, itu makanya kami naungannya dari Dinas Provinsi. Nah, meskipun ada SD dan SMP kan, tapi ada SMA juga. Kami di sana ada 12 kelas. Dari kelas 1 SD itu sampai kelas 6 dengan beragam klasifikasi anak-anak berkebutuhan khusus kan ada di dalam. Dari kelas 1 itu saya singgung ya pertama di. Kelas 1 itu terdapat biasa terdapat 5 tingkatan disabilitas. Ada kelas 1 yang dia ditunarungu, tunagrahita, autis, netra dan daksa. Jadi kelas 2 dan sampai kelas 6 begitu pun seterusnya. Jadi dalam satu kelas itu biasa kami guru itu bersamaan. Tapi kami beda mendampingi, kayak saya kan spesialisnya tunagrahita. Kami tidak mungkin mengajar tunarungu, tunanetra, autis, karena
0: masing-masing
1: kami
0: ada spesialis.
1: Jadi semua guru yang di sana ada 17 itu semua beda spesialis. Baiklah di tingkatan SMA, kemudian di sana juga kan ada guru mapel, guru keterampilan itu yang kami berdayakan sebagian untuk membantu. Karena kebetulan kami di sana itu minim guru, sangat terbatas dengan tenaga pendidik yang ada di sekolah SLB Pembina.
0: Saya tangkapnya di sana ada dalam satu atap ada SD, SMP, SMA ya.
1: Iya.
0: Tapi beda-beda gedungnya berarti ya. Satu gedung.
1: Satu.
0: Kelasnya yang beda.
1: Iya, kelasnya,
0: Yang beda. Berarti tapi tingkat pembelajarannya tentunya beda ya.
1: Iya, tetap beda.
0: Kurikulumnya masih kurikulum yang sama berarti.
1: Kita pakai kurikulum merdeka sekarang.
0: Kurikulum merdeka ya, juga ya, sama ya Pak ya, Pak Samsul ya. Tadi berarti diungkapkannya dalam tingkatan SD berarti ada jenjang kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada juga ada. Ya? Ada ya. Dalam satu jenjang itu biasanya ada berapa kelas ya?
1: Kita mengikuti tergantung dari anak.
0: Ragamnya ya
1: berarti? Ragam anak.
0: Oke, ya. Jadi sama-sama tunagrahita di satu kelaskan dengan tunagrahita. Ya, ya. Itu kita luruskan dulu karena jangan sampai nanti masyarakat bingung juga ya. Jadi sesamanya tunarungu gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, berarti dalam artian dalam sehari itu misalnya Bapak tunagrahita berarti fokusnya mengajar di sana terus.
1: Di tunagrahita aja.
0: Oke,
1: kami enggak mengajar di rungu netra. Kami fokusnya di peserta didik kami yang spesialisnya di grahita.
0: Oke, berarti bisa kemungkinan muridnya itu terus ya.
1: Iya.
0: Muridnya itu terus ya.
1: Jadi kalau ada yang bertambah kayak contohnya siswa saya kan sudah kelas 3 dan kelas 4, jadi saya gabungkan. Jadi proses mengajarnya itu, kita kan sekarang kurikulum merdeka, jadi berdiferensiasi. Jadi kita sesuaikan saja tingkat kemampuan siswa.
0: Oke, tapi di sana Pak, apakah jenjang umurnya juga sama ya berarti?
1: Oh enggak, beda.
0: Beda ya? Ya
1: kita enggak menutup kemungkinan dari grahita itu, kalau ukuran normal sekarang kan, SD itu masuk 7 tahun kan?
0: Iya, misalnya seperti
1: 7
0: itu.
1: 7 tahun. Nah, kami di sana itu kalau umpamanya kelas 1 itu enggak menutup kemungkinan mereka di kelas 1 masih usia 10 tahun.
0: Oh, itu bisa kemungkinannya.
1: Iya, bisa karena kan memang itu faktor dari
0: misalnya keterlambatan di bawah masuk.
1: Ya,
0: keterlambatan
1: juga.
0: Oke. Jadi belajarnya itu disesuaikan dengan dasar bukan berdasarkan usia berarti Pak
1: bukan.
0: Ya?
1: Bukan.
0: Dari dasarnya mereka mempelajari itu ya?
1: Iya. Okay. Kita di sana pembelajarannya tergantung dari tingkat kemampuan siswa. Kita mengikuti umpamanya dia sekarang kan kelas 3. Nah, kita itu pelajarannya dikasih turun mungkin pelajaran kelas 1 kah, kelas 2 yang kita ajarkan.
0: Disesuaikan ya,
1: dengan
0: kalau mereka belum mampu diturunkan lagi.
1: Kalau umpamanya kayak gini, kita kan istilahnya kalau kelas 1 kan membaca permulaan.
0: Iya, benar.
1: Nah, kalau dia kan sudah kelas 3, ya baru dia belajar membaca permulaan. Jadi sampai seterusnya dalam satu semester mereka tidak paham, tetap kita ulang, kita tidak pindah-pindah. Tapi itu khusus tunagrahita.
0: Tunagrahita. Kalau yang lain?
1: Kalau yang lain beda lagi.
0: Beda lagi ya. Bapak kan fokusnya
1: di grahita
0: ya. Oke. Tunagrahita itu apa? Ya mungkin penasaran juga pendengar ya. Ada yang ini.
1: Ya, saya sampaikan tunagrahita itu intinya kecerdasan di bawah rata-rata, inteligensinya di bawah rata-rata dan ada tiga sebenarnya grahita itu ada berat, ada sedang, ringan, sedang dan berat. Ada tiga. Klasifikasi.
0: Ya.
1: Beda lagi dengan yang dikatakan Down syndrome muka seribu. Dia juga kan masuk di tunagrahita.
0: Oh, itu masuk di tunagrahita juga ya.
1: Dia kan fokusnya itu kurang. Jadi itu yang saya didik sekarang di sekolah saya itu ada tiga yang saya itu beda kelas 2, kelas 3 dan kelas 4.
0: Oke. Jadi tunagrahita itu adalah tadi apa?
1: Intelektual di bawah rata-rata. Intelektual di bawah rata-rata.
0: Oke, ada klasifikasinya Pak
1: ada.
0: Ya. Satu, dua, itu
1: ringan.
0: Bagaimana kita bisa melihat itu Pak ya?
1: Itu kita pakai tes untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Nah itu ada tesnya, ada tingkatannya yang mampu latih, mampu didik, dan mampu rawat.
0: Ya. Bagaimana kalau kita misalnya punya anak dan kita itu tidak tahu misalnya anak kita ini masuk dalam kategori tunagrahita ini ada ciri sendirinya Pak ya?
1: Sebenarnya kalau berbicara masalah ciri itu kan kita melalui tes dulu kan.
0: Tidak nampak dalam ini Pak. Tidak nampak dalam keseharian.
1: Kadang nampak sih dalam proses pembelajaran kayak di SD normal kan. Seumpamanya kayak mungkin dia kurang fokus atau lambat pembelajarannya, lambat pengetahuannya kan itu bisa diadakan kita bisa mampu bina seperti anak-anak seperti itu.
0: Oke, karena kan biasanya contoh ya, misalnya anak kita kan sekolah di tempat-tempat yang umumnya misalnya. Terus kita melihat, kayaknya ini anak saya kenapa selalu paling rankingnya paling bawah. Kalau belajar kayaknya nggak pernah nyambung. Nah ini bisa dikategorikan seperti itu tidak ya Pak Samsul?
1: Kalau semacam itu kan ada beberapa, ini kan pengetahuan di bawah rata-rata kan seperti intelektual di bawah rata-rata. Kita lihat dulu kondisi anak seperti apa. Mungkin dari faktor guru yang kurang ini kan, kita enggak mungkin sepenuhnya salahkan siswa. Mungkin karena guru mungkin penyampaiannya ke materi, jadi siswa kurang fokus. Jadi kita enggak boleh salahkan bilang, siswa peserta didik seperti ini di kata tangga kita bukan seperti itu.
0: Oke, jadi tidak semua anak yang rankingnya di bawah justru tunagra kita ya?
1: Tidak semua.
0: Iya, karena jangan sampai pendengar ini dengar ini langsung kayaknya anak saya ini begini ternyata
1: tidak
0: itu
1: tidak semua.
0: Tidak semua Pak ya. Namun ada ciri-ciri yang
1: ada ciri-ciri yang
0: menandakan menentukannya. Itu dirasakan Pak perbedaannya pastinya.
1: Dirasakan sekali.
0: Iya, dirasakan sekali.
1: Karena kan kalau grahita itu ciri dasarnya seumpamanya hari ini kami ajarkan satu, besok itu mungkin lupa lagi dengan satu.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya, hari ini kita ajarkan dua, besok lupa. Jadi kita itu mengajarnya besok lupa dua, ya kita kembali lagi ke dua. Jadi kita tidak teruskan.
0: Butuh kesabaran yang...
1: Ya, butuh kesabaran.
0: Butuh kesabaran yang tinggi Pak ya. Jadi sudah diajarkan ini, kita harapannya nanti di akhir semester bisa ujian. Kayaknya belum bisa. Belum mencapai target ya. Jadi ada kemungkinan anak yang masih tinggal di situ terus Pak ya, tingkatannya misalnya di kelas
1: ada. Tidak, kita melihat kondisi anak juga. Jadi kita mengikuti. Kita mengikuti kayak saya kan umpamanya usianya kita tetap naikkan, tapi pembelajarannya tetap itu saja. Karena kan kita sudah kurikulum berdiferensiasi, kita sesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta.
0: Tingkat kemampuan peserta ya. Jadi bagaimana caranya mereka tetap naik tapi harus paham juga
1: Pak. Iya, kita usahakan.
0: Itu kayaknya tantangan yang berat juga Pak Samsul ya?
1: Wes, kalau bagi kami karena sudah terbiasa
0: Sudah terbiasa ya.
1: Iya, baik dari apanya ya kalau istilahnya. Kalau kami yang di SLB itu baik dari BAB-nya dan sebagainya itu kan kami yang ngurus juga. Jadi setiap siswa yang ini yang kita tahu bilang nanti akan BAB di sekolah, kita pesankan kepada orang tua untuk menyiapkan perlengkapannya. Jadi ketika ini kami yang ngurus.
0: Nah, guru-guru apa saja ini Pak yang mengajar di tunagrahita? Apakah spesialis tunagrahita saja atau memungkinkan juga guru mata pelajaran lain untuk?
1: Oh ya, kami di sana kolaborasi.
0: Ada kolaborasi. Ya,
1: kami ada guru mapel dengan guru keterampilan.
0: Mapelnya itu berarti?
1: Mapel agama.
0: Agama.
1: Dengan keterampilan.
0: Oke, berarti ada pelajaran, ada keahlian khusus yang harus ditahu dari guru mapel itu Pak?
1: Iya.
0: Seperti apa itu?
1: Kadang kami dari yang kayak guru agama dan keterampilan kita selalu kolaborasi bagaimana bentuk penanganan ketika anak seperti ini, bagaimana menangani anak jika ada seperti ini. Jadi kami selalu kolaborasi, selalu setiap hari Sabtu sebegini kan biasa kami adakan pertemuan untuk membahas hal-hal seperti ini, bagaimana ketika besok saya anak mendidik anak ini bagaimana cara penanganannya. Jadi kita sesama guru itu selalu ada kolaborasi dan evaluasi di setiap hari.
0: Oke, ada evaluasi Pak ya. Nah, kalau Bapak sendiri spesialis tunagrahita, metodenya yang dipakai itu bagaimana Pak mengajarkan biasanya?
1: Metode kalau kami itu yang penting itu anak merasa nyaman.
0: Itu ya.
1: Iya, anak merasa nyaman tanpa terbebani karena kalau grahita ini grahita ini sepertinya perlakuan khusus yang harus.
0: Perlakuan khusus ya?
1: Perlakuan khusus.
0: Kayak gimana itu kalau?
1: Karena kan begini ya, contohnya kayak saya. Kadang yang grahita, kami kan di sana ada tiga tunagrahita yang guru. Nah, kadang siswa saya tidak mau diajar dengan
0: milih-milih.
1: Guru. Ya, mereka milih. Jadi kapan salah satu kita kayaknya istilah dikerasi atau ada kata-kata yang tidak suka dari kita, besok itu mereka tidak mau lagi diajar sama kita. Jadi makanya kita kan ada perlakuan khusus yang sebenarnya kita harus tangkap dari peserta ini. Jadi ada perlakuan yang lebih intens lah.
0: Dia bisa milih loh siapa yang mau ajar saya begitu ya.
1: Itu. Karena itu akan mempengaruhi tingkat pembelajaran peserta ini.
0: Oke, nah itu kalau tunagrahita dalam satu kelas ada berapa orang Pak biasanya?
1: Kalau saya itu tiga.
0: Tiga orang ya?
1: Iya, yang
0: dan
1: selama ini.
0: Dan tiga-tiganya ini bisa beda-beda juga?
1: Beda-beda kelas, beda tingkatan. Ada kelas dua, kelas tiga, dan kelas empat. Tapi pembelajarannya saya bedakan.
0: Pembelajarannya sama?
1: Tidak, saya beda-beda.
0: Beda-bedakan juga ya?
1: Tergantung tingkat kemampuan peserta ini.
0: Di sekolahnya Bapak, tunagrahita tiga?
1: Tunagrahita di sana ada yang tercatat itu Down syndrome ya, kebanyakan di sana yang muka seribu. Ada yang khusus saya ajar itu ada tiga, yang guru lain itu ada dua, yang guru lain lagi yang wakas kepala sekolah PLD sekarang itu Ibu Haji Damra itu dia juga mengajar satu.
0: Oke, dalam satu kelas itu mereka digabungkan berarti tiga orang.
1: Kalau saya gabungkan.
0: Gabungkan ya.
1: Iya.
0: Tidak, maksud saya requestnya biasa beda-beda tidak Pak ya? Maunya yang satu, satunya juga ada perbedaan biasanya?
1: perbedaan seperti apa?
0: Misalnya dia, saya mau belajarnya yang ini.
1: Oh
0: saya
1: tidak, kita yang mengatur itu. Oh, karena kan kita mengikuti luster, ada luster yang kita ikuti.
0: Jadi mereka tetap ikut aturan dari guru juga, dari meskipun guru. Mereka ada pilihan, tapi guru yang menentukan
1: ya. Iya, kita yang menentukan.
0: Oke ya, ini menarik juga ya. Dan pendengar juga masih kami ajak untuk Anda dapat bergabung bersama kami di layan telepon atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Kita bersama dengan Pak Samsul di sini menemani kebersamaan kita membangun masa depan anak disabilitas bersama SLB Negeri Pembina Provinsi Sulawesi Barat. Kalau Bapak melihat kondisi pendidikan di Sulawesi Barat untuk anak-anak disabilitas saat ini bagaimana, Pak Samsul?
1: Oh ya, terima kasih. Ini yang sebenarnya sangat butuh sekali perhatian bagi saya. Ini kan sekarang pendidikan yang ada Sulawesi Barat, kita yang ada Sulawesi Barat itu ada 13 negeri. Dan di selebihnya itu swasta. Jadi total keseluruhan yang SLB yang ada Sulawesi Barat itu kalau enggak salah 26 sekolah. Nah, itu 26 sekolah itu terbagi dari 5 kabupaten. Di Mamuju sendiri ada 4, di bagian Pulman, Mamasa ada 2, Pasangkayu dan Mateng. Itu jumlahnya 26 sekolah semua. Nah, itu sangat menurut saya itu masih minim sekali, karena saya pikir masih banyak anak-anak di luar sana yang kami masih belum ketahui keberadaannya soal anak disabilitas. Dan itu perlu kita sebenarnya cari tahu agar mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak, mengingat aturan mereka di Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 itu tentang hak dan kewajiban tentang Undang-Undang Disabilitas itu sendiri.
0: Jadi dianggapnya masih banyak sebenarnya di Sulbar ini anak-anak yang disabilitas namun belum diketahui keberadaan.
1: Masih banyak, masih banyak sekali.
0: Itu harusnya bagaimana, Pak Samsul?
1: Itu kalau menurut saya itu kan ini kan ada dinas sosial, ada pemerintah setempat, ada itu seharusnya ada kolaborasi atau kita kerjasama antara guru, dinas sosial dan sebagainya. Kan di dinas sosial itu ada DTKS. Jadi kan kebetulan saya juga pernah jadi operator DTKS di salah satu desa. Nah, itu sebenarnya ini yang di DTKS saya bukan saya salahkannya, saya minta maaf. Ini sebenarnya itu yang mendeteksi itu, kita ambil data itu di DTKS. Kan ada itu format di DTKS itu khusus pelaporan di disabilitas di setiap desa ada berapa. Nah, di situ kita bisa ambil data bilang dari segi sini disabilitas ini di setiap desa ini ada berapa. Nah, kemudian kami juga sebagai guru, kami itu ada program di sekolah kami itu, kami jalan untuk mencari siswa yang belum mendapatkan pendidikan atau belum tersentuh sama sekali oleh pendidikan. Karena kan kita pikir ini kesadaran sebenarnya, kesadaran orang tua dan lingkungan setempat. Itu yang paling ini, itu yang masih paling, banyak yang menyembunyikan anak-anaknya.
0: Itu kan stigma di masyarakat kadang ya, Pak Samsul ya, biasanya kalau punya anak yang mungkin disabilitas kadangkala disembunyikan, dianggapnya aib.
1: Padahal itu salah besar.
0: Harusnya kita dukung anak kita ya. Ada bahkan yang mungkin disabilitas yang bahkan dibiarkan sampai usianya usia yang sudah sangat tua, akhirnya tidak bisa produktif lagi, padahal mereka juga punya, harusnya punya harapan.
1: Punya harapan.
0: Iya, harapan hidup dalam hal itu ya, Pak Samsul ya. Nah, ini kalau kita bicara demikian, pendidikan yang inklusi, karena kan beberapa waktu terakhir tuh ada kayak demo berharapnya bahwa di sekolah-sekolah umumnya juga diharapkan lebih inklusi, dalam artian bisa untuk semua apa semua kalangan bisa belajar lah di sana. Nah, kalau dari pandangan Pak Samsul sendiri, kan Pak Samsul ini pasti sudah lama ya, bertahun-tahun ya?
1: Saya mulai dari 2017, saya kan dari Papua. Pernah ngajar di Papua 1 tahun.
0: Itu kayaknya lika-likunya sudah menghadapi anak yang tunagrahita ini sudah tahu lah bagaimana.
1: Ada sedikit lah.
0: Ada psikologinya bagaimana biar dia dengar sama kita, nurut sama kita, kan pasti ada cara-caranya tersendirinya ya. Nah, kalau dari pandangannya Pak Samsul, untuk anak-anak yang berkebutuhan seperti itu memang apa tidak ya, layak tidak ya Pak ya, kalau kita sandingkan untuk belajar inklusi di sekolah-sekolah yang mungkin orang gurunya itu tidak punya keahlian di situ Pak, ataukah memang kalau kita punya anak ya lebih baik kita masukkan di SLB saja, karena di SLB kan gurunya punya keahlian tertentu misalnya. Dari Pak Samsul sendiri bagaimana?
1: Kalau saya ini tergantung kemampuan anak sih. Ada yang saya bilang mampu didik, mampu latih, itu sebenarnya yang dikatakan inklusif. Kita kembali dulu ke inklusif. Inklusif itu secara umum itu pemahaman, kepada pemahaman yang kita tahu sekarang kan masyarakat pemahamannya, baik pemerintah dan masyarakat, inklusif itu ketika anak masuk di sekolah normal itu dikatakan inklusif. Nah, tidak seperti itu. Kalau inklusif itu sebenarnya dalam kaitan secara luas itu ketika lingkungan sosial sudah menerima keberadaan mereka. Nah, itu dikatakan inklusif. Bukan hanya pandangan kita bilang anak ini sudah sekolah di sekolah normal itu dikatakan inklusif. Tapi ketika masyarakat atau lingkungan sosial menerima keberadaan mereka itu baru dikatakan inklusif.
0: Iya, kalau pandangan Pak Samsul misalnya anak kita yang mungkin secara psikologi, secara pembelajaran mereka belum siap untuk misalnya bersampingan dengan teman-temannya yang lain, kita paksakan untuk sekolah misalnya di sekolah umumnya itu apa, wajar gak ya Pak Samsul ya?
1: Ya, kalau menurut saya tergantung peserta didik saja, karena kan di sekolah inklusif itu sebenarnya yang saya ketahui ya. Saya mohon maaf kalau salah, ada keliru. Yang saya ketahui itu inklusif itu kan yang ada di Sulubar itu, yang jalan itu ada berapa ya? Karena kan pernah juga saya ikuti pelatihan di kabupaten, diundang ada berapa sekolah itu yang ikut menyelenggarakan sekolah inklusif. Cuma yang jadi kendala sebenarnya di kita, yang di khususnya di wilayah Mamuju ya, ini kami ini kan inklusif ada GBK, guru pendamping khusus. Nah, itu kan tidak diberdayakan. Harusnya itu ada kerjasama antara sekolah yang menjenggalakan sekolah inklusif dengan sekolah luar biasa.
0: Iya, harusnya ada ya.
1: Ada.
0: Ada kolaborasi.
1: Ada kolaborasi, tapi yang selama ini yang jalankan tidak ada. Nah, itu kami kadang bertanya, mereka yang anak-anak peserta didiknya dikatakan disabilitas, mereka proses pembelajarannya seperti
0: iya,
1: apa ya?
0: Iya, makanya kita kan pasti bertanya juga ya. Bisa dibayangkan ya Pak ya, misalnya muridnya Pak Pak ini ditaruh, kita taruh misalnya Pak Samsul ditaruh di sekolah umumnya. Nah, mereka misalnya belajar di tengah-tengah orang yang mungkin mereka sudah berkali-kali, sedangkan muridnya Bapak ini kan maksudnya baru meraba untuk berhitung saja, kan masih meraba dulu. Nah, kalau mau kita sandingkan kan kasihan juga, nanti ada stigma lagi di lingkungan temannya. Misalnya dia lambat belajar.
1: Pasti dapat bullying kan.
0: Dan juga tergantung lagi, balik lagi ke gurunya. Apakah dia juga bisa sabar untuk mengajarnya untuk secara pelan-pelan. Nanti dianggapnya dia justru diasingkan dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana ya harusnya ya?
1: Ya, ini yang saya katakan. Harusnya ini yang penyelenggara sekolah inklusif itu sebenarnya itu ada kolaborasi.
0: Ada kolaborasi
1: bagi
0: ya?
1: Sekolah-sekolah luar biasa. Tapi kan selama ini tidak ada yang jalan kan. Harusnya itu kita, yang saya tahu saya itu guru sekolah inklusif itu ada guru pendamping khususnya memang. Seumpamanya dalam kelas 1 itu contohnya ada anak tunarungu kan, yang masih ada sisa debil pendengarannya. Itu kan posisi duduknya itu tidak mungkin kita taruh di belakang kalau jumlah siswa itu 20
0: iya,
1: kan.
0: Benar-benar.
1: Nah, itu kan pasti sisa pendengarannya kalau di belakang kan enggak. Kalau apakah lagi kan di SD kan kita menyampaikan itu seperti metode ceramah dan sebagainya kan. Betul, harusnya posisi duduknya itu bagaimana? Bagaimana harusnya kita taruh ke depan. Nah, itu supaya bisa dengar. Nah, itulah dikatakan inklusif.
0: Inklusif ya.
1: Dan harus ada kolaborasi dengan guru pendamping khusus.
0: Kalaupun misalnya memang pemerintah ingin adakan sekolah inklusif, memang harus ada kerjasama dari SLB ya. Karena jangan sampai anak-anak ikutan di sana tapi anaknya juga kasihan juga untuk harus untuk bisa menyeimbangi itu ya.
1: Malah tidak mendapatkan pendidikan yang dipaksa untuk belajar
0: dengan cepat ya Pak Padahal itu kan belum waktunya harusnya ya, karena seperti yang dikatakan Pak Samsul tadi bahwa setiap keragaman anak punya treatmentnya masing-masing punya caranya masing-masing. Dan pendengar juga masih kami ajak untuk Anda dapat bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Nah, ini masih menyinggung yang tadi Pak ya. Kenapa anak-anak disabilitas itu harus mendapatkan pendidikan khususnya masing-masing? Kalau menurutnya Pak Samsul sendiri?
1: Karena menurut saya itu kan kita sebagai warga negara kan memang berhak mendapatkan pendidikan yang layak kan, kalau mengatur dalam undang-undang. kita itu merujuk pada Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 kan tentang penyandang disabilitas. Itu ada PP yang mengatur sebenarnya di dalam.
0: Ada yang mengatur ya?
1: Ya, PP, contohnya PP nomor 70 tahun 2019 itu tentang perencanaan, penyelenggaraan. Nah, itu baik penyelenggaraan, evaluasi. Kemudian itu ada PP nomor 13 tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik. Nah, itu kan sudah masuk juga dalam pendidikan untuk
0: pendidikan ya. Jadi harusnya anak-anak memang diberikan berdasarkan kebutuhannya ya.
1: Iya, berdasarkan kebutuhan.
0: Dan itu sebenarnya luar biasa ya, karena kan biasa stigma di masyarakat, jangan dikasih masuk SLB nanti kira anak tak salah-salah ya kan. Ya biasa kan begitu. Ya, biasa begitu. Itu bahasa yang mungkin kasar ya kedengaran, tapi sebenarnya kalau kita ingin anak kita tumbuh jadi anak yang baik berdasarkan dengan kemampuannya Pak ya, memang harus sebenarnya dimasukkan ya.
1: Ya, boleh saya singgung sedikit ya. Ya, begini Kak. Ini kan sekarang yang ada, sekarang yang terjadi di masyarakat itu kan kebanyakan orang tua sebenarnya kurang paham sebenarnya. Takutnya anak saya kan seperti itu terus. Enggak, saya singgung sedikit bagi pendengar. Sebenarnya kami di SLB itu karena kan kami sudah torehkan beberapa prestasi baik di tingkat provinsi, di tingkat nasional. Kemarin saya itu dari Jakarta lah Bu, bawa anak-anak untuk Paper Venas. Dan Alhamdulillah anak dari sekolah kami ini, salah satu peserta diri kami, mendapatkan medali perunggu.
0: Wow.
1: Ini Tuna Daksa di ajang nasional. Dan bukan di ajang O2SN juga, FLS2N. Jadi bagi masyarakat seluruh Sulbar, jika ada anak dari disabilitas, jangan kita pandang sebelah mata. Karena mereka punya kemampuan tersendiri.
0: Benar.
1: Ya, mereka punya keaktifan sendiri, kemampuan.
0: Betul. Itu kita lihat juga ya, kayak misalnya di ajang olahraga yang
1: prestasi.
0: Itu sudah banyak ya.
1: Sudah banyak yang torehkan medali.
0: Yang dianya pakai kursi roda tapi bisa berolahraga, itu bisa dibayangkan.
1: Kayak kemarin saya peserta didik namanya Saparudin, sekarang. Tadi saya rencana saya mau bawa, cuman ada kendalanya. Dia kemarin itu torehkan medali perunggu untuk Sulbar.
0: Itu luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Jadi kita aja biasanya yang misalnya keseharian belum tentu bisa berprestasi.
1: Belum
0: tentu, apalagi misalnya ini kalau, jadi dalam artian kita kan tidak mau anak kita misalnya punya kebutuhan khusus di rumah aja. Kita kan kayaknya juga pasti apa ya, dari sisi manusianya kasihan juga kalau anaknya kita seumur hidup mau kita apa, kita damping terus. Kita kan harapnya dia bisa mandiri secara hidup ya Pak ya.
1: Mandiri secara hidup dan bisa menghidupi dirinya.
0: Menghidupi dirinya sendiri.
1: Atau bisa bina diri. Khususnya kalau tunagrahita itu yang penting mereka itu bisa bina diri.
0: Bisa bina diri ya. Nah, nanti itu kita akan bahas lebih jauh lagi Pak. Nanti kita kembali setelah yang satu ini. Kita bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi ruang disabilitas dan juga inklusi.
2: Di tempat kerja, sekolah dan komunitas, kita dapat menciptakan lingkungan yang inklusif bagi semua orang, termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Ayo, pastikan semua fasilitas dapat diakses oleh difabel untuk inklusivitas.
3: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
4: Dito, kamu pernah nggak sih mikir gimana caranya biar kita bisa punya masa depan yang keren? Kayak punya karir oke, atau bahkan punya bisnis sendiri?
5: Jawabannya sih simple, pendidikan. Itu investasi terbaik buat masa depan kita. Ilmu dan skill itu aset yang gak bakal hilang.
4: Tapi kan belajar butuh biaya ya, gimana dong?
5: Makanya kita harus mulai investasi dari sekarang. Gak harus langsung besar kok. Nabung buat kursus, ikut kelas online, atau cari beasiswa. Uang yang kita keluarkan sekarang bakal balik berkali-kali lipat pas kita sukses nanti.
4: Jadi, investasi pendidikan itu kayak beli tiket buat masa depan yang lebih baik gitu.
5: Bener banget. Dan yang paling penting, ilmu yang kita dapat itu gak bakal hilang. Bahkan bisa jadi modal buat kita ngembangin diri dan ngasih dampak positif buat orang lain.
0: Investasi pendidikan bukan cuma tentang uang, tapi tentang masa depan yang lebih cerah. Mulai dari sekarang, yuk manfaatkan waktu dan energi kalian untuk hal-hal positif, belajar, eksplor, dan jangan takut mencoba hal baru.
4: Oke deh, saya mulai sekarang mau lebih serius investasi buat pendidikan, biar masa depan saya lebih cerah.
2: Investasi pendidikan, investasi masa depan. Yuk mulai dari sekarang, karena setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah modal besar untuk kesuksesanmu besok.
6: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
7: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
6: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
7: Tapi masalah saya lebih penting.
8: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
9: Halo RRI.
2: Ya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi terkait layanan publik melalui SMS atau WhatsApp 0822-9609-0996 atau telepon 0426-2322-443 atau melalui media sosial kami Facebook RRI Mamuju. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
10: Halo RRI.
2: 1 RRI.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Prasato Era Rima, menunjukkan informasi dan inspirasi masih menemani kebersamaan kita dalam dialog interaktif ruang disabilitas dan inklusi membangun masa depan anak disabilitas bersama SLB Negeri Pembina Provinsi Sulawesi Barat. Bersama dengan Guru Tunagrahita SLB Negeri Pembina Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Samsul SPD. Dan pendengar juga, kami siaran langsung melalui Facebook kami dan juga kanal YouTube di RRI Mamuju. Dan juga Anda masih dapat bergabung bersama kami di layan telepon atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Nah, Pak Samsul, kalau kita bicara terkait dengan anak tunagrahita ya, tentunya kita mengajar itu pasti ada goalsnya yang ingin didapat ya. Seperti misalnya mungkin anak bisa lebih hidup mandiri. Nah, potensi-potensi apa yang bisa kita gali nih dari anak tunagrahita, Pak Samsul?
1: Sebenarnya kalau pendidikan untuk anak tunagrahita kan, itu yang mereka kita fokuskan ya, mereka bisa mampu bina diri.
0: Membina
1: itu yang
0: diri.
1: Ya, bina diri, mampu rawat diri sendiri kan. Hmm. Kita fokusnya ke situ aja. Dan di balik itu kalau grahita itu di bidang olahraga, itu yang kami fokuskan itu ada olahraga khusus bocce. Itu
0: apa itu?
1: Itu semacam bola. Itu khusus memang olahraga untuk tuna Down syndrome. Itu dipertandingkan dan biasa kami ikuti di sampai tingkat nasional.
0: Itu olahraganya kayak bagaimana? Baseball?
1: Dia semacam bola.
0: Bolanya bola pakai apa dia?
1: Ada khusus memang bolanya.
0: Bentuknya
1: bundar. Seperti bola apa
0: kasti ya?
1: Kasti.
0: Oh.
1: Tapi beda-beda ukuran loh.
0: Nah, itu memang, permainannya bagaimana itu Pak?
1: Itu di ada bola putih kan dikasih dekat dengan lemparan kita kan. Itu kan kita ketahui tunagrahita itu kan fokusnya tidak ada.
0: Oh.
1: Jadi usahakan mereka bisa loh untuk ini. Itu memang khusus olahraga untuk anak-anak Down syndrome, muka seribu.
0: Oke, jadi harapannya dengan melakukan latihan-latihan seperti itu, anak-anak tunagrahita bisa lebih fokus ya?
1: Ya, lebih fokus dan bisa mengangkat derajat mereka baik di event olahraga kan, seperti itu.
0: Karena kalau kita bisa bayangkan ya, kalau anak-anak tidak fokus itu sebenarnya banyak dampaknya ya Pak ya. Misalnya mungkin belajarnya tidak baik,
1: tidak fokus.
0: Ya. Bahkan mungkin juga kalau misalnya keseharian lagi mandi atau makan, kalau nggak fokus kayaknya lain yang dikerjakan ya. Banyak kayaknya macam-macam di atas, dalam pikirannya Pak ya. Oke, makanya tadi goalsnya katanya Pak Samsul bahwa bisa merawat dirinya
1: bisa bina diri sendiri.
0: Berarti goalsnya itu bisa lebih fokus ya
1: lebih
0: Pak
1: fokus
0: ya.
1: Lebih fokus lagi.
0: Nah, itu biasanya kalau dalam berapa tahun belajar ada biasa ini hasilnya apa ya?
1: Itu yang kami terapkan sekarang di sekolah kami. Itu kan kita ada selalu ada pelaporan ke orang tua tentang perkembangan peserta didik kita kan. Ini khususnya di Grahita. Kami itu setiap per 3 bulan atau biasa per semester kita adakan evaluasi dan laporkan perkembangan anak ke orang tuanya. Jadi otomatis itu secara tidak langsung kadang juga orang tua sampaikan bilang anak saya sudah seperti ini. Jadi kita sebagai guru merasa merasa bangga juga dengan hasil kita selama ini bilang anak ini alhamdulillah sudah seperti ini.
0: Okay.
1: Awalnya kayak seperti saya, ada siswa saya yang dari kelas 1 saya ikuti sampai sekarang kelas 3, dia itu pertama kan masih pakai Vempress ke sekolah.
0: Oh iya.
1: Dan alhamdulillah sekarang di kelas 3 sudah bisa ini sendiri, urus diri sendiri.
0: Okay,
1: prestasi yang sangat
0: ada perubahan ya Pak ya.
1: Ada perubahan yang signifikan.
0: Dalam artian itu Pak, mereka usianya yang sudah mulai besar tapi masih berperilaku seperti anak-anak. Itu ada kaitannya juga ya? Biasanya ada anak-anak yang speed delay, yang lambat bicara, itu ada juga itu?
1: Iya, ada.
0: Ada juga ya?
1: Ada juga.
0: Ada muridnya Bapak juga yang seperti
1: ada.
0: Itu? Ada. Ada yang sampai saat ini mungkin agak lambat.
1: Iya, itu kita adakan terapis. Karena kan kami juga di sana kan ada terapis.
0: Oh, ada terapisnya juga ya?
1: Ada.
0: Wah, luar
1: ada
0: biasa.
1: Ada khusus terapi autis, terapi yang lambat bicara, itu yang khusus saya. Yang lambat bicara kan itu kayak grahita kan, kayak Down syndrome kan otomatis mereka lambat bicara. Jadi setiap pelajaran kami itu 45 menit, 30 menit kita untuk mases namanya. Kita mases untuk perlakuan untuk bicaranya. Kita kembangkan.
0: Jadi diharapkannya setelah mereka lulus, mereka sudah bisa membina dirinya
1: bina
0: sendiri.
1: Bina diri sendiri.
0: Dan itu ada yang berhasil, Pak?
1: Alhamdulillah ada.
0: Ada yang berhasil, ya, wah luar biasa.
1: Bukan ada cuma ada, tapi mereka alhamdulillah yang disekolahkan insya Allah berhasil,
0: iya,
1: semua.
0: Bahkan kalau mungkin sudah usia dewasa, bisa berjejer dengan yang lainnya juga, Pak, ya?
1: Iya.
0: Bekerjanya bisa bekerja.
1: Bekerja, ada sebagian di wilayah mana ya yang saya lihat itu, mereka itu ada kafe besar itu, pelayannya semua Down syndrome. Nah itu khusus memang anak tunagrahita semua yang menjadi pelayan. Dan alhamdulillah sudah luar biasa sekali.
0: Oke, itu luar biasa ya, Pak ya. Dalam artian di SLB itu semuanya, apalagi nih kita kan fokusnya tadi tunagrahita ya. Ini sudah disiapkan mulai dari gurunya, ada juga terapisnya. Bahkan juga kegiatan-kegiatan yang bisa menunjang anak bisa lebih fokus lagi ya. Karena kan tentunya cuma ini lagi, Pak, kita harus hadirkan lagi bagaimana komunikasinya ke orang tua. Karena jangan sampai ada loh orang tua yang mungkin anaknya sampai saat ini masih lambat berbicara, speed delay dan lain sebagainya, tapi dipaksakan untuk bersanding dengan anak-anak lain, kan kasihan juga ya. Harus ada kesadaran juga berarti, Pak ya, untuk menyekolahkan. Biasanya itu kalau anak-anak membawa ke SLB itu dari pendaftaran orang tuanya masing-masing atau biasanya dari mana, Pak?
1: Itu biasa orang tua yang dampingi langsung.
0: Okay. Ada kesadaran dari orang tua sendiri.
1: Ada kesadaran
0: ya?
1: Dari orang tua.
0: Tapi ada juga dari dinas terkait biasanya mendaftarkan.
1: Untuk sejauh ini belum.
0: Belum sih. Ya, Pak ya.
1: Tapi tetap kita ada kerjasama dengan
0: dinas terkait. Ada kerjasama dinas terkait berarti ya. Nah ini luar biasa juga. Tentunya pasti dengan harapan anak-anak tunagrahita dan juga anak disabilitas lainnya bisa hidup lebih mandiri lagi ya, Pak ya.
1: Iya, hidup lebih mandiri dan bisa mendapatkan pendidikan yang layak.
0: Oke, ada penelpon masuk, Pak, kita angkat dulu. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat siang, Ruang Disabilitas dan Inklusi.
2: Selamat siang.
0: Oh iya, baik. Selamat siang, Pak, ada Pak Samsul di sini, guru dari Tunagrahita, silakan, Pak. Dengan siapa, di mana?
2: Oh iya, saya dengan Pak Adi ini.
0: Pak Adi di mana, Pak Adi?
2: Di Tadui.
0: Di Tadui, silakan, Pak Adi, ada Pak Samsul di sini.
2: Iya, selamat siang, Pak Samsul.
1: Ya, selamat siang, Pak.
2: Saya dari pemerhati ini, Pak.
1: Oh iya, siap-siap, Pak.
2: Ini saya mau mungkin sekedar masukan diperuntukkan untuk pemerintah dan pihak-pihak yang berkaitan dengan pelayanan. Ya. Untuk disabilitas, nah, ini saya mau kasih saran, Pak, agar bagaimana supaya pemerintah itu lebih memperhatikan lagi untuk baik layanan secara publik ataupun pendidikannya di sekolah-sekolah. Karena jelas kalau pembahasan ini saya kira cukup menarik dan memang ini masih perlu digaungkan untuk bagaimana supaya pemerintah itu bisa lebih memperhatikan lagi baik sarana maupun prasarana pendidikan dan layanan akses yang bisa diakses oleh saudara-saudara kita yang disabilitas. Terutama misalnya di ranah pendidikan itu saya kira betul sekali apa yang disampaikan Pak, bahwa perlunya ada dukungan penuh, ada kerjasama antara pihak pemerintah ataupun dari para orang tua bagi yang memiliki anak yang berkebutuhan khusus agar betul-betul memperhatikan apa kebutuhan daripada anak berkebutuhan khusus itu sendiri. Seperti misalnya sekolah itu masih sangat perlu untuk ditambah karena tidak tertutup kemungkinan ini saudara-saudara kita, anak-anak kita yang disabilitas itu di pelosok-pelosok masih banyak yang kita tidak dapatkan. Karena terkadang yang terjadi itu orang tua karena malu itu menyembunyikan anaknya supaya tidak dilihat oleh masyarakat luas. Nah itu kan saya kira sangat miris kalau seperti itu. Jadi saran saya untuk pemerintah dan yang terkait dengan itu agar betul-betul lebih memperhatikan lagi baik dari pendidikannya ataupun layanan aksesnya, terutama di fasilitas pada umumnya. Saya kira itu. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Pak Adi.
1: Iya, terima kasih Pak Adi atas masukannya.
2: Oke,
1: Pak
2: Adi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi, tadi ditangkap ya Pak Samsul ya. Langsung ditangkap aja, silakan Pak. Iya.

0: Dia sudah bangun semacam guding block. Itu kan khusus pejalan tunanetra. Alhamdulillah kan selama ini kan belum ada
1: belum
0: seperti
1: ada,
0: itu.
1: Ya.
0: Dan alhamdulillah saya perhatikan ini pembangunan infrastruktur yang ada di Sulawesi Barat
1: sudah mulai,
0: ya. Sudah mulai
1: lebih inklusif lagi.
0: Iya, lagi inklusif lagi. Jadi saya harapkan juga kepada masyarakat yang sebenarnya masyarakat untuk akses disabilitas seperti ini harus dijaga lah.
1: Iya, benar-benar.
0: Harus dijaga agar tidak mengganggu pengguna seperti tunanetra.
1: Iya,
0: jangan ditaruh tempat sampah, iya, parkiran, ataupun
1: jualan di sana.
0: Ya, iya, itu harusnya masyarakat sadar dengan keberadaan mereka.
1: Iya, benar. Kalau kita bicara terkait inklusivitas kan itu bukan cuma disabilitas ya. Mungkin ada ibu hamil, orang tua, atau mungkin anak-anak kecil ya, kita harapkannya juga bisa mereka akses di situ, Pak, ya.
0: Iya.
1: Iya, jadi karena biasa kejadian begitu kita siapkan trotoar untuk jalan justru dipasang di situ
0: parkiran.
1: Iya. Para KRN atau mungkin box-box jualan itu jangan ya, ya Pak ya. Nah ini juga tadi ada disinggung dari Pak Adi terkait dengan ini Pak ya, keperluan atau mungkin apa tadi ini pelayanan
0: publik,
1: fasilitas mungkin ya. Kalau di SLB sendiri fasilitasnya yang apa ya, masih mungkin kiranya masih ada yang perlu diperbaiki Pak atau mungkin yang dibutuhkan dari sekolah sendiri?
0: Oh iya, terima kasih Pak. Terima kasih Kak, ini yang sangat urgent sebenarnya. Berbicara masa fasilitas itu sebenarnya kan kita masih jauh dari kata akses yang memadai.
1: Iya, memadai.
0: Karena kan kami sekolah kami itu kan dia posisinya gunung bertingkat.
1: Iya, benar.
0: Jadi aksesnya untuk pengguna kursi roda kan itu tidak terlalu ini, apalagi
1: tunanetra.
0: Kasihan. Kemudian dari segi kehadiran dan keaktifan siswa itu kan kadang kami kalau hujan, karena kan kita ketahui kondisi siswa seperti apa kalau disabilitas.
1: Iya, benar-benar.
0: Nah, kami itu belum mempunyai transportasi untuk menjemput siswa. Nah, itu kendala sebenarnya untuk kami, dan kami sudah sebenarnya mengusul dibandingkan dengan SLB-SLB yang swasta dan sebagainya, malah mereka yang punya loh.
1: Oh iya, harusnya kan kalau mobilitas, pemerintah justru lebih lebih ada ya.
0: Dan kami yang sebagai sentra dari SLB Pembina Provinsi Sulawesi Barat justru tidak mendapatkan itu.
1: Iya, benar. Karena kalau kita lihat memang dari sekilas dari luar ya, maksudnya memang belum cukup akses juga ya,
0: akses
1: Pak ya.
0: Juga,
1: gedungnya ya. Dari harapannya ya dari segi transportasi diadakan lah.
0: Iya, diadakan transportasi, baik dari akses untuk menuju ke kelas dan sebagainya, fasilitas-fasilitas lainnya untuk menunjang.
1: Karena kan kemarin juga kita sempat dialog juga dari Baperida bahwa memang sudah ada anggaran yang disiapkan juga dalam PADA ya Pak ya.
0: Oh, iya,
1: semoga nanti kedepannya ya untuk dari segi pendidikan disabilitas juga ada dituangkan seperti itu ya Pak.
0: Kami berharap seperti
1: itu. Iya, diharapnya seperti itu ya Pak ya. Dari mulai dari transportasi, mungkin juga dari ruangan untuk pembelajaran juga pasti lebih diperhatikan lagi berarti ya.
0: Iya, lebih diperhatikan lagi.
1: Oke. Baik, ini luar biasa dialog kita, Pak. Mungkin sebagai penutup closing statement yang ingin disampaikan dari Pak Samsul terkait dengan membangun masa depan anak disabilitas bersama dengan SLB Negeri Pembina Provinsi Sulawesi Barat, silakan Pak Samsul.
0: Oh iya, saya hanya harapan dan pesan saya untuk masyarakat Sulbar, khususnya yang pertama itu orang tua dan seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Barat itu. Jika ada anak-anak kita yang memang terdeteksi sebagai anak disabilitas, tolong antar ke sekolah-sekolah terdekat untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan. Kemudian untuk yang kedua itu, usahakan akses disabilitas yang dibangun oleh pemerintah setempat atau pemerintah kita atau Pemda, usahakan sebagai masyarakat yang ini jaga. Jangan dijadikan sebagai untuk merusak, karena ini akses disabilitas, usahakan kita bisa menerima keberadaan mereka.
1: Iya, betul.
0: Kemudian yang kedua, baik di ketenaga kerjaan kan sudah ada mengatur, usahakan berdayakan mereka sesuai dengan keahlian mereka sendiri. Kemudian yang ketiga itu harapan saya yang paling utama ini, tolong dari segi pendidikan itu kan kita hanya 26 sekolah, kalau bisa Sulbar terdiri dari 5 kabupaten, harusnya ditambah. Dan kemudian yang ini tenaga pendidik juga.
1: Iya, tenaganya juga ya.
0: Tenaga pendidik harus diperhatikan. Kita ketahui dalam pengangkatan untuk CPNS dan sebagainya terakhir 2019.
1: Oh, itu sudah lama ya.
0: Sudah lama sekali.
1: 5 tahun yang lalu
0: ya. Mungkin Pak Arifudin Topo untuk Kepala Dinas. Itu saya pernah
1: pas Covid berarti ya?
0: Iya, saya menjabat sebagai guru ketua guru GTT khusus PLB Sulbar saat itu.
1: Baik.
0: itu harusnya

0: pendidikan yang mengajar di SLB harus diperhatikan okay, tenaga pendidiknya.
1: Itu juga kalau misalnya yang inklusi, misalnya dia ingin adakan inklusi ya gurunya juga harus ada ya, pelatihan khusus ya?
0: Itu juga harus pelatihan khusus. Jangan sampai kita hanya menerima inklusif karena kan saya tahu saya itu ada anggaran khususnya
1: yang menyelenggara. Menerima aja tapi siswanya diabaikan,
0: diabaikan di sana. Nah, itu ya. Harus, ya itu kita hindari. Harusnya ada kolaborasi atau pelatihan lah untuk guru-guru yang menangani itu.
1: Nah, ini luar biasa perbincangan kita Pak Samsul ya, sudah datang bersama kami di RRI Mamuju. Terima kasih Pak Samsul sudah hadir, guru dari Tunagrahita SLB Negeri Pembina Provinsi Sulawesi Barat ya. Dengan hadirnya Ruang Disabilitas dan Inklusi, tentunya kita menyuarakan untuk pendidikan-pendidikan yang lebih baik lagi, lebih layak lagi untuk anak-anak kita, teman-teman disabilitas, membangun masa depan anak disabilitas bersama dengan SLB Negeri Pembina Provinsi Sulawesi Barat. Kita akan berjumpa lagi pendengar nanti Sabtu yang akan datang dengan tema yang sama dan program yang sama dengan waktu yang sama. Saya Mega Pika pamit bersama narasumber Pak Samsul SPD. Pamit dalam ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, kita akan hadirkan dinamika olahraga.
2: Dan siang hari ini sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para penggemar olahraga. Dan inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Risti Rustarto.

Informasi pertama kita awali dari Liga Inggris. Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 3-0 atas Coventry City di Stadion Emirates London dini hari tadi. Waktu Indonesia bagian barat dan kemenangan tersebut membuat Arsenal langsung memacaki klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Arsenal bahkan tampil agresif sejak awal dan membuka keunggulan melalui Kai Havertz di menit ke-15. Bukayo Saka kemudian menggandakan keunggulan Arsenal 8 menit berselang setelah memanfaatkan bola rebound di kotak penalti. Memasuki babak kedua, Martin Odegaard mencetak gol ketiga Arsenal pada menit 49 setelah menerima umpan dari Ben White. Setelah unggul 3 gol, Arsenal tetap mendominasi permainan dan terus memberikan tekanan kepada Coventry City. Hingga pertandingan berakhir, Arsenal mampu mempertahankan keunggulan 3-0 tanpa menambah gol. Kekalahan tersebut membuat Coventry City berada di dasar klasemen sementara tanpa mengoleksi poin.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Real Betis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Sociedad. Dan pada pekan kedua Liga Spanyol di Stadion de la Cartuja, Sevilla, Jumat waktu setempat, kemenangan tersebut membuat Betis mengoleksi 3 poin dan menempati peringkat kelima klasemen sementara. Real Sociedad sebenarnya menciptakan peluang lebih dulu melalui Ori Oskarsens. Namun tendangannya berhasil diamankan oleh kiper Betis bernama Alvaro Vales. Bahkan Betis kemudian memberikan ancaman melalui Facundo Bernal. Tetapi tembakannya masih melebar dari gawang Sociedad dan memasuki babak kedua Betis memecah kebuntuan di menit ke-63 melalui Rodrigo Riquelme. Setelah menerima umpan cucu dari Hernandez, Betis memiliki peluang menggandakan keunggulan lewat Isco. Namun ternyata tembakannya berhasil ditepis oleh kiper Alex Ramiro. Sociedad berupaya mencetak gol penyeimbang, tapi peluang dari Sergio Gomez masih melebar dari gawang Betis. Hingga akhir pertandingan, Betis mampu mempertahankan kemenangan 1-0 dan membuat Sociedad berada di posisi ke-17, bahkan tanpa poin.

0: Kita ke kabar tenis, Sajra Bellek melaju ke semifinal Cincinnati Open 2026 telah menyingkirkan wakil Amerika Serikat Madison Keys. Petenis Republik Ceko tersebut menang 3 set dengan skor 3-6, 6-4, 7-6 dan tiebreak 7-5 dalam laga perempat final di Linder Family Tennis Center dini hari tadi. Hasil tersebut mengantarkan Bellek ke semifinal turnamen WTA 1000 perdana sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Sarah mengaku fokus pada permainan sendiri dan menjadi kunci kemenangannya kali ini.
1: I was trying to cool down a little bit.
2: Saya berusaha sedikit menenangkan diri. Saya cukup gugup pada set pertama, jadi saya mencoba menenangkan diri dan tidak memikirkan apa yang sedang terjadi. Tim saya terus memberikan semangat, meminta saya untuk tetap bermain dan melakukan yang terbaik. Jadi, saya hanya memikirkan satu hal, yaitu melakukan yang terbaik yang saya bisa.
1: Do the best what you can do and that's it.
0: Dan pada babak semifinal, Bellek akan menghadapi Coco Gauff yang melaju mengalahkan Marta Kiosuk dengan 6-2-6-2 pagi tadi. Sementara itu, sektor tunggal putra, Frances Tiafu melangkah ke babak 4 besar usai menyingkirkan Lorenzo Mossetti dengan 7-6-7-5. Sedangkan Brandon Nakashima lolos ke semifinal usai mengalahkan Taylor Fritz 7-6-4-6-6-3 dini hari tadi.

0: Dan dari tenis, kita ke lintas balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix di Belanda dan berlangsung di sirkuit Zandvoort tadi malam. Liliana Dea akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Does that open the door for George Russell? Trying to readdress the balance, Russell goes ahead of Norris.
2: George Russell merebut pole position pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu tercepat 1 menit 11,567 detik, unggul tipis 0,041 detik atas Lando Norris di posisi kedua. Hasil ini menjadi momentum positif bagi Russell setelah gagal finish di Belgia dan hanya berada di posisi ketujuh di Hungaria sebelumnya. Usai kualifikasi, pembalap asal Inggris itu mengaku senang dapat menemukan kembali performa terbaiknya.
3: Sudah cukup lama saya tidak menjadi yang tercepat dalam sesi manapun. Sejujurnya, saya bahkan tidak ingat kapan terakhir kali. Jadi, menyenangkan untuk mengingatkan diri bahwa saya masih mampu dan belum lupa cara mengemudi. Tentu, ini baru sesi sprint dan masih ada tugas yang harus kami selesaikan besok. Kualifikasi utama akan menjadi yang paling penting. McLaren terlihat sangat cepat, Ferrari juga tampil kuat. Performa kami sebagai tim dalam beberapa balapan terakhir benar-benar mengejutkan. Tapi, ya, kami berada dalam posisi yang bagus.
2: Sementara itu, Lando Norris harus puas berada di posisi kedua, meski sempat memimpin catatan waktu saat kualifikasi. Pembalap McLaren itu mengaku kecewa, tetapi tetap melihat banyak hal positif dari performa timnya di Zandvoort. Norris menilai mobil McLaren masih menunjukkan performa kuat setelah tampil kompetitif dalam beberapa balapan terakhir. Usai kualifikasi, Norris mengaku cukup puas dapat mengamankan posisi kedua di tengah persaingan yang semakin ketat.
4: I think reasonably happy, still a good position.
3: Saya cukup puas karena posisi ini tetap bagus. Putaran yang saya catat juga cukup baik. Melihat jaraknya sangat tipis, saya sebenarnya bisa saja berada di posisi pertama, tetapi juga keempat atau kelima. Jadi, ini hasil yang bagus. Persaingan antar tim juga sangat ketat, sesuai dengan yang kami perkirakan. Tapi tentu sedikit mengecewakan harus berada di posisi kedua, bukan posisi pertama.
2: Dengan hasil ini, George Russell akan memulai balapan sprint dari posisi pertama, diikuti Lando Norris dan Charles Leclerc dari tempat kedua dan ketiga. Oscar Piastri dan Kimi Antonelli menyusul dari posisi keempat dan kelima, sementara Fernando Alonso memulai balapan dari baris paling akhir akibat masalah teknis pada mobilnya saat kualifikasi. Balapan sprint dijadwalkan berlangsung di sirkuit Zandvoort pada siang waktu setempat atau sore ini waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini adalah pendengar pemirsa Liga Basket Amerika NBA. Pebasket Cleveland Cavaliers James Harden memutuskan bertahan setelah menyepakati kontrak baru berdurasi 3 tahun senilai $97 juta Amerika Serikat. Kontrak tersebut memiliki opsi pemain pada musim ketiga setelah Harden menolak opsi senilai $42.3 juta Amerika Serikat untuk musim 2026-2027. Harden bahkan bergabung dengan Cavaliers pada pertengahan musim 2025-2026 melalui pertukaran pemain dengan Los Angeles Clippers bersama Cleveland. Harden menjadi salah satu pengatur serangan utama dan membangun duet dengan Donovan Mitchell. Harden tampil dalam 26 pertandingan bersama Cavaliers dan rata-rata 20,5 poin, 7,7 assist, dan 4,8 rebound per laga. Cavaliers mencatat ada 19 kemenangan dan 7 kekalahan dalam pertandingan yang melibatkan Harden. Sebelum melaju ke final wilayah timur, Cleveland kemudian disingkirkan New York Knicks dengan 4 pertandingan. Pada seri Best of Seven, Harden yang merupakan 11 kali NBA All-Star dan MVP NBA 2018 diharapkan membantu Cavaliers kembali bersaing memperebutkan gelar untuk wilayah timur.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita akan ke olahraga nasional dan saya awali dari sepak bola Indonesia. Timnas Putri U16 melaju ke final Srikandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania di Super Soccer Arena Kudus Jawa Tengah tadi malam. Garuda Pertiwi tampil menekan sejak awal, bahkan membuka keunggulan melalui Keisha Arabella Manishanian dalam menit ke-6. Indonesia kemudian menggandakan keunggulan lewat Jaslin Kaila Virial yang memanfaatkan bola liar sepak pojok. Fadila menambah gol ketiga pada masa tambahan waktu babak pertama melalui umpan terobosan. Dan memasuki babak kedua, Indonesia tetap menerapkan pressing yang tinggi. Sementara Jordania bermain lebih rapat dengan garis pertahanan rendah. Jordania harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-56 setelah Lin Anzor Munir Soubar menerima kartu merah. Meski unggul, jumlah pemain Indonesia kesulitan menembus pertahanan Jordania hingga pertandingan berakhir dengan skor 3-0 untuk Garuda Pertiwi. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sebelumnya mengalahkan Malaysia dengan 5-1.

Sementara itu, tim nasional e-sport Indonesia lolos ke FIFA e-World Cup 2026 kategori konsol e-football. Setelah memastikan tempat di final kejuaraan kontinental FIFA AFC 2026. Indonesia bahkan melaju ke final setelah mengalahkan tuan rumah Malaysia dengan agregat 2-1 di semifinal Kuala Lumpur pada hari Jumat. Elga Cahya Putra dan Muhammad Akbar Paudi sempat kalah 0-1 pada pertandingan yang pertama. Namun Indonesia bangkit dengan menang 2-0 di laga yang kedua dan mengamankan tiket final sekaligus Piala Dunia E-Sport FIFA 2026. Di final Sabtu sore waktu Kuala Lumpur, Indonesia akan menghadapi Jepang dan menyingkirkan Jordania dengan agregat 5-3. Keikutsertaan di FIFA World Cup 2026 menjadi penampilan ketiga Indonesia secara beruntun pada ajang tersebut. Indonesia pernah menjuarai FIFA World Cup 2024 kategori konsol e-football dan menempati peringkat keempat di tahun 2025. Sementara, Indonesia gagal melaju pada kategori mobile setelah Alvin Pratama dan Yoga Andi Salasa tersingkir di perempat final oleh Thailand.

0: Sementara itu pendengar, setelah sukses pada musim pertama, Indonesian Ping Pong League atau IPL kembali mendapat sambutan hangat dan menunjukkan perkembangan signifikan di musim yang kedua. Kompetisi tenis meja bergengsi tersebut kini memperluas jumlah klub peserta sekaligus meningkatkan pembinaan atlet berprestasi. Dan secara nasional, di musim kedua Indonesian Ping Pong League berlangsung sejak Mei 2025 dengan Bandung sebagai tuan rumah seri pertama kompetisi. Seri kedua berlangsung di Semarang pada Agustus 2026, kemudian di Jakarta akan berlangsung tuan rumah ketiga pada Februari mendatang. Animo yang besar terhadap Indonesian Ping Pong League diapresiasi oleh Yon Mardiono, Sekjen IPL yang ingin kembali menggelorakan kembali olahraga pingpong atau tenis meja di tanah air setelah vakum sekian lama.
1: Sebetulnya sama, konsepnya adalah kita basisnya data sih. Jadi kita ingin mencari data atlet-atlet terbaik dengan update ya, selalu update. Jadi kita tidak mau lagi bahwa atlet itu punya prestasi dasarnya adalah tahun lalu dia juara ini, enggak. Kita maunya update setiap 2 bulan. Makanya kita bikin 2 bulan sekali itu selalu update. Cuman bedanya pada waktu season 1 itu kita murni adalah pemain-pemain lokal, pemain-pemain Indonesia. Kenapa? Karena kita ingin mencari database untuk atlet-atlet lokal ini udah sejauh mana, juara satunya siapa, yang terbaiknya siapa, yang konsisten siapa. Tapi di season kedua ini kita menambahkan satu klub boleh memakai satu pemain asing, tetapi atletnya dari Asia Tenggara. Kenapa? Karena
0: kompetisi musim kedua IPL kini tersebar di 7 zona meliputi Sumatera, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi. Selain memperluas wilayah kompetisi, IPL juga menambah kategori kelompok umur dan memperkuat sistem pembinaan atlet secara berjenjang nasional. Grand Final IPL 2026 akan mempertemukan 4 klub terbaik dari setiap zona dalam kategori youth dan senior. Selanjutnya, atlet yang terpilih akan mewakili Indonesia pada kompetisi ASEAN sebelum memasuki kalender resmi dari ITTF dan WTT.

0: Dan kini kita ikuti kabar dari cabang olahraga golf turnamen golf The Indonesian Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Berhasil mengalahkan dan menghasilkan para juara baru. Pegolf Tiongkok Andy Su sukses merebut gelar juara individual, sementara pasangan Paratakorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu di Indonesia Pro AM. Dan informasi lengkapnya kita bergabung bersama rekan saya Indra Firgiantara.
1: Golf Tiongkok Andy Su berhasil merebut gelar juara individual The Indonesia Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Ia menjadi pegolf Tiongkok keempat yang menorehkan kemenangan dalam turnamen EDT Pro AM tersebut sejak pertama kali digelar pada tahun 2023. Setelah memimpin klasemen pada putaran kedua, Su mampu mempertahankan posisinya hingga pertandingan berakhir. Pegolf berusia 24 tahun tersebut mengumpulkan total skor 195 atau 18 di bawah par, unggul satu pukulan atas Darcy Brereton. Su sempat kehilangan momentum setelah mencatat bogey di hole 14 pada putaran final. Namun ia segera bangkit setelah mencetak birdie di hole 15 sebelum menutup pertandingan dengan 3 birdie beruntun di 3 hole terakhir.
2: I try not to think about the score, to be honest.
1: Jujur, saya mencoba untuk tidak memikirkan skor karena persaingannya sangat ketat. Saya tidak memeriksa papan skor sampai hole 15 di dekat green. Dan di sana saya tahu bahwa saya tertinggal satu pukulan.
2: I made a few more putts and a few more birdies and luckily that got me to win by one.
1: Sementara itu, pasangan Paratakorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu The Indonesia Pro Am. Keduanya mempertahankan posisi puncak setelah menyelesaikan putaran final di Gunung Gelis Country Club pada Jumat 21 Agustus kemarin. Suyasri Moore membukukan total skor 180, unggul satu pukulan atas duet Gabriel De Barba dari Italia dan Andre Harahap. Keberhasilan tersebut menjadi gelar bergu keempat bagi Suyasri dan Moore dalam turnamen Asian Development Tour di Gunung Gelis. Keberhasilan penyelenggara di Indonesia Pro AM 2026 juga mendapat apresiasi dari Presiden Direktur Combifar Michael Wanandi. Ia berkomitmen untuk menghadirkan kompetisi berkualitas sekaligus melahirkan juara internasional dari turnamen golf profesional Indonesia.
3: Ini suatu format yang saya rasa cukup unik ya, hanya satu-satunya ada di Indonesia. Combifar sendiri sudah memberikan dukungan turnamen golf dengan Asian Development Tour selama 10 tahun. Dimulai di Gunung Gelis juga tahun 2016, cuma 4 tahun terakhir baru kita berkolaborasi dengan Nomura sebagai salah satu sponsor di Indonesian Pro Am. Jadi kita berharap format ini akan terus berkembang karena animo dari masyarakat terutama golfer di Indonesia cukup tinggi ya, dengan cepatnya partisipasi ya untuk mengikuti acara turnamen ini begitu cepat diambil, dan mudah-mudahan tahun depan juga akan lebih menarik lagi.
1: Sementara itu, pegolf Indonesia Kevin C. Akbar berhasil finish di posisi ke-6 dengan total skor 11 di bawah par. Hasil tersebut menjadi prestasi terbaik kedua Kevin setelah sebelumnya menjuarai The Indonesia Pro Am presented Combifar dan Nomura pada tahun 2023. Dari Jakarta, Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari cabang olahraga golf tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini. Namun, kami pastikan akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia bagian barat nanti. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

seperti berlian berserak di katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya.

masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Komplit.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Tudang Sipulung. Mika-pika penemani Ki siang hari ini. Untuk edisi hari ini 22 Agustus 2026, semoga pendengar dalam keadaan sehat selalu. Hadirkan lagu-lagu Bugis untuk Anda pendengar bisa dapat bergabung bersama kami hari ini Sabtu. Mungkin pendengar saat ini sedang beristirahat atau mungkin lagi bersantai di rumah atau apapun itu kegiatan tak. Bisa dengarkan kami di Tudang Sipulung dengan lagu-lagu Bugis kesayangan tadi siang hari ini. Dapat bergabung di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Tudang Sipulung, Mbak Mega.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Astri di Lu Timur, ada di Kareba.
0: Alhamdulillah, Kareba. Madecen, Di?
1: Iya, Madecen.
0: Astri, bagaimana agak Kareba?
1: Alhamdulillah, Madecen mau.
0: Alhamdulillah. Bagaimana suasana di sana, Astri? Panas kan juga?
1: Panas.
0: Panas ya?
1: Tapi sempat hujan tadi pagi.
0: Oh, sempat hujan?
1: Iya.
0: Biasanya kalau sudah hujan, panas masih terasa-terasa?
1: Iya.
0: Oh iya, sejuk-sejuknya, Di?
1: Iya.
0: Oke, baik, Astri di Lu Timur. Iya.
1: Mau request lagunya Udani Tendriwali.
0: Udani Tendriwali. Untuk siapa ini?
1: Ya, lagunya buat Ani di Boteng. Mm-hmm. Ada Ibu Nida bersama Bapak Ulan. Ada Rizky Adelia di Kota Daeng. Mm-hmm. Ada siapa lagi buat Pak Mahir, ada Pangeran Kodok, ada Erwin di Jalan Tamasati. Mm-hmm. Ada Pak Sukur di Kutai Kartanegara, ada Prime juga di sana. Ada Pak Sultan di Galung Tulu, ada Pak Salman Galung Lombok. Mm-hmm. Ada Gibran, ada Janggo, Abraham, Pak Cahirudin, ada Gunawan, Bang Putra, Bang Sidan, ada Bobby, Alex Arjido, Maulana, Bang Kumis, KNS. Ada Mama Nandan di Parma, Bunda Adi, Padila Ani, Adrian Bersemale, Majenek. Ada Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Norma, Ibu Dharma. Buat di Purnama Sari. Ada siapa lagi? Buat Anto Endre Kang Duri. Semoga sehat selalu. Buat semuanya saja tahu, 4 RT sekali.
0: Oke.
1: Buat Mbak Mega, terima kasih banyak. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Asri. Dapat juga bergabung bersama kami pendengar di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Siapa ini? Pesan dari Haji Anti. Di Sidra minta lagunya Yuki Natasha Mitato, terima kasih atas lagunya. Kayaknya gak ada lagunya ya, sudah saya cek tadi. Tidak ada lagunya. Pendengar bisa kembali bergabung. Saya ke WhatsApp, coba di WhatsApp. Assalamualaikum.
2: Alhamdulillah.
0: Selamat siang, Tondeng Di.
2: Hah?
0: Tondeng, ya.
2: Iya. Yeah.
0: Besar aja suaraku kedengaran di telepon.
2: Iya, lagi selalu kecil kak.
0: Kecil ya?
2: Iya, selalu kecil.
0: Oh iya, gak karebat, Tondeng.
2: Madecen.
0: Iya, Madecen ya. Yang penting kedengaran di suara aku. Jadi lagi apa sih yang ini?
2: Tidak ada kak.
0: Tidak ada. Lagi bersantai. Apa kalau bersantai? Oh, kalau duduk-duduk. Kalau duduk-duduk tuh dan tudang di.
2: Iya, jatuh.
0: Oke, baik, mungkin lagu apa?
2: Ikutan saja kak, si lagunya nanti.
0: Ih, tidak ada lagunya. Kenapa mati? Bisa gabung kembali? Tidak ada lagunya, Tondeng. Assalamualaikum, Tudang Sipulung.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mika, Tudang Sipulung.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Dari Kutai Kartanegara ini, Mbak Mika.
0: Oke, Kutai Kartanegara. Dia apa kabar, Ki?
3: Dari Pak Syukur.
0: Iya, apa kabar Ki Pak Syukur? Seingat juga.
3: Alhamdulillah Syukur. Sehat Mbak Mega.
0: Iya. Alhamdulillah. Bagaimana kondisi di sana Pak Syukur?
3: Kondisinya lagi panas ini Mbak Mega. Ada sebulan setengah sudah tidak hujan ini Mbak.
0: Oh, tidak pernah hujan di sana juga?
3: Iya, sama aja kayak di Sulawesi Mbak Mega. Tidak pernah juga hujan ini Mbak Mega.
0: Jadi tanaman Sulbar. Bagaimana?
3: Ya disiram Mbak Mega.
0: Disiram ami di manual.
3: Pakai manual lah ya, tapi anu ini Mbak Mega, karena kan dekat tanaman saya ini kan dari rumah kan dekat aja. Tapi saya pakai PDAM ini karena sumur juga ini Mbak Mega. Wah, tidak mampu juga Mbak Mega. Paksa saya pakai tarikan selang Mbak Mega.
0: Oh iya, untung ini berarti selangnya yang dikasih panjang.
3: Harus panjang nih Mbak Mega, selangnya dibelikan pipa dulu Mbak Mega. Selangnya aja dibeli nih sekitar 700 kemarin tuh Mbak Mega.
0: Oh, Masya Allah. Ribu. Betul. Tapi maksudnya PDAM di sana aman dia? Enggak.
3: Alhamdulillah aman aja Mbak Mega.
0: Bagus berarti. Karena ada juga ini orang kesulitan karena PDAM-nya juga yang ini yang kekeringan.
3: Iya, tapi alhamdulillah kalau di sini sih Mbak Mega alhamdulillah masih ini lancar aja Mbak Mega, kencang aja airnya juga. Yeah. Karena memang tempat anunya penampungannya itu besar juga itu Mbak Mega.
0: Cuma yang besar anunya itu. Iya. Paling penggunaan airnya yang bertambah ya karena mengalirnya di sana lebih banyak.
3: Iya.
0: Oke deh, lagu apa Pak Syukur?
3: Lagunya Kopi Susu aja Mbak Mega.
0: Oke, cocok sekali sih yang ini.
3: Iya, cocok sekali nih Mbak Mega, panas-panas begini sama kopi susu sama sanggar panas ini Mbak Mega. Kalau ada temannya itu biasa itu pasangan itu Mbak Mega.
0: Iya, betul. Oke, untuk siapa Apalagi? Nih?
3: Iya. Ya tadi buat tadi Adi Asri tadi juga di Tonji Tondeng, Ani di Boteng juga Almida, Mama Nanda, Pak Abdul Rahim tetangga saya nih di Kecamatan Luajanan sana juga, siapa lagi ya, Anto, Bang Kumis, Bang Jedan, Pak Maher. Siapa lagi Mbak Mega? Lupa ingat ya. Kejalan juga masuk nih Mbak Mega. Susah masuknya Mbak Mega.
0: Iya.
3: Karena juga kalau sudah sibuk kerja juga ya itu Mbak Mega. Yeah, pokoknya semua Mbak Mega tanpa terkecuali Mbak Mega.
0: Okay, anu
3: ibu apa ibu Murni juga, Ibu Murni.
0: Iya.
3: Pokoknya semuanya deh Mbak Mega tanpa terkecuali yang lagi dengarkan Tunang Sipulung di siang hari ini. Semoga sehat semuanya buat Mbak Mega yang bersama keluarga. Saya juga Mbak Mega selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Syukur. Bisa bergabung kembali pendengar lainnya di 0822

0: latihan sore-sore di setiap sore.
1: Tidak sia-sia, setiap sore latihan, alhamdulillah. Iya,
0: kemarin di mana tandingnya?
1: Di sini di Kalimamuju, Bu.
0: Oh, di Kalimamuju. Jadi ada di sana banyak. Lapangan di manakah?
1: Ya, ada memang lapangan di sini, beberapa lapangan di sini. Kan banyak pendaftar di sini,
0: Mbak Mira. Wih, luar biasa ya.
1: Iya, biar juga orang kota di sini.
0: Iya, aduh, seandainya saya tahu pergi jalan-jalan ke sana. Saya suka nonton itu biasa, lomba-lomba 17.
1: Iya, memang. Belum yang di luar ini, belum pihak habis dia, Pak Mega. Di tempatku ini belum pihak habis, lagi-lagi main.
0: Sampai kapan dia?
1: Tidak tahu,
0: agak masih
1: berakhirnya ini.
0: Iya, maksudnya apa aku bilang sore-sore dia?
1: Iya, sore. Jam 4 mulai.
0: Oh, jam 4 mulai. Hari ini masih kemarin, ada?
1: Iya, kemarin itu lah. Jam 4 lagi mulai.
0: Oh, berarti kalau sudah menang langsung diumumkan pemenangnya ya?
1: Iya.
0: Oh iya, pembagiannya langsung semua, Dik?
1: Iya, tidak kan masih laki-laki ini nanti. Laki-laki baru di
0: baru diumumkan berarti.
1: Iya,
0: Voli saja maksudnya lombanya, ada lomba lain?
1: Iya, lomba banyak lombanya, lomba tarik tamban.
0: Oh iya.
1: Juga banyak.
0: Itu lomba juga seru. Iya, ada juga lomba karaoke ya.
1: Iya, ada.
0: Iya, saya suka nonton begitu-begitu, cuma kayaknya kalau di kota-kota jarang melihat. Biasanya memang
1: iya,
0: di
1: iya, di lorongnya gitu banyak.
0: Iya, biasa juga orang di lorong-lorongnya mami orang
1: di. Iya, di lorong. Iya kan ini ketempat di lorong di ini.
0: Iya, betul, biasa di lorong rumahnya mami orang di nonton.
1: Iya, betul.
0: Karena sudah agak jarang ya. Oke deh, Ibu iya, Murni.
1: Lagunya Selang Udani apa kayak gitu.
0: Selang Udani di.
1: Iya.
0: Silakan.
1: Terus salam ada tadi Bang Asri, terima kasih samanya juga Pak Sukur bersama Pak Rahim di sana, terus ada juga Ani Dibutim, ada juga Mama Nida, terus ada juga Pak Joherudin, Pak Mahir juga, terus ada juga KMS, juga Zidan, terus ada juga Rizky Amelia, ada juga Pak Salman, terus ada juga Batiar yang ada di sudut kota, ada juga di mana kak itu di Madini juga kayaknya, terus ada juga Ibu Lia, Ibu Narma, dan buat semuanya Mas Ajat tanpa dan dikecualikan Mbak Mega. Okay, untuk Mbak Mega lanjut tugas kita, selalu menjalankan tugasnya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Murni. Kita hadirkan dulu ya Udani Tenri Bali.

0: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

0: Masih menemani kebersamaan kita di Tudang Si Pulung dengan kopi susu Armandian Rusanda, tadi requestan Pak Syukur ya. Ini kalau siang-siang kita minum kopi apalagi banyak kerjaan, kayaknya matanya bisa langsung bersinar ya. Kalau itu dengar-dengar tadi kata-kata Lasinrang ini mengingatkan saya sama Jalan Kotenya di sana ya. Apalagi kalau siang-siang begini kayaknya menarik kita makan siang ini. Pendengar masih menemani kebersamaan tak di siang hari ini di Tudang Si Pulung, bisa bergabung di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Oke, ke 443 dulu baru kita ke WhatsApp ya. Assalamualaikum Tudang Si Pulung.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Salman kayaknya ini.
1: Kayaknya.
0: Agak kareba Pak Salman.
1: Mada jemua.
0: Alhamdulillah. Lagi di mana Pak Salman?
1: Lagi di rumah.
0: Oh, di Galung Lombok berarti ya. Karena
1: iyalah,
0: saya tidak, saya kiranya kemarin-kemarin di Mamuju.
1: Iya, kemarin di Mamuju cuma satu hari.
0: Satu hari. Oh ya. Oh, berarti bermalam ya? Satu hari satu malam.
1: Bermalam. Kebetulan yang coba diselesaikan itu juga selesai malam itu ya, bermalam.
0: Makanya terpaksa bermalam ya. Oh, iya.
1: Jam sekitar jam 4 sore baru kembali.
0: Kembali lagi. Ih, berarti lama-lama juga.
1: Alhamdulillah. Menyelesaikan beberapa.
0: Alhamdulillah selesai mi, makanya kembali mi ke Galung Lombok.
1: Alhamdulillah.
0: Nah, iya tahu.
1: Iya, kapan-kapan lagi ya menuju.
0: Iya,
1: ada waktu.
0: Iya. Oke, Pak Salman.
1: Bisa minta lagu ya?
0: Iya, mungkin lagu apa?
1: Lagunya Saleh HS.
0: Apa itu?
1: Tuo Lampela.
0: Tuo Saleh HS di.
1: Iya.
0: Saya cari dulu ya. Saleh AS. Sambil itu salam-salam lagi dulu Pak Salman boleh.
1: Oke, salam tadi yang awalnya ya, baru lewat tadi ada Asri, ada Tonde, kemudian ada Pak Syukur, ada Bulia, Bu Nurma, Bu Dharma, Bu Murni, kemudian Amar Tirawa Indah, ada Aco Harubin, kemudian Pak Rizal di Lutehnya, ada juga Mida, Bapak Ula, Pak Uli di Memuju, kemudian ada juga Pak Mahir, Erwin di Taman Sapi, kemudian Bu Dharma, ada Asriani, Alia di Magene, kemudian Karna Janggo, Sidan, Maulana, Abrahan, Arga, Gibran, Ibda Pandini, kemudian yang ada di Serakilo, apa kabar semuanya, mudah-mudahan tetap sehat, dan yang lagi tugas, kemudian Bunda yang lagi berbaring, mudah-mudahan cepat sembuh.
0: Amin.
1: Dan kemudian yang lagi tugas, Mbak Mega, selamat bertugas, sukses selalu.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan tetap dalam kondisi yang sama, sehat semua.
0: Lagunya tadi tuh apa?
1: Tuo Lampela.
0: Oh iya, ada. Saleh ASD.
1: Oke. Mbak Mega. Makasih. Salam kompak di udara.
0: Salam
1: jabat hati buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Salman. Pendengar bisa kembali bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Saya mau ke WhatsApp dulu. Assalamualaikum, Tudang Si Pulung. Iya, terputus tadi.
1: Tidak ada kalau diganti.
0: Iya, enggak ada. Jadi mau lagu apa?
1: Kalau ganti saja, Kak. Di Cibasio.
0: Apa judulnya?
1: Cincin Pasio, Kak. Aduh.
0: Oh, Cincin Pasio, Di.
1: Iya.
0: Ini versi sembarang, mo? Anca S ya atau Irma? Anca S saja ya?
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Untuk semua sudah kami, Kak.
0: Oke. Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Tonden ya. Oke. Kenapa mati nih? Saya baru mau angkat. Gabung Miki kembali. Saya baca pesannya Alif ya. Alif, silakan bisa bergabung kembali, tadi terputus. Saya monitor lewat HP Mbak Mega. Lagunya dipilihkan saja, susah tembus by Alif. Iya, masa gitu telepon tak cuma apa sekali. Rencana mau ke Makassar bulan Oktober kalau bukan Desember. Kalau keluar jadwalnya wisudanya kakak. Oh, iya. Oh, menghadiri wisudanya kakaknya ya. Semoga lancar, sukses selalu Alif juga. Masih menemani kebersamaan tak di siang hari ini. Oke, assalamualaikum. Halo. Tudang Sipulung.
2: Alif Dimajene.
0: Oh, Alif Dimajene. Agak kareba Alif.
2: Baik.
0: Alhamdulillah, kareba Pak Diceng ya.
2: Saya menonton lewat HP ini.
0: Oh, jadi bagaimana? Yang mana jadi dengar, suara HP tak atau monitornya? Suaraku bagaimana kedengaran?
2: Lewat HP.
0: Iya, bagaimana kedengaran suaraku?
2: Bagus sih.
0: Oh, bagus sih. Alhamdulillah. Oke. Mau salam-salam ya?
2: Salam-salam ada tadi. Sudah masuk sidang ya?
0: Belum masuk. Udah ada sidang. Mungkin lagi tidur. Lagunya mau ikutan saja kah?
2: Ikutan saja.
0: Oh iya, ikutan mungkin saja sebentar ya. Oke, silakan dilanjut.
2: Lagunya buat selamat-selamat dan kejualan saja.
0: Oke deh. Tanpa terkecuali ya. Iya, terima kasih Alif. Iya. Dan pendengar juga masih bisa bergabung bersama kami di 0822-9609-0996. Ada pesan lagi tadi. Assalamualaikum dari Bu Norma di Babana Budong-Budong. Siang ini mau dengar lagunya Andi Tenri Uke Tanah Ogi Wanuaku. Salam untuk semua saja. Dari Mantau Siaran RRI tanpa terkecuali yang tugas ditunggu lagunya. Terima kasih Bu Norma. Masih bisa bergabung pendengar di 0822-9609-0996. Assalamualaikum. Dodang Sipulung.
3: Dodang Sipulung, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Abdurrahim di Kutai Kartanegara,
0: oh,
3: Kutai Timur.
0: Setelah Pak Syukur ada Pak Rahim juga ya, sama-sama warga Kutai.
3: Iya, warga Kutai Kartanegara.
0: Iya, bagaimana? Agak kareba kabarnya?
3: Kareba
0: alhamdulillah.
3: Diwong jevola anak menye.
0: Oh, kayaknya lebih jago bahasa Bugis ini daripada ininya ya.
3: Agak?
0: Lebih jago kayak bahasa Bugis daripada penyiarnya.
3: Saya ini orang Bugis, tapi orang dari Sopeng, Sulawesi Selatan.
0: Oh, asli Sopeng?
3: Iya, cuma nah maksud saya lahir di Sopeng itu. Nah, cuma merantau ke Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Oh iya, berarti lahirnya di Sopeng. Orang tua dua-duanya orang Sopeng?
3: Iya, orang Sopeng. Cuma sudah meninggal bapak saya.
0: Iya. Tahun berapa di Kutai Kartanegara?
3: Sejata tamat di SMA.
0: Oh iya, sekitar tahun berapa itu?
3: 1986.
0: Oh, 86 ini deh. Woi, lama menuju.
3: Iya, saya ke Kalimantan Timur.
0: Oh, Masya Allah. Iya. Berarti tamat SMA. Sekarang iya, usianya Pak Ibrahim?
3: Ya, kalau saya itu ya mungkin mencapai sekitar ya mendekati 60 ya.
0: Oh iya. Masih bugar kedengaran, masih sehat ya.
3: Iya, soalnya nggak tahu lah pada waktu sekolah apakah benar umur saya itu dikasih tanggal begitu, tahunnya begitu, nggak tahu lah gitu.
0: Oh iya, oh di tahu kelahirannya tahun berapa kalau dikasih tahu sama orang tuanya?
3: Nah waktu itu kan begini Mbak Mega, dulu itu kalau dinaikkan tangan di kepala kan,
0: tapi
3: di telinga. Nah, bilangnya itu anak-anak itu harus sekolah.
0: Oh.
3: Nah, waktu itu jadi kalau enggak sekolah bilangnya guru datang menjemputnya. Nah, jadi kan itu jauh dari sekolah. Rupanya orang tua tinggalnya kan.
0: Iya.
3: Nah, jadi karena takut, takut diganggu sama guru. Nah, jadi saya menginap, saya tinggal di nenek saya, ibu saya. Kan dekat dari sekolahan di situ,
0: di situ untuk pergi sekolah begitu ya.
3: Iya, jadi saya sendiri ke sekolah.
0: Nah,
3: apa kebenar itu tahunnya itu dikasih gitu, enggak tahu lah gitu.
0: Tapi saya ingatnya itu tahun berapa?
3: Apa?
0: Saya ingat-ingat nih.
3: 1966 Orde Baru.
0: Oh, 66 ya. Itu di, sudah sekolah.
3: Iya, cuy, enggak tahu lah apakah begitu memang tanggal saya ya, tahunnya itu waktu itu ditulis guru saya.
0: Oh iya, oh berarti
3: agak gitu lah, kan sama sendiri sekolah.
0: Iya, orang-orang dulu aktanya ini ya, belum semuanya tercatat ya.
3: Iya, belum ada akte kelahiran waktu itu.
0: Oh iya, jadi
3: mungkin guru enggak tahu lah, cuma begitulah yang tertulis begitu ya, kita pakai aja.
0: Iya. Iya, tapi merasanya masih, alhamdulillahnya masih sehat ya.
3: Oh iya, sehat walafiat di sini Mbak Mega.
0: Iya, betul. Baik, mungkin dengar lagu apa, mau ikutan ya atau bagaimana Pak Rahim?
3: Lagu-lagu Bugis.
0: Iya, lagu Bugis.
3: Nalitei dale famase dewatae.
0: Nalitei.
3: Itu lagunya Selviama.
0: Oh, Selviama di?
3: Iya. Yeah.
0: Saya carikan Ki dulu.
3: Iya, sapanya kepada teman-teman pendengar RRI Prosatu Mamuju. Antara lain ya, ada Karita Syukur di Kutai Kartanegara. Ya, terima kasih atas sapanya ya. Ya, mungkin karena beda kecamatan ya, tapi satu kabupaten.
0: Iya.
3: Satu provinsi. Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian ada Pak Sidan ya. Sidan itu ada tadi bergabung dari RRI Pro 1 Bone dalam acara Elong-Kelong.
0: Oh iya.
3: Saya dengar tadi ada masuk. Berikutnya ada Pak Salman, ada Ibu Murni ya. Terima kasih tersepannya Ibu Murni. Berikutnya ada Pak Sri, ya, terima kasih tersepannya yang di Wotulu Timur. Kota di Bumi Seri Gading. Berikutnya ada di Tondeng, tetangga kabupatennya di Kota di Tondeng. Karena dia kabupaten Sidrap, saya di Kabupaten Sopeng. Tempat kelahiran saya. Di sana kan sering juga gabung Jaya dulu ya. Ada Mbak Indah Sopeng. Sopeng kan?
0: Iya.
3: Berikutnya ada Pak Coherdin, ada Fadila, dan semua teman-teman pendengar RRI Persatu Mamuju, dimanapun berada saya satu semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Mbak Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Rahim yang ada di Kutai Kartanegara. Kami hadirkan untuk Anda pendengar lagu dari Saleh AS untuk Anda.

Tahukah kamu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan program nasional yang hadir untuk membantu kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan generasi muda Indonesia. Melalui Makan Bergizi, diharapkan anak-anak dapat tumbuh sehat, lebih fokus belajar, dan menjadi generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Mari dukung program MBG demi masa depan Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan kuat.

0: Masih menemani kebersamaan tadi Todang Sipulung dengan lagu Cincin Pasio tadi. Pesan dari Tonden, pendengar masih bisa bergabung di 0822 090999. Nah, assalamualaikum Todang Sipulung.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Al Kadri di Solo.
0: Kasih kecil dulu radio Ta Al Kadri.
1: Udah.
0: Oh, ya, sudah medik. Di mana kita lagi tadi? Al Kadri dari mana? Halo.
1: Iya, jaringan.
0: Oh, jaringan. Jaringanku, jaringan Ta. Al Kadri dari mana, Al Kadri? Halo. Al Kadri bisa gabung nanti kembali ya di 0822 960999. Nah, assalamualaikum Tudang Sipulung.
2: Dan Sipulung, waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Ani di
0: Boston. Ani lagi. Selalu setia menemani. Agak kareba Ani.
2: Alhamdulillah, kareba Madeceng.
0: Alhamdulillah. Lagi apa, Ki?
2: Ya? Mbak Mega?
0: Iya.
2: Oh.
0: Lagi apa, Ki Ani?
2: Apa kabar juga? Iya, lagi duduk-duduk.
0: Oh, duduk.
2: Dengar ini radio.
0: Di rumah?
2: Iya, di rumah.
0: Oh, oke. Okay. Saya kira lagi di mana.
2: Apa kabar juga?
0: Alhamdulillah, kareba madecemo juga. Iya. Mau Ki dengar lagu apa, nih? Mau ikutan?
2: Coba tes limamu.
0: Mu Pak Bete Selimamu Yuni ya kayaknya.
2: Iya.
0: Saya cari dulu ya. Untuk siapa ini?
2: Gini-gini salam buat Astrid di Timur, apa kabar? Di Erwin di Jalan Tama Sakti. Ada tadi siapa ya yang baru lewat?
0: Yang baru lewat tadi Kadri tapi ya. Terputus.
2: Iya, salam kenal juga. Mm-hmm. Ada juga Rizky Amalia di Kota Daen, Sesi mm-hmm. dan di Polman, Acore, Haji Tonden di Sidrap, ada juga Molana, Bobby, Pemahir di Tepalan, Syukur di Kutai, Barampar Rahing ya, salam kenal. Ada juga Putra Mandar, Pak Sultan di Jalan 10, Pak Brahan, Mbak Emstra juga. Apa kabar juga? Poinnya buat semuanya aja. Saya dengar di Tudang 10. Ada pula juga Ibu Norma di Bebana, Murni di Kalamuju, Ibu Lia, Ibu Dharma, Nida, Beran Bapak Ulan, Farisal, Acu Herudin, dan semuanya.
0: Oke.
2: Untuk Mbak Mega ya.
0: Iya.
2: Yeah. Semoga sehat selalu dan hamba sehat dan makin sukses di darah.
0: Amin, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dan juga pendengar masih bisa bergabung bersama kami di 0822 960999 atau di 426 23 22 443. Assalamualaikum Tudang Sipulung.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, Tudang Sipulung. Dengan siapa di mana?
3: Tanti Pelipur Lara.
0: Pelipur Lara.
3: Tanti Pelipur Lara.
0: Oh, Tanti Pelipur Lara di mana? Tanti Pelipur Lara.
3: Di Kota Daeng, Makassar.
0: Oh, Rizky Amalia kayaknya ini ya, bukan ya?
3: Iya, di apa namanya? Mau ke pisang lagu.
0: Oh, mau ke lagu apa?
3: Halo.
0: Iya, mau ke lagu apa? Saya dengar
3: apa namanya? Apa itu lagunya tadi yang siapa tadi lewat ke?
0: Apa itu? Putus-putus suara tadi. Lagu apa?
3: Itu.
0: Kasih kecil ke dulu radio tak putus-putus suara tak.
3: Ini saya pakai apa namanya? Pakai HP.
0: Oh.
3: Pas mau lewat apa? Nah, ini HP-ku saya pakai menelpon.
0: Oh, matikan dulu paling era digital tadi HP, ya.
3: Oh iya. Oh, sudah saya sudah kecilkan anunya, volumenya.
0: Oh iya. Apa tadi mau lagu apa?
3: Lagunya anu, ikutan kata tadi yang baru lewat siapa kali mau batas di lima mau.
0: Oh iya, Ani di Polman. Mau di situ, mau itu.
3: Oh, siapa namanya tadi itu Kak ya yang baru lewat?
0: Ani.
4: Ani?
0: Iya, yeah, Ani.
4: Oh iya ya. Ani ya yang baru lewat tadi Ani. Dulu ke Polman tadi.
0: Iya, iya.
4: Nama Ani yang baru lewat tadi. Dalam panduda di mana kabar? Baku miskin di mana kabarnya? Mm-hmm. Ke Abraham, Maulana, Anto di Endrekan juga ya, dengan Astri di lu sana. Gibran juga yang ada di bunga-bunga, gimana kabarnya Toma Kappa? Di Kiampa Lagian, Asriani, Mama Nanda, Bunda Adi, siapa lagi di sana? Pak Salman, selalu minta maaf ya Pak Al, selalu lupa ku sapa Pak Salman yang juga ya. Dengan Kak Tiara di sudut kota, gimana kabarnya? Baru ku tahu Kak, kalau kita itu yang pakai. Sorry Nan, gak pernah kiku sapa.
0: Oh,
4: yeah. Semuanya mode tanpa terkecuali buat Amba Mega, salam cantik selalu ya. Selamat bertugas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk pelipur lara di. Pendengar masih bisa bergabung bersama kami di 822, tapi nanti Mega Pika kembali lagi menemani kebersamaan tak di Tudang Si Pulung, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Era Rimamujo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Tanah Ogi Wanuaku, dan ini menutup perjumpaan kita pendengar. Saya mau angkat satu penelpon yang mungkin kirim salam bersama kami di Tudang Sipulung. Sebentar pukul 14 kami hadirkan untuk Anda dalam warta, maksud saya dalam Kilas Lebar. Penelpon terakhir ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Tudang Sipulung.
1: Tudang Sipulung.
0: Iya, dengan siapa? Dengan siapa?
1: Kukira itu sudah dan semua lagu daerah ada di sini.
0: Besok itu.
1: Oh, baru bangun ke ini.
0: Baru bangun. Oh.
1: Masih bisa kesini.
0: Enggak bisa, mi penelpon terakhir lagi. Salam-salam ya. Sebentar mau lagunya ini saya putar.
1: Yang sudah lewat. Ada Gifran, ada Pak Brahang, ada juga Pak Sidang. Ada Acor ya, ada Bandroy, ada Bulia, ada juga Viko, Rizky Amalia, ada juga Sahara, Purnawan Sari, Rania, semua-semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Oke deh.
1: Mbak Mega, mudah-mudahan semua baru datang apa kak ini Mbak Mega jadi ketiduran.
0: Oh iya, sebentar pergi gabul lagi.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, ini menjadi penang akhiran perjumpaan kita dalam Tudang Sipulung. Terima kasih, semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Pendengar ya, tetap semangat apapun yang terjadi. Dan insya Allah pada perjumpaan lain Mega Pika masih menemani Anda dengan beragam program. Sebentar setelah Kilas ada Pro Dangdut, dan juga hingga sore hari Mega Pika akan menemani Anda. Dan sebagai penutup, Mupa Abate Silimamu akan menutup perjumpaan kita di Tudang Sipulung. Saya pamit, sampai jumpa di waktu mendatang.

Dari Jalan RM Marta Dinata Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah Radio Republik Indonesia Mamuju. Dengan kilas sulbar untuk edisi hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026, bersama saya Mega Pika.

Berikut kita mengawal informasi pertama. Warga Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi mendalam kepada Presiden Prabowo Subianto serta kepada staf Angkatan Darat atas program bantuan pembuatan sumur bor di wilayah mereka. Ungkapan rasa syukur tersebut pendengar disampaikan langsung oleh salah satu perwakilan warga Desa Tadui, Pak Darman, di hadapan Danrem 142 Tatag Brigjen TNI Hartono dan juga Dandim 1418 Mamuju. Dan saat meninjau langsung sumber bor karya Kadium di Desa Manalise, Jumat 21 Agustus 2026. Pak Darman mengungkapkan bahwa keberadaan fasilitas air bersih tersebut pendengar menjadi angin segar bagi masyarakat setempat yang selama ini selalu kesulitan mendapatkan air, terutama ketika musim kemarau melanda. Dengar informasi lainnya, Komando Resor Militer 142 Tatag terus mempercepat pembangunan infrastruktur di kawasan pelosok. Langkah ini ditandai dengan peresmian jembatan perintis Garuda Merah Putih oleh Danrem 142 Tatag. Brigjen Jenderal TNI Hartono di Desa Martasari, Kecamatan Pedonga, Kabupaten Pasangkayu, pendengar. Langkah agresif ini diambil membuka antar wilayah, memperlancar konektivitas antar wilayah serta juga mendorong percepatan roda perekonomian masyarakat pedesaan. Brigjen TNI Hartono mengungkapkan jembatan Garuda Merah Putih berstruktur beton di Desa Martasari merupakan titik ke-40 yang telah berhasil diresmikan dari total 53 lokasi pembangunan jembatan di wilayah Sulbar. Pihaknya menargetkan perluasan pembangunan hingga mencapai 5.000 titik secara nasional hingga akhir Desember mendatang. Yang menambahkan keberhasilan program ini bertumpu pada sistem swadaya dan gotong royong yang melibatkan prajurit TNI Polri, pemerintah daerah, instansi vertikal hingga masyarakat setempat. Pendengar informasi lainnya pendengar, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mateng, Nirwanasari, membantah pemberitaan yang menyebut dirinya terlibat dalam kesepakatan gade lahan dengan seorang warga bernama dengan Haji Ranu. Dan kesepakatan gade tersebut dilakukan oleh pekerjaan berinisial A dan juga berlangsung tanpa sepengetahuan. Dirinya justru bersedia bertanggung jawab untuk membantu menyelesaikan persoalan tersebut karena ia mengaku menawarkan solusi agar kedua belah pihak tidak berselisih. Pendengar, di mana ia juga membantu telah melakukan pengusiran yang didatangi di kediamannya. Atas pemberitaan tersebut, Nirwanasari menyatakan telah menunjuk kuasa hukum untuk mempertimbangkan langkah hukum untuk menjaga namanya. Dan pendengar, pencantuman nama dan jabatan klien yang dapat menimbulkan kesan seolah-olah persoalan berkaitan dengan dinsos, pihaknya memberikan waktu 3x24 jam kepada narasumber untuk memberikan klarifikasi serta permintaan maaf secara terbuka. Diketahui polemik ini bermula setelah Kadinsos Mateng Nirwanasari diberitakan terlibat dalam persoalan gade lahan sawit senilai 150 juta dengan seorang warga dan pemberitaan tersebut kemudian beredar luas di media sosial. Berdasarkan informasi lainnya, Gubernur Sulbar menegaskan pentingnya peran perguruan tinggi dan generasi muda dalam menguasai pengembangan teknologi dan pengolahan tanah jarang dan mineral kritis guna menjawab tantangan ekonomi dan geopolitik global. Hal ini disampaikan saat memberikan orasi ilmiah pada acara wisuda Universitas Negeri Makassar UNM di Makassar. Dalam orasinya, Suardi Duka mengungkapkan bahwa Sulawesi Barat memiliki cadangan rare earth elements atau unsur tanah jarang dalam jumlah besar dan kualitas tinggi. Komoditas ini merupakan salah satu bahan baku paling dicari di dunia dan menjadi kunci utama perkembangan teknologi di masa depan. Namun ia mengingatkan bahwa kepemilikan deposit yang melimpah tidak akan memberikan dampak optimal tanpa adanya penguasaan teknologi pemisah dan juga pengolahan mandiri. Selain menyoroti potensi tanah jarang, Gubernur mendorong perbaikan tata kelola sumber daya dan nasional agar kembali pada amanat pasal undang-undang tahun 1945. Menurutnya hasil pengolahan sektor unggulan Sulbar seperti 108 hektar sawit dan 140 ribu hektar kakao hingga sektor pertanian benar-benar berorientasi pada pemetaan kesejahteraan rakyat.
Berdasar informasi terakhir, Sandiksi Lomba 2026 diikuti sebanyak 85 peserta dan menjadi salah satu pelaksana dengan jumlah peserta terbanyak sepanjang sejarah kegiatan tersebut. Kegiatan ini disampaikan Samsul Samad selaku Dewan Pengarah Sandek di wawancara Era Rima Mujo. Dan Samsul mengatakan Sandeksi Lomba 2026 akan dilaksanakan pada 26 hingga 27 September 2026 di Majene dan di Polman. Masyarakat Sulbar khususnya Kabupaten Majene dan Polman diharapkan turut mendukung dan memeriahkan kegiatan tersebut. Ia menjelaskan pendengar pelaksanaan Sandeksi Lomba akan menempuh rute Pantai Benua Sendana menuju Pantai Pamboang. Selanjutnya perjalanan dilanjutkan di Pantai Pamboang menuju Pantai Bahari Pelewali. Menurut Samsul Samad, anggota DPR, rute pelaksanaan tahun ini harus disesuaikan dengan kondisi dan keterbatasan sumber daya fiskal yang tersedia. Meski demikian, pihaknya otomatis seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung baik dan juga sukses. Sandeksi Lomba menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan tradisi bahari masyarakat di Sulawesi Barat. Demikianlah informasi yang dapat kami sajikan dalam Kilas Sulawesi Barat. Siaran kami bisa Anda akses melalui frekuensi 96, 97,6 dan 100,2 MHz. Saya Mega Pika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Inspirasi Indonesia.
5: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya, dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
6: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
5: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
6: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
5: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dirgahayu, Republik Indonesia.

Tahukah kamu, kekurangan gizi dapat memengaruhi konsentrasi belajar dan pertumbuhan anak. Karena itu, program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai langkah nyata mendukung generasi Indonesia yang sehat dan cerdas. Yuk, dukung bersama program MBG.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Nikmati sajian musik dangdut favorit Anda hanya di sini di Pro Dangdut.

0: Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih masih menemani kebersamaan kita pendengar ya. Pro Dangdut hari ini untuk edisi 22 Agustus 2026. Pendengar yang mungkin saat ini ada yang beristirahat atau baru bangun tidur dari tidur siangnya, atau apapun itu kegiatannya, mungkin lagi di kebun bekerja, atau mungkin di tempat kerja yang masih bekerja, atau mungkin hari ini lagi bersantai di rumah bersama keluarga, apapun itu kegiatan Anda. Pendengar, selamat mendengarkan bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju. Program Pro Dangdut menemani Anda nanti hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Pendengar dapat bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
0: Iya, Ibu Murni nih penelpon pertama. Masih istirahat ya?
1: Iya, masih istirahat. Ini pengen empat lagi ini berburang ke film-film.
0: Oh iya, pergi nonton di berarti?
1: Iya, menonton, menonton sambil main juga kalau film.
0: Oh iya. Maksudnya selesai pertandingan kita yang ikut main, meramaikan.
1: Iya, iya betul.
0: Berarti masih ada keluarga yang tanding sebentar?
1: Iya, masih laki-laki.
0: Laki-laki dia. Oke. Iya. Di sana itu memang tandingnya antar ini antar wilayah atau memang keluarga-keluarga atau bagaimana di sana?
1: Cebulop maksudnya.
0: Oh iya nah, di.
1: Pokoknya sembar siapa yang mendaftar itu yang masuk.
0: Oke, okay. Pokoknya semuanya bebas, semua yang iya, mendaftar bisa sama berpartisipasi di.
1: Iya.
0: Wow, berarti rame di sana.
1: Iya, rame sekali pun kami.
0: Iya, oke.
1: Lagunya itu langsung.
0: Lagunya?
1: Eri Susan, Sunyi.
0: Eri Susan, apa judulnya?
1: Ya, Sunyi.
0: Sunyi. Saya cari dulu ya, sambil salam-salam ya, Ki.
1: Terus salam, ada Kak Nes, Bobby, terus ada juga Maulana, ada juga Pak Salman, terus ada juga Gibran, Abraham, ada juga Antoni Antikan Juri, terus ada juga Akri di Timur, di Dharma, terus ada juga Ani di Besteng, ada juga Memananda, terus ada juga Rizky Amelia, dan buat semuanya saja tanpa ada yang dikecualikan. Iya, yang tugas, bapaknya lanjut tugas, ya selalu menjalankan tugasnya. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Murni. Pendengar bisa bergabung kembali bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Oke, besar sekali kayaknya radionya ini. Pak Salman.
3: Tidak, bukan radionya yang besar aja suaranya.
0: Kedengaran sampai sini.
3: Itulah, suaranya yang kedengaran sampai sana. Suaranya yang kebesaran.
0: Oh iya, suaranya yang kebesaran di. Bukan di radionya ya.
3: Kecil.
0: Nah. Oke. Ini tembus ini kedua ini Pak Salman.
3: Masih kedengaran sudah tidak?
0: Iya, ndak mi.
3: Ya, minta request lagu boleh mbak?
0: Boleh, maki lagu apa?
3: Lagu Nyara Mutiara Hidupku.
0: Mutiara Hidupku? Siapa tadi yang nyanyikan?
3: Roma Irama.
0: Oh, Roma Irama. Oke, Mutiara Hidupku di. Oh iya. Silakan. Untuk siapa ini?
3: Ini untuk mantan pacar yang lagi terbaring, istri tercinta.
0: Iya. Yeah.
3: Yang lagi sementara terbaring di tempat tidur.
0: Iya. Yeah.
3: Nah, semoga tetap sehat, cepat sembuh.
0: Amin.
3: Sehat dan bisa kembali seperti semula.
0: Iya. Yeah.
3: Kemudian lanjut, tadi yang berlewat ada Bu Murni, Bu Terma, Bu Nurma, kemudian ada Ani di Boteng, ada Mida, Bapak Olan, kemudian Pak Johairuddin, Pak Rizal, Erick Bikamastapi, kemudian tadi ada Pak Syukur, ada Pak Rahim Kutekarta Cikara, kemudian ada Tonten Asri Anto, Ija Pandini, Pak Kumis, dan Kenejago, Abraham, Maulana. Kemudian tadi ada Resti Amalia, sampai libur lara, apa kabar, dan dia sehat.
0: Amin.
3: Tanya ganda-ganda ngamanin, saya biasa bingung. Apa ini? Sampai libur lara.
0: Ternyata sama ya?
3: Tahu sama apa tidak itu gue meja.
0: Pelipur lara dan Rezeki Amalia.
3: Mudah-mudahan tidak sama.
0: Oh iya.
3: Kemudian ya buat Tengku dia Alfa, Hermo Alfa, mudah-mudahan juga tetap dalam kondisi yang sehat. Kemudian Dinda Awal, apa kabar Dinda? Mudah-mudahan juga tidak dalam sehat, menjalankan tugas buat Mbak Mega, dalam kompeti udara. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Salman. Pendengar masih menemani kebersamaan kita, ada pesan-pesan yang masuk, saya baca dulu. Dangdut adalah kita. Haji Anti di Sidrap minta lagu Cinta Kasihku untuk Kak Mega. Kalau pergi ke Jala di Kabupaten Sidrap, silakan singgah ke rumah, telepon saja, WhatsApp insya Allah pasti aktif. Nama desa Lainu, apa ini? Lainungan, atau tanya saja rumahnya Haji Manda. Terima kasih. Ih, saya pernah ke Sidrap, kebetulan punya teman dulu menikah. Saya perginya kapan ya, tahun 2025 kayaknya. 2025 punya teman kuliah menikah, saya ke sana. Dia itu tinggalnya di Pesantren Al-Wahid, apa begitu? Ingatnya di situ, Pesantren Al-Wahid, tapi dia itu Sidrap perbatasan, kayaknya sudah perbatasan dengan ini ya, dengan Sopeng, karena dia menikahnya sama orang Wajo apa ya? Kurang tahu juga karena baru pertama kali ke sana. Karena menikahnya sama orang perbatasan di sana juga. Pernah ke situ. Insyaallah kalau kapan-kapan ke sana ya, nanti ada waktunya atau ada kesempatan lainnya. Terima kasih. Oke, ada pesan lagi. Adik Mega, lagunya Lesti Kelepas dengan Ikhlas, spesial buat Adi Asriani di Majene. Ucapannya, selamat bersibuk-sibuk ria menanti hari bahagianya. Buat Ifdalia, Fandini, Fadil, Ibu Marni, dan buat orang tua kita Pak Salman bersama Ibu di Galang Lombok, ucapannya lekas sembuh. Ibu, salam kasih penuh sayang, Bayi Tiara di sudut kota. Siapa ini yang menanti hari bahagia? Asriani ya? Semoga lancar acaranya, disukseskan sampai hari H. Kita doakan bersama ya. Nanti dikin nantikan untuk lagu-lagu yang masuk. Dan pendengar masih menemani kebersamaan kita, dapat bergabung di 0822 9609 0996 atau di 426 23 22 443. Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Dina di Polman.
0: Dina di Polman. Apa kabar Dina?
2: Alhamdulillah.
0: Lagi apa ini?
2: Lagi istirahat.
0: Oh, lagi istirahat. Saya kira lagi lanjut menenun.
2: Enggak, baru pulang dari kebun.
0: Oh, baru pulang, iya.
2: Iya.
0: Dilanjut istirahatnya sambil dengar dangdut dia.
2: Iya.
0: Mau ikutan atau bagaimana, Dina?
2: Mau request sendiri kalau bisa.
0: Iya, mau saya catatkan kayak dulu mau kayak lagu apa.
2: Lagunya Nur Halimah, Bayang-Bayang.
0: Bayang-Bayang, saya cari dulu ya. Untuk siapa itu?
2: Ya, kirim salam dulu ya. Kirim salam buat Papa Wati, Mama Wati, ada Pak Salman, ada juga Alia, Piko, ada Randy, ada juga Alex Ardino, ada Aceh Herudin, Pak Kahar, Pak Mahir, Ibu Lia, Darmawati, ada juga Ibu Murni, ada... Coba lagi ya, ada Bobby, ada Kak Oni, Sidang, Anto Duri, semoga cepat sembuh ya. buat Mbak Mega. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya adanya rindu bayangan Nur Halimah ya. Itu kayaknya ya, sama ya. Pendengar, kita hadirkan dulu untuk Anda Sunyi, lagu dari Eri Susan.

0: Pendengar masih menemani kebersamaan kita di Pro Dangdut dan Dut adalah kita. Masih bisa bergabung pendengar di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443 dengan lagu Cinta Kasihku yang tadi saya hadirkan. Katanya Tondeng juga ikutan di lagunya. Semoga tadi juga menyimak ya bersama Haji Anti yang ada di rumah. Katanya sekali lagi Kak Mega, Desa Lainungan. Lainungan ya, takutnya salah baca, insya Allah ya. Kalau ada waktu kesana. Pendengar masih dapat bergabung di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, si Patuo ya?
1: Iya.
0: Jangan sampai tidur lagi nanti kembali. Lagi apa, Ki? Lagi apa?
1: Lagi baring.
0: Oh iya. Enggak masih tidur jadi?
1: Enggak
0: iya. Oh iya. Jangan sampai saya ajak bicara orang dalam mimpi.
1: Enggak.
0: Sudah bangun berarti ya. Oke, si Patuo.
1: Markus lagunya Berita Siar.
0: Apa itu?
1: Tangan hitam.
0: Tangan hitam?
1: Iya.
0: Tak, saya cari dulu deh. Tangan hitam.
1: Ciri-ciri jalan dulu
0: ya. Silakan.
1: Ada siapa tadi lewat?
0: Yang lewat tadi ada iya. Tondeng.
1: Tondeng sama istrinya, ada juga Rizky Amalia, ada juga Fiko, ada Sahara, Lia, Purnama Sari, Rania, Pangeran Kodok, ada juga Pak Mahir, Pak Jamili, ya Abraham, Pak Gifran, Anik di Beteng, Mama Mida, ada juga Pak Ulam, Bapak Rizal, Pak Sultan, ada juga Pan Sidang, Pan Roy, Core, so, semuanya aja.
0: Oke deh.
1: Mega, semoga sehat terlalu panjang umur.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mau angkat lagi, ada penelpon yang bergabung. Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Terima kasih.
0: Pro Dangdut. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Ibda Lepandini di Bala.
0: Oke. Apa kabar, Ki?
3: Apa, yeah.
0: Bagaimana suaraku kedengaran, Ji?
3: Yeah.
0: Kedengaran Ji suaraku?
2: Kedengaran Ji?
3: Iya.
0: Kayaknya radionya yang dikasih besar ya.
3: Kedengaran Ji suaraku? Iya. Yeah. Bisa lagu.
0: Iya, yeah, mungkin lagu apa?
3: Cinta Rahasia Selpiyama.
0: Oke, saya carikan dulu ya. Salam-salam, Meki.
3: Iya. Yeah. Kirim salam dulu buat Kak Tiara di Sulut Kota bersama keluarga. Sehat selalu, Kak. Ada Gibran di Bunga-Bunga, Pak Salman di Gaul Lombok, Ayah Bonne Rakbas, Leski Amelia, Maulana, Anto Enreka, Kan Nesaki, Kan Nejanggo, Gunawan, Papawati, Mamawati, Sidang, Uni, Asri di Luhut Timur, Bobby, KMS, Piko Sarip, Mama Nanda, Sultan di Galuntulu, Alia di Majene, Bulia, Sipatuo, Bu Murni, dan untuk Asriani, selamat menghitung hari dek, jaga kesehatan, yeah. Doa terbaik untukmu, untuk yang nyar, makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cinta rahasia, oke, terputus ya. Selfie ama ya, cinta rahasia ya, saya adanya kayaknya versi lain. Oke, saya angkat dulu ini saja ya, versinya ya. Assalamualaikum. Elvi Sokai.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, Pro Dangdut.
4: Iya, Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore, Pak Mahir di...
4: Selamat sore, Ye.
0: Ya, apa Pak Mahir?
4: Kabar.
0: Alhamdulillah.
4: Kabar baik, Mbak Mega.
0: Iya. Lagi apa Pak Mahir?
4: Ya, masih di Prodan
0: lah. Di Prodan ya. Dari tadi stay tune berarti. Oke, Pak Mahir. Suaraku bagaimana? Kedengaran jikanya karena dari tadi teman-teman.
4: Ya, jelas suaranya Mbak Mega. Okay. Masih bisa request lagu Mbak Mega?
0: Iya, boleh-boleh. Makin lagu apa?
4: Ini requestannya ini mantang ada di samping ini.
0: Apa itu?
4: Katanya lagunya Mirnawati, Bunga Pengantin.
0: Bunga Pengantin. Oke, saya cari dulu ya. Salam-salam, Ki.
4: Salam-salam dulu. Selamat siang menjelang sore. Ada Pak Cuharudin di Pasbot, ada juga Pak Syukur bersama Pak Rahim di Kutai, Bapak Rizal di Taludu, ada juga Bapak Ulang, Mida, Ani, Pak Jamili, Dharma, Ipukar, Sahara, ada juga Amar, apa kabar Amar, Bang Erwin Jalan Taman Sapi, Ibu Murni di Kalimamuju, Ibu Norma di Babana, Lia di Mateng, ada Pak Sultan, Dina, Kaimis, ada juga Zidan, Acore, Pak Salman, Mamat Nanda, dan semuanya.
0: Oke. Okay.
4: Ada pendengar Pro Dandut di mana okay. saja berada. Yeah. Untuk Mbak Mega Fika, salam sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mahir ya. Saya baca pesan dulu. Ada yang masuk lagi. Assalamualaikum dengan Alkadir di Saleh Tomorikos, lagunya Sri Devi Matahariku. Salam ada Dina, Ani di Boteng, ada Dharma, ada Sidan, Alif di Majene, Pak Salman, ada Alex Sardino, dan buat semuanya saja pendengar RR Mamuju tanpa terkecuali yang lagi tugas, sehat selalu. Terima kasih banyak. Oke, ada pesan lagi. Ini siapa ya? Kak, coba lagunya Elvi Sukaisih judulnya Kemarau, kalau tidak ada judulnya Elvi, penyanyi lain mau yang penting judulnya Kemarau. Lagunya buat sendiri, bagikan cacing kepanasan. Buat Kak Mega, salam sukses dari penguasa hati di Mamuju. Penguasa hati di Mamuju. Elvi Sukaisih, saya mau putar sebentar lagunya ini. Rahasia Cinta, ikutan saja di situ ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dari Hasriani di Majene. Apa kabar Mbak Mega? Diputarkan lagunya Hamdan Lupakan Aku. Dan salam buat Tonden, Siden, Gibran, Dermawati, ada Dahlia, ada Pandini, Pak Salman, Mbak Tiara di Sudut Kota. Buat semuanya tanpa terkecuali sore semuanya. Dan buat Mbak Mega, selamat bertugas. Terima kasih. Terima kasih kembali. Buat Hasriani, Hasriani baru saya dapat lagi ada kabarnya ini. Ada lagi ya? Ada lagi pendengar, ini tidak lama lagi kita memasuki waktu sholat asar. Ada pesan. Oke, saya cek dulu waktu sholat asar sebentar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya. Lewat 15:29 ya. Saya angkat dulu pendengar ya, satu lagi sebelum kita hadirkan. Assalamualaikum Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Pak Maulana di Polman di.
5: Oke, sekali.
0: Oke, lagi ada. Apa? Lagi apa Ki?
5: Ya, sudah ada misinya pelagu di.
0: Iya banyak Mi. Ikutan Mi di.
5: Ya ikutan saja.
0: Ikutan saja.
5: Salam tadi Bu Bulia, Bu Murni.
0: Iya.
5: Ada Pida juga. Bu Suang ada, Ulia juga di Majene ya. Kemudian Pak Salman di Galulombo, Sidak, kemudian juga sana, ada KMS di ada Kiprang, ada Kandisabo, ada Toduri di sana, ada Dina juga ya, di Polman juga.
0: Iya.
5: Kemudian ada Piko juga di sini di Polman juga ini, Bunda Adi, Bang Manda ya.
0: Iya.
5: Kemudian Asriana di Makassar juga ini, sementara. Ada juga Purnama Sari di Pantai Bahari sana ya. Semuanya mendengarnya Pro Dangdut di sore hari ini. Untuk Mbak Mega, salam tugas. Mudah-mudahan selalu di sana ya.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan pendengar, kita hadirkan dulu untuk Anda, Kulepas Dengan Ikhlas.

0: Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat, lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.
1: Sering kita dapati di masjid orang-orang yang dengan seenaknya lewat di depan jamaah lain yang sedang menyelesaikan sholatnya yang tertinggal. Hal itu jelas mengganggu. Mengenai lewat di depan orang sholat, yakni lewat di tempat sujudnya, ada sebuah hadis dari Abu Daud yang diterima dari Abul Wadak. Katanya, ada seorang anak muda Quraisy hendak lewat di muka Abu Sa'id sewaktu ia sedang sholat, lalu ditahannya, kemudian diulanginya, lalu ditahannya lagi, diulanginya lagi sampai 3 kali dan tetap ditahannya. Kata Abu Sa'id, sholat itu tak dapat diputus oleh suatu apapun. Dan Rasulullah bersabda, tahanlah atau tolaklah dengan sekuat tenagamu, karena sebenarnya itu adalah syaitan. Berdasarkan hadis tersebut, maka sebaiknya kita tidak melintas di depan orang-orang yang sedang bersolat.
0: Ketika solat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam sholat berjamaah, hendaklah ringkaskan sholatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam sholat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

Cinta Rahasia menemani kebersamaan kita di Prodangdut. Assalamualaikum, Dangdut adalah kita. Buat fans dari Mamuju tanpa terkecuali lagunya Memori Daun Pisang, Rizky Amalia di Kota Daeng. Pendengar mohon maaf ya, karena ada beberapa lagu yang mungkin tidak bisa saya putarkan. Waktu yang membatasi kita, saya pamit dalam kebersamaan kita. Terima kasih atau mungkin juga mohon maaf ada penelpon yang tidak sempat saya angkat. Saya pamit pendengar di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Mega Pika masih menemani Anda di sore ini.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Inspirasi Indonesia.
5: Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan.
6: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
5: Dan Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.
6: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
5: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia.
6: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku kalau aku tidak mengerti bahasa mereka?
5: Malaikatmu akan bicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara.
6: Dan apa yang aku lakukan saat aku ingin berbicara kepadamu?
5: Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa.
6: Aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku?
5: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
6: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
5: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku, dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya, hingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan.
6: Tuhan, jika aku harus pergi sekarang, bolehkah kamu memberitahuku nama malaikatku itu?
5: Kamu akan memanggil malaikatmu, Ibu. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

0: Dengar Pos 1 dimanapun Anda berada, pukul 17 lewat 3 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan untuk Anda Gema Sari Pati Maju, liputan berita Sakorwil 4 langsung dari RRI Kendari.
1: Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat sore. Dan jumpa lagi bersama saya

0: untuk sore hari ini di Gema Saripati Maju untuk edisi penanggalan tanggal 18 Agustus 2026 tepatnya di hari Sabtu. Dan langsung dari studio Pro 1 RRI Kendari bersama saya Rico Ilham. Untuk mengawali perjumpaan kita ya di Gema Saripati Maju sore hari ini, kita akan awali informasi dari RRI Kendari, di mana dari DP3A Kota Kendari gencarkan pemenuhan hak anak agar dapat tercapai dan terlaksana dengan baik. Berikut laporan selengkapnya oleh rekan kami Heldiawati Kadir.
1: Pemenuhan dan perlindungan hak anak tidak dapat hanya dibebankan kepada satu pihak saja, melainkan merupakan kewajiban bersama keluarga, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat. Dengan adanya perlindungan yang menyeluruh dan terpadu, setiap anak diharapkan dapat tumbuh, berkembang, memperoleh hak dasarnya secara seutuhnya, dan optimal sebagai generasi penerus bangsa. Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Kendari, Sari Handayani menjelaskan, setiap anak sejak lahir telah memiliki beragam hak dasar yang harus dipenuhi, mulai dari hak untuk hidup, memiliki identitas, memperoleh perlindungan dari perlakuan salah, menyampaikan pendapat, hingga hak untuk tumbuh dan berkembang melalui pendidikan, bermain, dan beristirahat dengan cukup. Di antara sekian banyak hak tersebut saat ini, terdapat satu hal yang dinilai semakin memprihatinkan dan memerlukan perhatian serius, yaitu ketersediaan ruang bermain yang aman dan ramah anak di lingkungan tempat tinggal mereka.
2: Ada 32 hak anak. Hak pertama yang begitu dia lahir adalah dia harus diberi nama. Nah, ini kerjasama kami dan Capil. Terus kemudian kalau untuk dia punya hak untuk dapat pendidikan yang baik, terus dia berhak untuk punya dunia bermain. Nah, dunia bermain ini yang agak miris di kita sekarang. Di beberapa kelurahan sudah paling lihat ada yang kosong sedikit, bisa main bola, anak-anak main gitu.
1: Ketersediaan ruang terbuka yang aman dan layak sebenarnya merupakan salah satu indikator penting dari terpenuhinya hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat. Ketika anak-anak kehilangan tempat bermain di lingkungannya, maka secara tidak langsung mereka kehilangan kesempatan untuk bersosialisasi, mengembangkan kemampuan fisik, serta membangun keceriaan yang seharusnya menjadi bagian tak terpisahkan dari masa kanak-kanak mereka. Hal ini tentunya menjadi tantangan tidak bisa dibiarkan begitu saja seiring dengan pesatnya pembangunan yang terus berjalan di Kota Kendari. Melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan pemenuhan serta perlindungan terhadap hak anak dapat semakin diperkuat.
0: Demikian untuk informasi dari RRI Kendari. Kita beralih ke RRI Palu bersama dengan rekan Maria Immaculata. Selamat sore rekan Maria.
3: Selamat sore Rico.
0: Iya, silakan untuk informasinya.
3: Baik, dari Palu sore hari ini untuk Gema Saripati Maju, di mana meresmikan jembatan Garuda di Desa Bahagia, Kabupaten Sigi, dan Rem 132 Tadulako berharap apa yang dilakukan TNI saat ini dapat semakin memberi kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan aktivitasnya, khususnya berkebun. Berikut laporan Nita Surbakti.
4: Sebagai bentuk tindak lanjut program Presiden Prabowo Subianto dalam membuka serta memberi kemudahan bagi masyarakat melalui pembangunan jembatan Garuda Korem 132 Tadulako, hingga saat ini secara intensif melakukan pembangunan jembatan Garuda di wilayah yang paling membutuhkan. Dan Rem 132 Tadulako Brigjen TNI Suntara Wisnu Budi Hidayanta usai meresmikan jembatan Garuda di Desa Bahagia, Kabupaten Sigi mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah berhasil menyelesaikan 52 jembatan yang tersebar di berbagai wilayah di Sulawesi Tengah. Jumlah ini jelas dan rem dipastikan akan terus bertambah, mengingat pihaknya masih terus berupaya melakukan pembangunan jembatan. Diakui pembangunan jembatan menjadi salah satu skala prioritas Presiden dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, di mana dengan kemudahan akses jembatan, masyarakat dapat menjangkau kebunnya dengan mudah dan cepat.
5: Baik, jembatan Garuda ini seperti tadi disampaikan oleh Bapak Sekda, ini membuka masyarakat ke kebun maupun ke pasar. Tentunya ini akan mempermudah akses, mendekatkan ke titik-titik perekonomian, mungkin juga mendekat ke titik-titik fasilitas umum, pelayanan sosial maupun ke titik-titik pendidikan. Semoga dapat mempermudah, meningkatkan semangat dan kesejahteraan masyarakat sini dan tentunya meningkatkan kebahagiaan desa bahagia ini.
4: Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi, Dr. Andes Haji Nuim Hayat, merespon positif apa yang dilakukan TNI Angkatan Darat dalam mendukung pembangunan dari desa. Dirinya bahkan berharap program ini dapat terus dilakukan mengingat hingga saat ini masih banyak desa yang belum memiliki jembatan penghubung yang memadai.
6: Berharap kiranya ada program-program yang lain nantinya mungkin untuk membantu pembangunan rumah masyarakat di sana yang banyak terdampak juga, atau pembangunan jembatan-jembatan atau bantuan pembangunan irigasi mungkin bisa dikomunikasikan.
4: Sementara itu, Kepala Desa Bahagia Jaki Hadianto Suparto kepada sejumlah media mengaku bersyukur dengan adanya jembatan Garuda yang telah diresmikan dan rem 132 Tadulako. Dikatakan sebelumnya pihaknya mengalami kesulitan akses jalan bila ingin ke kebun, sehingga dengan jembatan Garuda yang dibangun TNI, masyarakat Desa Bahagia dapat melakukan aktivitas dengan mudah dan nyaman.
7: Ya, alhamdulillah dengan adanya bantuan TNI, saya mewakili seluruh masyarakat Desa Bahagia mengucapkan banyak terima kasih dan manfaatnya lebih besar dan memudahkan akses hasil pertanian oleh petani dan masyarakat desa kita.
4: Selain pembangunan jembatan Garuda, TNI Angkatan Darat saat ini juga melakukan sejumlah upaya dalam menyediakan air bersih melalui program TNI Manunggal Air. Danrem berharap melalui berbagai upaya pihaknya dalam mendukung pembangunan, kesejahteraan masyarakat dapat semakin meningkat, serta seluruh pembangunan fisik yang dilakukan dapat dijaga dan dipelihara oleh semua pihak agar bermanfaat dalam waktu yang lama.
3: Demikian informasi dari Palu untuk Gema Saripati Maju edisi hari ini. Kami yang bertugas, saya Maria Imakulata bersama Irfan Maulani, dan kami akan kembali ke era di Kendari bersama rekan Riko Ilham. Riko.
0: Ya, terima kasih untuk informasinya rekan Maria. Dari RRI Palu, pendengar, kita beralih ke RRI Makassar bersama rekan kita ada di sana dari Irsan Saputra. Selamat sore rekan Irsan.
8: Selamat sore Riko.
0: Baik, silakan untuk informasinya.
8: Baik, diinformasikan untuk Anda pendengar, Pelindo dan Pelni kirim bantuan korban gempa NTT lewat Pelabuhan Makassar. Informasinya bersama Khairuddin Borahim.
9: PT Pelindo bersama PT Pelni menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur melalui Pelabuhan Makassar Jumat 21 Agustus 2006 kemarin. Bantuan tersebut diangkut menggunakan KM Gunung Dempo menuju wilayah terdampak sebagai respon atas gempa bermagnitudo 7,7 skala Richter yang mengguncang Flores NTT pada Sabtu lalu. Pelindo juga membuka posko bantuan bencana NTT di Terminal Penumpang 2 Pelabuhan Makassar sebagai titik penerimaan bantuan dari masyarakat yang ingin ikut membantu. Manajer Operasi dan Teknik Pelindo Regional 4 Makassar, Burhanuddin, menyatakan pihaknya memastikan proses penerimaan hingga pemuatan bantuan berjalan aman dan tepat waktu.
10: Kami dari Pelindo tentunya berkoordinasi terus dengan stakeholder yang ada di sini, tadi dengan Pelni, KSOP sebagai regulator. Kami dari Pelindo menyiapkan posko yang ada di sini untuk penerimaan bantuan dari saudara-saudara kita, ya, untuk saudara-saudara kita mendapatkan bencana di NTT. Jadi kami support fasilitas seperti posko ini, dan kalau ada pengiriman dari wilayah timur seperti Papua, kami sediakan gudang untuk menampung bantuan tersebut, dan kami berkoordinasi dengan Pelni untuk pengangkutannya.
9: Sementara Kepala Cabang Pelni Makassar Ridwan Mandaliko menegaskan pihaknya berkomitmen mendukung kelancaran distribusi logistik kemanusiaan melalui jaringan pelayaran nasional. Sementara itu KSUP Utama Makassar juga turut memastikan proses pemuatan dan keberangkatan kapal memenuhi ketentuan keselamatan pelayaran. Kolaborasi antara Pelindo, Pelni, KSUP dan masyarakat ini diharapkan dapat mempercepat pendistribusian bantuan sekaligus menjadi wujud solidaritas nyata bagi warga NTT yang tengah terdampak bencana.
8: Baik, demikianlah informasi kami hadirkan dari Kota Angin Mameri, RRI Makassar. Kembali ke rekan Riko.
0: Ya, terima kasih untuk informasinya di Gema Saripati Maju sore hari ini, ya, rekan Irsan. Dari RRI Makassar, pendengar, kita beralih ke RRI Bau-Bau bersama rekan Yanti. Selamat sore, rekan Yanti.
11: Sore, Ilham.
0: Iya, silakan untuk informasinya.
11: Baik, kami hadirkan informasi terupdate dari Kota Bau-Bau. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau mencatat sekitar 5 hektar lahan pertanian terdampak kekeringan di tengah potensi El Nino dan puncak musim kemarau. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan.
12: Tadi saya melakukan survei yang terdampak dengan pengeringan kekeringan. Tapi itu pun juga
13: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Pertan Kota Bau-Bau bersama petani terus melakukan langkah mitigasi menghadapi potensi El Nino dan puncak musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan air dan mencegah tanaman padi mengalami pusuk. Ibnu Wahid mengatakan, berdasarkan hasil survei lapangan yang dilakukannya, terdapat sekitar 5 hektar lahan pertanian yang terdampak kekeringan. Namun kondisi tersebut masih dapat diatasi karena petani terus berupaya memenuhi kebutuhan air bagi tanaman padi.
12: Ya, jadi kondisi El Nino kemarau panjang ini kan memang ada prediksi BMKG dan kita berharap sih sebenarnya jangan juga sampai pada bulan 12 atau bulan 9 sudah menurun. Tadi saya tapi itu pun juga petani berupaya, ada beberapa sungai, ada Wonco dari Wonco 1, Wonco 2 itu kan mengalir juga, kemudian ada sungai yang memang mereka menggunakan alkon untuk menarik air, mengupayakan pengairan di lokasinya.
13: Wahid menyebut kondisi cukup besar, kini hanya menyisakan aliran dangkal. Meski demikian, petani di sejumlah wilayah terus menjaga distribusi air dengan tetap menerapkan sistem buka tutup jaringan tersebut pengairan. Dilakukan antara lain petani di Kelurahan Karing-Karing, Waliabuku, Tampuna dan Palabusa, yang bahkan bergantian menjaga aliran air hingga dini hari. Menurut Wahid, kebutuhan air menjadi semakin penting 3 bulan dan mulai mendekati masa panen. Sementara sebagian lahan lainnya baru ditanami sehingga kebutuhan pengairannya masih dapat diantisipasi. Air tanah untuk memperkuat ketahanan lahan pertanian menghadapi kekeringan. Tahun ini sebanyak 7 unit jaringan irigasi air tanah telah masuk dalam pemerintah pusat. Pada tahap kedua, di Pertan Bau-Bau juga telah mengusulkan tambahan 12 titik jaringan irigasi air tanah yang direncanakan dikerjakan mulai Desember 2026. Wahid menegaskan tersebut disusun yang menunjukkan semakin menurunnya kawasan persawahan. Kecamatan Bungi dan Lealea menjadi salah satu wilayah yang menjadi perhatian dalam penguatan jaringan pengairan tersebut. Secara keseluruhan, luas lahan pertanian yang ditanami padi di Bau-Bau mencapai sekitar 1.200 hektar. Berdasarkan hasil pemantauan, sebagian besar lahan masih dalam kondisi baik, meski terdapat sekitar 5 hektar yang mengalami dampak kekeringan di Kecamatan Bungi. Di Pertan bersama petani terus memperkuat langkah antisipasi untuk mencegah kekeringan semakin meluas. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Sekian informasi terupdate dari Kota Bau-Bau. Terima kasih untuk perhatian Anda. Selanjutnya kembali ke RRI Kendari bersama rekan Ilham.
0: Iya, terima kasih rekan Yanti untuk informasinya. Pendengar dari RRI Bau-Bau, kita beralih ke RRI Mamuju bersama rekan kita yang sudah ada di sana. Selamat sore, RRI Mamuju.
14: Baik, selamat sore.
0: Baik, silakan untuk informasinya.
14: Untuk informasi dari RRI Mamuju, kami hadirkan informasi antisipasi kekeringan Pemkab Mamuju Tengah. Bentuk satgas hingga distribusikan air bersih. Disampaikan Ahyan Irsyada selengkapnya.
15: Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah terus berupaya mengantisipasi dampak kekeringan yang melanda wilayahnya. Bupati Mamuju Tengah, Arsal Aras, menyatakan bahwa pihak pemerintah daerah telah mendirikan posko penanganan darurat guna menampung berbagai laporan dan keluhan dari masyarakat. Selain itu, upaya mitigasi juga terus dilakukan oleh satuan tugas, salah satunya dengan memantau langsung kondisi sektor pertanian. Berdasarkan identifikasi awal, sekitar 600 hektar sawah saat ini mengalami kekeringan yang intensif. Sementara, ratusan hektar tanaman padi tersebut berpotensi mengalami gagal panen.
16: Pemerintah daerah telah melakukan upaya mitigasi termasuk mengecek kondisi sawah. Nah, oleh Satgas mengidentifikasi ada kurang lebih 600 hektar sawah saat ini mengalami kekeringan yang berpotensi gagal panen. Ini data sementara yang dilihat dan tentu akan bertambah terus karena kondisi sampai hari ini belum turun hujan.
15: Lebih lanjut, dalam penanganan kekeringan tersebut, Pemkab Mamuju Tengah mendapat dukungan armada tangki air dari berbagai instansi dan elemen masyarakat. Namun, ketersediaan sumber air bersih menjadi kendala karena debit sumber air pengolahan menyusut drastis sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan seluruh armada tangki. Kondisi tersebut membuat operasional posko penanganan darurat dihentikan sementara. Meski demikian, pemerintah daerah tetap melayani permintaan air untuk kondisi darurat warga sesuai kapasitas yang tersedia. RRI Mamuju, Muhammad Ahyendra Seda melaporkan.
14: Demikian informasi dari RRI Mamuju, kita kembali ke rekan di RRI Kendari.
0: Baik, terima kasih rekan kami yang
15: Mamuju Tengah.
0: Terima kasih rekan kita yang sudah berbagi untuk di kebersamaan kita di Gemasari Pati Maju sore hari ini dari RRI Mamuju.
8: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Pendengar dan pemirsa, kita masih di Gemas Sari Pati Maju, dan selanjutnya kita beralih dari RRI Mamuju, pendengar, langsung ke RRI Toli-Toli, yang di mana ada rekan kita dari Andi Nur Syamsu. Selamat sore, rekan Andi.
17: Selamat sore, rekan Riko Ilham di Kota Lilo, RRI Kendari.
0: Baik, silakan untuk informasinya, rekan Andi.
17: Baik. Menjelang pelaksanaan pembukaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda ke-24 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026, sejumlah kabupaten peserta Popda kini mulai berdatangan ke Kabupaten Buol. Mengenai hal itu, akan dilaporkan Ahmad Mukadas.
18: Salam olahraga, saudara. Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda kini selangkah lagi akan dimulai. Menjelang pelaksanaan pembukaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda ke-24 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 yang direncanakan pada 25 Agustus 2026, sejumlah kabupaten peserta Popda kini mulai berdatangan ke Kabupaten Buol. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata di Disporapar Kabupaten Buol, Purnomo Benar, saat diwawancara RRI mengungkapkan. Open ceremony kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 25 Agustus 2026 berdasarkan konfirmasi yang dilakukan pihaknya dengan pihak Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah, di mana kegiatan yang cukup bergengsi tersebut dijadwalkan dibuka secara langsung Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Anwar Hafid. Meski pembukaan baru dilangsungkan pada 25 Agustus 2026, namun pertandingan tetap dilaksanakan pada 24 Agustus 2026 sesuai dengan jadwal yang ada. Hari ini, sejumlah kabupaten peserta Popda dijadwalkan telah tiba di bumi Pogogul Buol.
19: Dan memang dijadwalkan kabupaten-kabupaten itu sudah tiba mulai hari ini sampai dengan besok, karena kita besok malam itu sudah pelaksanaan technical meeting gitulah. Dan kontingen pertama yang tiba ini adalah Kabupaten Banggai Kepulauan tadi malam sekitar pukul 23.00 dari arah selatan Gorontalo. Mereka sudah tiba masuk dan saat ini menunggu Kabupaten Banggai lagi persiapan masuk, beberapa jam lagi mungkin akan tiba. Banggai kemudian disusul oleh kabupaten lainnya. Kemungkinan sampai besok arus kedatangan kontingen itu akan berlangsung.
18: Menurut Kadispora Parbuol, pada tanggal 23 Agustus malam dilaksanakan technical meeting bersama seluruh kabupaten kota peserta Popda, di mana technical meeting sendiri berlangsung untuk 4 cabang olahraga yang dipertandingkan masing-masing sepak takraw, volleyball, sepak bola, dan bola basket. Peserta dari seluruh kabupaten kota dijemput oleh Lisen Officer LO yang telah dibentuk sebelumnya.
19: Betul, kami sudah membentuk Lisen Officer yang menunjuk beberapa OPD untuk bertugas sebagai LO. Mereka yang bertanggung jawab terhadap kedatangan para kontingen. Kami dari Dispora menyiapkan kebutuhannya seperti karangan bunga dan sebagainya.
18: Meski kesiapan venue pertandingan telah mencapai 99%, namun panitia pelaksana lokal masih akan melakukan pengecekan seluruh venue pertandingan yang digunakan pada Popda kali ini guna memastikan venue benar-benar dalam kondisi siap digunakan oleh seluruh atlet dari 13 kabupaten kota se-Sulawesi Tengah.
17: Demikian informasi dari Kota Cengge, RRI Toli-Toli, dan kami kembali ke rekan Riko Ilham di Kota Lilo, RRI Kendari.
0: Baik, terima kasih rekan Andi Nur Samsu. Dari RRI Toli-Toli, kita beralih ke RRI Ampana, yang dimana ada rekan kita yang akan berbagi di sana. Selamat sore, RRI Ampana.
20: Selamat sore rekan Riko Ilham.
0: Iya, silakan untuk informasinya.
20: Baik, terima kasih. Dari RRI Ampana diinformasikan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Tojona Una mendorong Pemkab Touna mengurai persoalan kemiskinan melalui proses pendataan secara door to door. Selengkapnya kita simak wawancara reporter RRI Ampana dengan Jafar M. Amin, salah satu anggota DPRD Tojona Una.
21: Pak, ini terkait dengan mengurai benang kusut kemiskinan di Kabupaten Tojona Una. Apa kira-kira langkah yang mungkin ke depan yang masih perlu dilakukan oleh pemerintah, khususnya pada instansi teknis, Pak?
22: Ya, terima kasih banyak. Sekarang pemerintah daerah itu sementara gencar-gencarnya melakukan pendataan data kemiskinan di seluruh Kabupaten Tojona Una. Nah, saya kira ini langkah yang sangat baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tojona Una untuk mendata dengan benar itu data kemiskinan yang berada di Kabupaten Tojona Una. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya Kabupaten Tojona Una adalah salah satu daerah termiskin di Sulawesi Tengah.
21: Iya, tapi Pak, faktanya masih banyak data-data yang dilakukan itu tidak terlalu valid. Seperti apa itu Pak, tanggapan Bapak?
22: Ya, memang data kemiskinan yang ada di daerah kita ini itu tidak terlalu lengkap. Karena kenapa? Karena masih banyak yang sudah meninggal, masih masuk di dalam data kemiskinan. Kemudian ada juga yang sebenarnya yang sudah tidak layak masuk ke dalam data kemiskinan itu masih masuk. Nah, sehingga langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tojona Una melakukan data penyempurna data sekarang itu sudah sangat baik sekali.
21: Lalu kemudian Pak, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan yang kemudian lagi Pak yang perlu ditanggapi, masih banyak masyarakat yang sudah tidak layak mendapat bantuan, tapi justru mereka yang mendapatkan bantuan Pak.
22: Nah, oleh karena itu ini kita semua harus mendukung, kita semua pihak harus mendukung ini, masyarakat, pemerintah desa, pemerintah kecamatan ini harus mendukung betul, termasuk mereka-mereka yang apa namanya juga harus jujur, masyarakat kita juga harus jujur, kalau misalnya dia sudah tidak masuk dalam kategori apa namanya desil 1 dan desil 2, ya sebaiknya jangan misalnya gara-gara kita mau mengejar menerima bantuan kemudian itu kita masih marah kalau misalnya tidak masukkan dalam data kemiskinan. Langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sekarang itu sudah sangat baik saya kira.
21: Terima kasih Pak.
22: Oke, terima kasih ya. Banyak.
20: Demikian informasi dari RRI Ampan untuk Gema Sari Pati Maju sore ini. Kerabat kerja dan tugas saya, Kuana Sutian, telah sambil bersama rekan teknik Asasri Alwi Haswing. Kembali ke rekan-rekan di Kendari. Ilham.
0: Baik, terima kasih rekan Kuana Sutianto untuk informasinya. Pendengar, dari RRI Ampana kita beralih ke RRI Bone, di mana ada rekan kita dari Andi Imran. Selamat sore rekan Andi Imran.
23: Selamat sore Riko.
0: Baik, silakan untuk informasinya.
23: Baik, sore ini RRI Bone menurunkan feature dengan tajuk menjemput kemandirian dari desa Asa KDKMP di Tanah Bone oleh Suryani Arifin.
24: Di Tanah Bone, Sulawesi Selatan, sebuah gerakan ekonomi dari tingkat tapak sedang meretas jalannya sendiri. Dari target 372 desa dan kelurahan di 27 kecamatan, kini telah berdiri sekitar 80 unit bangunan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Meskipun secara fisik bangunan-bangunan ini masih menunggu seremonial aba-aba resmi dari pemerintah pusat, api semangat kemandirian warga ternyata tak sanggup dibendung. Tanpa menanti pemotongan pita atau peresmian formal, sebanyak 26 pengurus KDKMP memberanikan diri untuk mulai beroperasi secara mandiri. Inisiatif lokal ini bergulir cepat di berbagai wilayah, seperti di Kecamatan Barebo, Taneteria Tang Barat, Libureng, hingga Kajuara. Langkah berani para pengurus koperasi di akar rumput ini mendapat apresiasi langsung dari Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone, Hamsa Sunusi. Keaktifan unit-unit ini menjadi bukti bahwa kebutuhan ekonomi warga tidak bisa menunggu formalitas. Sektor yang disentuh pun sangat krusial. Fokus utama operasional saat ini tertuju pada penyediaan sembako murah serta fasilitas simpan pinjam skala lokal untuk menopang usaha warga desa.
1: Kalau yang jalan belum ada pide secara umum belum ada pide, tapi secara anunya ada yang berjasa. Jadi artinya mengelola sendiri, tidak ada bantuan dari atas. Seperti sembakonya. Kan gedungnya sudah selesai ini, 21 sekarang gedung yang 26 sekarang deh, ada pertambahan. Kalau ini KDMP apa? Berebo, libur, dan yang terletak barat, juara. Mandiri mandiri ya, belum ada turun dari sembako, simpan pinjam juga ada.
24: Kini harapan besar menggantung di benak masyarakat Bone. Hadirnya KDKMP menjadi simbol nyata penantian warga terhadap janji program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran. Bur, salah seorang warga Bone, mengungkapkan rasa penasarannya. Bagi masyarakat kecil, efektivitas KDKMP akan diuji dari sejauh mana koperasi ini mampu memangkas harga bahan pokok melalui skema subsidi. Jika janji ini terwujud secara konsisten, KDKMP dipandang sebagai langkah paling konkret yang menyentuh langsung perut rakyat kecil.
2: Mudah-mudahan koperasi yang dibangun pemerintah segera beroperasi, karena kan ada itu programnya mengatakan bahwa harga yang dijual nantinya lebih murah dibanding di tempat lain atau harga-harga yang tertera di subsidi pemerintah. Jadi semoga saja segera terrealisasi agar dampaknya bisa langsung kita rasakan.
24: Bangunan fisik mungkin bisa menunggu jadwal peresmian, tetapi roda ekonomi warga harus terus berputar. Dari Bone, 26 unit KDKMP yang telah beroperasi mandiri membuktikan bahwa semangat gotong royong dan kemandirian desa mampu melangkah lebih cepat menatap masa depan ekonomi yang lebih berdikari.
23: Demikian paket feature yang RRI Bone turunkan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya kembalikan ke rekan Riko di RRI Kendari.
0: Baik, terima kasih rekan Andi Imran untuk paket feature yang sudah dibagikan di kebersamaan kita di Gema Saripati Maju. Sekaligus menutup perjumpaan untuk Gema Saripati Maju di perjumpaan kita sore hari ini. Dan informasi yang kami sudah sampaikan, hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju edisi Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Dan saya Riko Ilham, juga rekan operator saya ada rekan Irfan, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Komplit.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Inspirasi Indonesia.
5: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
6: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
5: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai. Dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
6: oh,
7: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
5: Mereka menjawab,
8: kami melihat simbol asapmu.
5: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita, dan sekaligus saya juga pamit menemani kebersamaan Anda. Sebentar akan ada rekan saya Fitri menemani Anda di Mamuju malam ini. Pendengar, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allahumma rabbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Pernah ada seseorang yang bermain-main dengan senjata api. Tiba-tiba, tanpa disengaja, senjata api itu meletus dan pelurunya mengenai pelipis temannya. Temannya itu langsung tersungkur dan kemudian meninggal dunia. Ternyata, bermain-main dengan senjata dapat berakibat fatal. Oleh sebab itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang daripadamu memberi isyarat dengan senjata terhadap saudara atau temannya. Maka sesungguhnya ia tidak mengetahui jika kemungkinan syaitan dapat mengambil dengan tangannya, lalu dapat menjatuhkan dirinya ke dalam lubang di neraka."

Dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, pada hari kiamat diletakkan sederet singgasana di sekeliling arasi untuk segolongan manusia. Wajah-wajah mereka bercahaya seperti bulan purnama. Meskipun saat itu orang lain sangat takut, mereka tenang dan berani. Mereka itulah wali-wali Allah yang tak pernah gentar. Tatkala ditanya siapakah mereka, Rasulullah menjawab, mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Allah. Mereka duduk bersama-sama ziarah kepadanya. Dan karena itu, mereka termasuk orang-orang yang bersih dari dosa karena berlindung di bawah naungannya.

Dan ketika Rasulullah ditinggalkan, kita semua kehilangan pegangan. Dan yang terjadi di antara kita adalah permusuhan dan kebencian.

Masih banyak di antara kita, atau mungkin kita sendiri, yang masih disibukkan dengan urusan dunia, sehingga lupa akan kewajiban ibadah dan lupa akan urusan ukhrawi. Padahal semua dari kita sadar bahwa dunia ini hanya sementara. Tentang yang demikian disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Janganlah engkau menganggap dirimu akan tetap di dunia. Janganlah menganggap dunia ini sebagai tanah airmu. Jangan engkau bicarakan tentang keabadiannya di sana, tentang kegemaranmu dan keterikatan hatimu dengan dunia, kecuali sekedar apa yang dapat dibicarakan oleh seorang asing yang bukan di negerinya. Selanjutnya, janganlah terlalu bimbang dengan masalah yang tak layak dibicarakan oleh orang asing itu yang berniat akan meninggalkan dunia ini untuk kembali ke negerinya kemudian."

Alkisah seorang wanita solehah yang menceritakan pengalamannya. Pada suatu ketika, aku keluar rumah untuk berbelanja. Di pasar, aku melihat seorang pemuda yang tampan. Tatkala aku tiba di rumah dan melihat suamiku, kelihatan olehku wajahnya seperti jin afrit. Sejak itu aku tobat kepada Allah. Aku lebih banyak tinggal di rumah. Kemudian kulihat wajah suamiku berubah menjadi makin tampan bukan alang kepalang, laksana ketika dia masih mempelai. Adalah wajar bila kita yang disibukkan oleh kegiatan harian berjumpa dengan orang lain. Namun bagi mereka yang karena hal itu berkurang cintanya terhadap suami atau istrinya sendiri, Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 30 dan 31, agar kaum mukmin lelaki dan wanita menahan pandangannya dan memelihara kehormatannya.

Ternyata masih ada orang yang menjadikan Allah sebagai tempat memohon dan berlindung ketika ditimpa musibah. Setelah diselamatkan Allah, dia lupa kepadanya. Orang-orang seperti itu dalam Al-Quran disebut kelompok yang melampaui batas. Dalam surat Yunus ayat 12, Allah berfirman, "Dan apabila bahaya itu menimpa manusia, maka dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia kembali melalui jalan yang sesat, seolah-olah dia tak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang pernah menimpanya." Begitulah keadaan orang-orang yang melampaui batas, memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan.

hanya membeberkan kita perkara pahala dan dosa-dosa semata. Padahal masih banyak aspek dalam kehidupan manusia yang disentuh dan diarahkan oleh ajaran Islam. Salah satu di antaranya adalah pentingnya para pemeluk Islam menjaga fisik dan ketangkasan gerak. Dalam hadis riwayat At-Tabrani dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Segala sesuatu dengan tidak menyebut nama Allah, maka ia adalah senda gurau belaka, kecuali empat perkara. Berjalannya seseorang untuk suatu latihan memanah, latihan menunggang kuda, bermain dengan keluarga, dan belajar berenang." Nah, mulai saat ini, Anda dapat melakukan segala kegiatan olahraga dengan nilai lebih di hadapan pencipta. Sebab, menurut konsep Islam, segala kegiatan pembinaan fisik dengan niat yang positif adalah juga ibadah. Nah, selamat berolahraga.

dan mengamalkan ajaran Islam ternyata tidak dapat dilakukan sekaligus, tetapi harus bertahap. Seorang ustadz terkadang memaksakan kepada seseorang yang baru masuk Islam atau mu'alaf agar menjalankan semua syariat Islam. Padahal yang bersangkutan belum tahu banyak tentang hakikat yang sesungguhnya dari perintah dan larangan yang terkandung dalam syariat Islam. Akibat dipaksakan, iman seorang mu'alaf bisa menjadi goyah. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Maka jika aku memerintahkan kepadamu akan sesuatu, maka laksanakanlah semampumu. Dan jika aku melarang akan sesuatu kepadamu, maka tinggalkanlah perkara yang dilarang itu." Yang dimaksud mampu di sini ialah tidak memaksakan sesuatu di luar kemampuannya. Tentu bagi para mu'alaf adalah sebatas pengetahuannya. Namun seseorang tetap dituntut untuk mengkaji dan mengamalkan ajaran Islam agar kelak ia mampu menunaikannya secara total.

0: pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju menyampaikan rangkuman berita Sulawesi Barat sepekan edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Selengkapnya bersama saya Fitriani Umar. Informasi pertama pendengar, Ketua DPRD Sulbar tegaskan calon wakil Wagub Sulbar dari anggota DPRD harus mundur. Ahyani Irsyada melaporkan.
1: Peratan itu harus mengundurkan diri.
2: Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat Amalia Fitri Aras menegaskan bahwa calon pengganti Wakil Gubernur Sulawesi Barat diminta untuk mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya apabila telah resmi diusulkan ke DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Hal tersebut menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi sebelum proses pemilihan dilakukan. Amalia Fitri mengatakan ketentuan tersebut berlaku apabila calon yang diusulkan masih berstatus sebagai anggota legislatif. Persyaratan tersebut telah dikonsultasikan DPRD Sulawesi Barat dengan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Amalia menyebut hingga saat ini belum ada nama calon pengganti Wakil Gubernur Sulawesi Barat yang secara resmi diusulkan ke DPRD. Pihaknya masih menunggu usulan dari koalisi partai pengusung untuk kemudian menjalankan tahapan sesuai ketentuan.
1: Iya, kan itu sudah persyaratan yang ada dalam tata tertib, yang ada dalam tata tertib, dan kita sudah konsultasikan dengan Kemendagri, dan memang persyaratannya demikian. Kalau anggota DPR gitu ya, dia harus mengundurkan diri. Belum. Jadi kami ini sisa menunggu partai koalisi, kemudian ke Pak Gubernur, Pak Gubernur ke DPR. Jadi kami sisa menunggu saja. Kalau sudah disorong ke DPR, maka kami akan jalankan.
2: Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa setelah nama calon resmi diusulkan, DPRD Provinsi Sulawesi Barat memiliki waktu sekitar 20 hingga 30 hari masa kerja untuk menjalankan proses selanjutnya. RRI Mamuju, Muhammad Ahir sedang melaporkan.
0: Keterbatasan APBD, Gubernur Sulbar ajak pusat sharing pembangunan infrastruktur. Marhadi Umar melaporkan.
3: Sekarang ini infrastruktur terbagi.
4: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menegaskan pentingnya kolaborasi dan pembagian peran atau sharing antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam menuntaskan pembangunan infrastruktur yang ada di Sulawesi Barat, khususnya pembangunan jalan desa dan jembatan gantung. Suhardi mengungkapkan bahwa terbatasnya kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD membuat Pemprov Sulbar aktif mengusulkan sejumlah proyek strategis agar dapat ditangani oleh pusat melalui program instruksi presiden atau INPRES. Hal tersebut disampaikan Gubernur Suhardi Duka usai memimpin upacara HUT ke-81 RI di lapangan Ahmad Kirang Mamuju pada Senin 17 Agustus 2026.

0: Diduga optimis, komitmen pemerintah pusat dalam pemerataan infrastruktur daerah akan terrealisasi sesuai dengan arah kebijakan yang disampaikan Presiden dalam pidato kenegaraan. Menurutnya, sinergi dukungan anggaran dari pusat pada tahun sebelumnya telah memberikan dampak positif bagi pembenahan aksesibilitas warga di Sulawesi Barat.
1: Sekarang ini infrastruktur terbagi. Seperti impres jalan desa itu di pusat, tapi kita mengusul. Kemudian juga jembatan gantung, itu juga ditangani pusat. Tapi kita juga sudah usul semua. Saya kira Pak Presiden akan menyelesaikan sebagaimana pidato Presiden pada tanggal 15 Agustus yang lalu. Dengan demikian, dengan keterbatasan anggaran kita, ya kadangkala infrastruktur tidak mampu kita bangun sepenuhnya di daerah. Olehnya itu kita sharing dengan pemerintah pusat. Dan alhamdulillah tahun kemarin yang kita dapatkan anggaran untuk infrastruktur cukup baik ya, termasuk jembatan yang jatuh di Karema itu adalah impres jalan daerah ya.
0: Melalui skema tersebut, Pemprov Sulbar berharap kerjasama antar wilayah serta perbaikan sarana dan prasarana yang rusak dapat segera dirampungkan demi menggerakkan roda ekonomi masyarakat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
2: Libatkan 14 kerajaan, upacara HUT RI Sulbar kenang sejarah perjuangan bangsa. Ahya Nirsada melaporkan.
3: Upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Sulawesi Barat, Senin 17 Agustus 2026, turut melibatkan perwakilan dari 14 kerajaan se-Sulawesi Barat. Kehadiran perwakilan kerajaan dari Konfederasi Pitu Babang Nabinanga dan Pitu Ulu Nasalu menjadi bagian dari momentum untuk mengingat kembali sejarah perjuangan bangsa dalam merebut kemerdekaan. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Darwis Damir mengatakan pelibatan perwakilan kerajaan tersebut berkaitan dengan kirab duplikat bendera pusaka yang diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Menurutnya, melalui proses kirab tersebut menjadi simbol bahwa kemerdekaan Indonesia diraih melalui perjuangan yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan di seluruh penjuru Nusantara. Darwis menambahkan, keterlibatan perwakilan kerajaan juga menjadi pengingat bahwa dapat berkibarnya bendera pusaka saat ini merupakan hasil dari perjuangan para pendahulu.
4: Kita mau merupakan dari kirab pusaka bendera yang duplikatnya yang diserahkan kepada kami dari pemerintah pusat. Dan kirab ini, bendera ini tidak bisa jalan sendiri. Artinya kemerdekaan itu tidak bisa diraih. Bendera itu nggak bisa diraih kalau tidak ada perjuangan-perjuangan. Ya, perjuangan itu dimulai dari kerajaan-kerajaan. Setelah kerajaan masuklah ke masa persatuan dan kesatuan, itu dimaknai dengan adanya pemuda-pemuda yang berhasil. Dan termasuk juga pimpinan-pimpinan kita, para founder kami yang menyiapkan kemerdekaan itu.
3: Lebih lanjut, Darwis menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah, melainkan hasil perjuangan yang dilakukan sejak masa kerajaan. RRI Mamuju, Muhammad Ahinu sedang melaporkan.
2: Pesan peternak Mamuju, generasi muda jangan lupa sejarah. Muhammad Ilham melaporkan.
5: Nah itu, kita harapkan itu mempelajari sejarah bangsa ini supaya dia tidak merasa bahwa langsung seperti ini bangsa ini. Enggak, panjang perjuangan bangsa.
6: Peternak nasional asal Mamuju, Haji Multasim mengajak generasi muda mempelajari sejarah perjuangan bangsa dan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Pesan itu disampaikan Multasim usai upacara detik-detik proklamasi 17 Agustus 2026 di lapangan Ahmad Kirang Mamuju, Senin 17 Agustus 2026. Menurutnya, kehidupan Indonesia yang aman saat ini tidak hadir secara tiba-tiba melainkan melalui perjuangan panjang dan pengorbanan para pejuang bangsa. Multasim yang pernah bertugas di Timur-Timur pada 1975 meminta generasi muda mensyukuri kemerdekaan dengan merawat ingatan sejarah nasional.
5: Jadi kita harapkan bahwa generasi kita bisa mempelajari sejarah bangsa ini, bahwa bangsa ini tidak langsung seperti ini, supaya bisa dia bersyukur, kita bersyukur atas perjuangan kita punya pejuang, kita punya senior, orang tua kita, apalagi yang lahir sebelum tahun 1945.
6: Lebih lanjut, ia menilai pemahaman sejarah dapat menumbuhkan penghargaan generasi muda terhadap para pejuang serta memperkuat kesadaran kebangsaan di tengah perubahan zaman saat ini. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
7: masih mendengarkan Warta Sulbar.
2: Masih bersama kami pendengar Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Sulawesi Barat mendorong pembangunan lapas di daerah agar naik kelas menjadi 2A. Nur Azmi Saleh melaporkan.
8: Lapas terbuka juga belum ada di sini. Maka ini kita perlu mendorong pertama kepada pemerintah daerah, khususnya kepada gubernur dan perangkatnya dengan DPR.
9: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Sulawesi Barat mendorong pemerintah daerah memperkuat infrastruktur pemasyarakatan, termasuk pembangunan lapas baru dan peningkatan kelas sejumlah lembaga pemasyarakatan di Provinsi Sulawesi Barat. Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sulawesi Barat Said Mahdar saat diwawancara di rumah tahanan kelas 2B Mamuju, Rabu 19 Agustus 2026 mengatakan, kondisi kapasitas lapas dan rutan di Sulawesi Barat secara umum masih relatif terkendali. Bahkan, kelebihan kapasitas di salah satu lapas di Polewali Mandar disebut hanya sekira 17%. Menurutnya, kondisi tersebut tidak menjadi persoalan besar apabila dilakukan penataan dan pembagian warga binaan sesuai kebutuhan masing-masing lapas. Namun, Said menilai Sulawesi Barat masih memiliki keterbatasan dari sisi klasifikasi dan jenis lembaga pemasyarakatan. Hingga saat ini, Sulawesi Barat belum memiliki lapas kelas 2A maupun lapas terbuka. Selain lapas kelas 2A, menurut Said, keberadaan lapas terbuka dan lapas khusus narkotika juga perlu didorong untuk melengkapi sistem pemasyarakatan di Sulawesi Barat.
8: Kita di sini insya Allah tidak ada overkapasitas overload yang luar biasa. Kalau misalnya cuma satu-satu lapas yang ada di Pulau Wali, itu cuma 17% adalah overloadnya. Tidak sebagaimana lapas-lapas yang ada di tempat lain. Kalau dalam segi overload, kita tidak ada persoalan. Apabila nanti kita membagikan, karena di sini juga belum ada lapas kelas 2A, misalnya di Kabupaten maupun di provinsi juga belum ada. Lapas terbuka juga belum ada di sini. Maka ini kita perlu mendorong pertama kepada pemerintah daerah, khususnya kepada gubernur dan perangkatnya dengan DPR harus mendukung untuk bisa melahirkan satu lapas yang ada di sini, lapas narkotika, lapas terbuka, atau lapas-lapas dinaikkan kelas. Sehingga kalau kita melihat lapas yang ada di sini antara bumi dan langit.
9: Dirinya berharap pemerintah daerah, khususnya Gubernur Sulawesi Barat bersama jajaran dan DPRD Sulawesi Barat dapat memberikan dukungan terhadap pengembangan fasilitas pemasyarakatan tersebut. Said menyebut beberapa opsi yang dapat dikembangkan diantaranya pembangunan lapas narkotika dan lapas terbuka serta peningkatan kelas lapas yang sudah ada. Menurutnya, penguatan sarana dan prasarana pemasyarakatan menjadi penting untuk mendukung pembinaan warga binaan, sekaligus memastikan pelayanan pemasyarakatan di Sulawesi Barat berjalan lebih optimal. RRI Mamuju, Nur Azmi Saleh melaporkan.
2: Momentum Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81, satu warga binaan kelas 2B Polewali Mandar mendapat remisi bebas. Nur Azmi Saleh kembali melaporkan.
10: Yang memperoleh remisi umum tahun 2026 sebanyak 591 orang.
9: Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi warga binaan pemasyarakatan di Sulawesi Barat. Tahun ini, sebanyak 591 narapidana di 7 lembaga pemasyarakatan atau lapas dan rumah tahanan atau rutan di Sulawesi Barat memperoleh remisi umum. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Sulawesi Barat, Said Mahdar, saat menyampaikan sambutan di momentum penyerahan remisi kepada warga binaan di rutan kelas 2B Mamuju, Senin 17 Agustus 2026 mengatakan, jumlah narapidana dan tahanan yang menghuni 7 lapas, rutan, dan LPKA di Sulawesi Barat mencapai 1.218 orang yang terdiri dari narapidana 865 orang dan tahanan 363 orang. Ia menjelaskan, dari 865 narapidana tersebut, sebanyak 591 orang mendapatkan remisi umum tahun 2026. Rinciannya, Lapas kelas 2B Polewali Mandar atau Polman sebanyak 189 orang, Lapas kelas 3 Mamasa 70 orang, Lapas perempuan kelas 3 Mamuju 29 orang, LPKA kelas 2 Mamuju 18 orang, Rutan kelas 2B Mamuju 131 orang, Rutan kelas 2B Majene 57 orang, dan Rutan kelas 2B Pasangkayu 97 orang. Said Mahdar menambahkan, dari penerima remisi tersebut, Satu warga binaan mendapatkan remisi umum 2 atau remisi yang langsung mengakhiri masa pidananya.
10: Yang memperoleh remisi umum tahun 2026 sebanyak 591 orang. Dengan rincian Lapas Kelas 2B Pulau Wali sebanyak 189 orang. Lapas Kelas 3 Mamasa sebanyak 70 orang. Lapas Perempuan Kelas 3 Mamuju 29 orang. Lapas Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Mamuju sebanyak 18 orang. Rutan Kelas 2 B Mamuju 131 orang. Rutan Kelas 2B Majene sebanyak 57 orang. Rutan Kelas 2B Pasangkayu sebanyak 97 orang. Adapun yang mendapatkan remisi umum 2 langsung bebas pada hari ini sebanyak 1 orang yang berasal dari Lapas Kelas 2B Polowali.
9: Pemberian remisi tersebut menjadi bagian dari hak warga binaan yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan, sekaligus bentuk apresiasi atas perubahan perilaku dan kepatuhan selama menjalani masa pembinaan. Momentum HUT ke-81 RI diharapkan dapat menjadi dorongan bagi seluruh warga binaan untuk terus mengikuti program pembinaan dan mempersiapkan diri kembali ke tengah masyarakat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Rekor 85 sandek berlaga di Sandek Silumba 2026 naik hampir 2 kali lipat. Muhammad Ilham melaporkan.
11: Sebanyak 85 perahu sandek dipastikan berlomba dalam ajang Sandek Silumba 2026 melonjak hampir 2 kali lipat dari 54 perahu pada tahun lalu, menjadikannya jumlah peserta terbanyak sepanjang sejarah event ini. Dewan Pengarah Sandek Silumba, Samsul Samad, mengungkapkan hal itu dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat di RRI Mamuju Jumat 21 Agustus 2026. Ia menyebut panitia telah menutup pendaftaran sejak 2 pekan lalu dan menetapkan 85 perahu tersebut berasal dari 2 kabupaten, yakni Majene dan Polewali Mandar. Menurut Samsul, lonjakan jumlah peserta ini merupakan yang pertama kali terjadi dalam lebih dari 30 tahun perhelatan Sandek Silumba. Ia menjelaskan komposisi peserta didominasi oleh sandek asal Majene dan sementara sisanya sekitar 30 perahu berasal dari Polewali Mandar. Kabupaten Mamuju tidak masuk dalam rute lomba tahun ini karena hampir seluruh peserta berbasis di 2 kabupaten tersebut. Samsul menyebut lonjakan peserta ini sebagai buah dari kesuksesan pelaksanaan Sandek Silumba tahun sebelumnya yang dinilai memuaskan para pesandek. Ia menambahkan panitia sempat mewacanakan seleksi untuk membatasi jumlah peserta karena keterbatasan arena start dan finish di sepanjang rute lomba. Namun pelaksanaan tahun ini tetap dijadikan uji coba untuk mengetahui kapasitas maksimal penyelenggaraan.
12: Peserta yang terkonfirmasi, bukan terkonfirmasi lagi, sudah mengembalikan formulir pendaftaran dan pernyataan kesediaan ikut di Sandek Silumba itu sudah mencapai 85 perahu sandek. 85 sandek, dan kemarin pihak panitia sudah menutup pendaftaran dua minggu lalu maksud saya, dan sudah menetapkan 85 perahu sandek dari 2 kabupaten. Dari Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar. Jadi pesertanya menjadi 85 perahu. Kalau yang sebelumnya hanya 54 perahu sandek. Itulah makanya karena kenaikannya begitu signifikan. Tentu kalau kita menghitung asumsi pembiayaan dari 54 perahu tahun lalu, kalau saya nggak salah, dan naik hampir 2 kali lipat menjadi 85, maka bisa dibayangkan peningkatan biaya yang akan ditimbulkan, ya, yang akan digunakan.
11: Meski jumlah peserta melonjak, Samsul mengakui anggaran dan fasilitas bagi pasandek tahun ini jauh lebih terbatas dibanding tahun lalu akibat efisiensi fiskal daerah. Ia berharap seluruh pihak dapat memahami kondisi ini demi keberlangsungan tradisi maritim khas Sulawesi Barat tersebut. Sandek Silumba 2026 dijadwalkan berlangsung pada 26 hingga 27 September 2026 dengan rute dari Pantai Banua Sendana Majene menuju Pantai Pamboang dilanjutkan ke Pantai Bahari Polewali Mandar sebagai etape penutup lomba maraton 2 hari tersebut. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Pendengar, sebelum kita mengakhiri rangkuman berita di malam hari ini, berikut kami akan menghadirkan perkiraan cuaca untuk esok hari Minggu 23 Agustus 2026. Pada pagi hari umumnya cerah berawan di wilayah Sulawesi Barat, siang dan sore hari cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju, di Mamuju, Tapalang, Tapalang Barat, Simboro, Bonehau, Kalumpang, dan Tomo. Kabupaten Mamasa di Tabulahan, Naraleh, dan Buntu Malangka. Kabupaten Mamuju Tengah di Topoyo, Tobada, dan Karosa. Kabupaten Pasangkayu di Pasangkayu, Bambalamoto, Bambaira, Sarjo, Dapurang, Bulutaba, dan Duripoku. Malam hari cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju di Bonehau, Kabupaten Mamasa di Tabulahan, Kabupaten Mamuju Tengah di Topoyo, Karosa, dan Tobada. Dini hari umumnya cerah berawan di wilayah Sulawesi Barat. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara 50 hingga 95%. Angin bertiup dari tenggara ke barat laut dengan kecepatan 2 hingga 37 km per jam. Untuk peringatan dini, waspada terhadap potensi angin kencang di wilayah pesisir Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar.

pendengar, demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Sulawesi Barat Radio Republik Indonesia Mamuju hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Redaksi dan tim reporter mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Fitriani Umar, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id

selamat malam. Saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sabar. Ada beberapa penggali tambang. Setiap hari, mereka bekerja dalam tambang. Karena tambang itu kaya mineral alam. Maka sudah beberapa tahun, mereka tak pernah pindah tempat kerja. Jadi bisa dibayangkan bahwa semakin digali tambang tersebut semakin dalam, dan hari itu mereka berada di dasar terdalam dari tambang itu. Secara tiba-tiba semua saluran arus listrik dalam tambang itu putus. Lampu-lampu semuanya padam. Gelap gulita meliputi dasar tambang itu. Dan dalam sekejap terjadilah hiruk pikuk di dalam tambang itu. Setiap orang berusaha menyelamatkan diri sendiri. Namun mereka sungguh kehilangan arah. Setiap gerakan mereka pasti berakhir dengan benturan dan tabrakan. Entah mereka menabrak sesama pekerja atau bahkan menabrak dinding. Situasi bertambah buruk disebabkan oleh udara yang semakin panas. Maklum, karena dalam tambang itu tidak ada AC. Setelah capek mereka bergulat dengan kegelapan, mereka semua duduk kelesu tanpa harapan. Satu dari para pekerja itu angkat bicara. Sebaiknya kita duduk tenang daripada secara hiruk pikuk mencari jalan keluar. Mari kita duduk secara tenang dan berusahalah untuk merasakan hembusan angin. Karena apa, saudara-saudara? Karena angin hanya bisa berhembus masuk melalui pintu tambang ini. Mereka lalu duduk dalam hening. Saat pertama mereka tak dapat merasakan hembusan angin. Namun perlahan-lahan, mereka menjadi semakin peka akan hembusan angin sepoi yang masuk melalui pintu tambang. Dengan mengikuti arah datangnya angin itu, mereka akhirnya dengan selamat keluar dari dasar tambang yang dicekam gelap gulita itu. Nah, pendengar, kita baru saja mendapat inspirasi dari kisah tadi. Bila batin kita sedang gundah dan kacau, maka kita tak akan pernah melihat jalan keluar yang tepat. Kita butuh untuk pertama-tama menenangkan diri. Dan hanya dalam keheningan, kita bisa melihat pokok masalah secara tepat, serta secara tepat pula membuat keputusan. Saya, Edias Abdullah. Selamat malam.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Ya, mendengar masih di Sinlong dari 100,2 FM dan Anda juga bisa mendengarkan di aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Pendengar, dan di malam hari ini nih, tadi malam Minggu. Biasanya malam Minggu katanya malam yang panjang ya, pendengar. Dan padahal sebenarnya sih sama aja ya, 24 jam, satu hari, satu malam, 24 jam. Tapi mungkin karena ini ya, besoknya libur, jadi katanya malam yang panjang, jadi mungkin bisa menghabiskan malam dengan begadang. Tapi kata Romai-Rama, begadang jangan begadang, kalau tiada artinya ya. Dan juga ini kita biasanya mengisi malam Minggu atau malam libur itu bisa, atau hari libur ya, dengan nonton film. Nah, bisa di bioskop, kemudian bisa di aplikasi-aplikasi yang memang menghadirkan film-film atau drama-drama ya, pendengar. Nah, ini ada film Tunggu Aku Sukses Nanti ya. Ini sukses di bioskop, pendengar. Nah, sekarang akan hadir. Nah, kini hadir di Netflix. Nah, bisa berarti bisa akses by phone ya sekarang. Ya, dan ini film Tunggu Aku Sukses Nanti kini dapat disaksikan melalui Netflix setelah sebelumnya sukses menarik lebih dari 3 juta penonton di bioskop. Dan film ini sendiri, pendengar, mengisahkan Arga, pemuda pengangguran yang menghadapi tekanan keluarga, kemudian persoalan ekonomi serta tuntutan untuk segera sukses. Yang penting bukan tuntutan untuk segera menikah ya. Film yang disutradarai Naya Anindita tersebut ini dibintang oleh Ardit Erwanda, kemudian ada Lulu Tobing, Ari Wahab, dan sejumlah pemain lainnya. Nah, mungkin ada yang ingin mengisi malamnya dengan malam Minggu atau hari liburnya dengan film, nah, bisa nih coba-coba nonton kini di Netflix ya. Tapi Anda juga bisa ikut sebentar nih di karaoke udaranya RRI kalau yang gabut-gabut mungkin butuh hiburan di malam hari ini. Iya, dan pendengar, kita dengarkan lagu dari Dewa 19 kata ini ya, Arlaso ya, Juliet.

0: Eh, Ibu cantik, buat apa itu halaman dibikin jadi kebun mini begitu? Gaji sudah bagus, uang sudah cukup, mau sayuran tinggal beli saja.
1: A few moments later.
0: Aih, bagaimana caranya mau masak ini? Tomat mahal, mau beli cabai malah hilang di pasar.
2: Itulah Bu, keuntungannya manfaatkan lahan pekarangan yang sempit untuk tanam sayur-sayuran. Saat tomat langka begini, kan tinggal petik sendiri tomatnya. Cabai juga tinggal petik di pohonnya. Uangnya jauh lebih hemat, bisa menabung toh untuk keperluan lain.
0: Iya juga, Di. Besok saya minta bibitnya nah, sekalian sama cabenya.
2: Giliran begini, baru dia minta yang gratis.
0: Tis, tis, tis.
3: Kebun mini untuk ibu-ibu mandiri.

Ya, pendengar RRI Pusat Umum Pujudi dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami akan bergabung ke RRI Pusat Pemberitaan untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya datang untuk melihat keadaan.

0: Dan gempa di Nusa Tenggara Timur. Brazil mengusulkan kepada PBB untuk menggelar sidang luar Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Pulau Kalimantan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Pesawat kepresidenan mendarat di pangkalan TNI Angkatan Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat siang tadi. Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat terbatas ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan. Rapat digelar di posko penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pontianak, Kalimantan Barat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya membuka rapat dan menyampaikan rapat dihadiri oleh Menteri Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPB, dan Basarnas, Kapolri dan Panglima TNI serta BNPB.
2: Hadir 8 pimpinan kementerian lembaga dari pusat, kemudian 10 pimpinan pemerintah daerah, gubernur, Kapolda, Pangdam, Basarnas, BMKG, BNPD dari daerah.
1: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kunjungan ke Pulau Kalimantan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan upaya pemadaman berjalan dengan optimal sehingga Karhutla dapat ditangani dengan cepat dan aktivitas masyarakat kembali normal.
3: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
1: Pada kesempatan yang sama, tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo, memberikan laporan kepada Presiden bahwa terdapat 198 titik api dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat.
4: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian tingkat kepercayaan menengah itu ada 3.100 dan 406 dengan tingkat kepercayaan rendah. 3.100 ini itu berupa kepulan asap. Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, kemudian Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara.
1: Usai memimpin ratas, Presiden Prabowo Subianto langsung bergerak menuju salah satu lokasi terdampak kebakaran di Desa Limbung, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Presiden Prabowo Subianto nampak berjalan menyusuri area yang terbakar. Presiden melihat dari dekat kondisi area terdampak serta proses penanganan kebakaran yang tengah dilakukan oleh petugas gabungan. Presiden Prabowo Subianto kemudian melanjutkan peninjauan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dan Kapolda Riau meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kabupaten Kampar, Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
5: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersama Kapolda Riau melakukan pengecekan langsung tempat kejadian perkara kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar pada Sabtu siang. Rombongan turun langsung ke areal terdampak untuk melihat kondisi lahan, karakteristik kebakaran, serta langkah penanganan yang telah dilakukan di lapangan. Menurutnya, kondisi Karhutla di Riau menunjukkan perkembangan positif. Ia menilai langkah mitigasi yang dilakukan sebelum memasuki periode rawan kebakaran telah membantu menekan eskalasi Karhutla. Jumhur menyebut sejumlah upaya pencegahan telah dilakukan, diantaranya pembangunan sekat kanal, persiapan embung, serta langkah-langkah mitigasi lainnya.
6: Saya melihat di Riau, karena mitigasinya baik sebelum adanya El Nino ini, ada sekat kanal, persiapan embung-embung dan sebagainya yang pemerintah dan Pak Kapolda bekerja keras untuk itu dengan green policing-nya itu. Alhamdulillah dari data kami,

0: Riau termasuk provinsi yang sekarang mitigasinya sangat baik. Ya, jumlah kebakaran dan sebagainya itu jauh menurun dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya.
1: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menyebutkan kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau secara keseluruhan mengalami penurunan. Namun, satu titik kebakaran terjadi di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan yang masih menjadi perhatian karena kebakaran telah berlangsung sekitar 26 hari dan menghanguskan lebih dari 280 hektar lahan.
2: Garis besarnya adalah bagaimana kekuatan kolaborasi ini mulai dari pra bencana, kita sudah melakukan upaya-upaya mitigasi, membuat embung, sekat kanal, dan lain sebagainya.
1: Selain melakukan pemadaman, pemerintah bersama aparat juga mulai menangani dampak karhutla terhadap masyarakat. Pemerintah, TNI Polri, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat harus berada dalam satu ekosistem kerja sama. Kompleksitas persoalan lingkungan membuat penyelesaian tidak mungkin dilakukan oleh satu instansi. Dari Kabupaten Kampar, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyalurkan bantuan logistik dan 20 perangkat internet Starlink untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
4: Pasca gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu, bantuan terus mengalir dari berbagai pihak. Salah satunya dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang mengirimkan bantuan berupa makanan, selimut, obat-obatan, dan kebutuhan logistik lainnya. Bantuan itu diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Vivi Aleida Yahya mewakili Menteri Komunikasi Digital Mutia Hafiz kepada Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Badan Penghubung NTT di Jakarta, Christine Edita Mau. Kepada para awak media, Vivi menegaskan selain bantuan logistik, pihaknya juga menyerahkan 20 perangkat komunikasi Starlink. Perangkat tersebut diharapkan dapat membantu memperlancar konektivitas komunikasi di wilayah terdampak bencana.
5: Insya Allah apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
4: Sementara itu, Christine Edita Mau menyatakan bantuan yang dapat dikirim pada hari ini mencapai 8,6 ton karena keterbatasan kapasitas di wilayah tujuan. Dan ia juga menegaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak Komdigi serta BNPB Pusat untuk pengiriman bantuan lainnya. Dan bantuan dari Komdigi ini dapat disalurkan dan dibagikan langsung kepada masyarakat yang terkena bencana. Christine juga menjelaskan bantuan dari Komdigi akan diturunkan terlebih dahulu di Labuan Bajo. Selanjutnya akan disalurkan ke sejumlah lokasi yang terdampak gempa.
6: Karena memang keterbatasan kapasitas di sana juga, gitu. Jadi untuk sisanya itu nanti kami akan terus berkoordinasi dengan Komdigi, dengan BNPB Pusat.
4: Menurutnya wilayah Maumere terdapat satu desa yang terdampak gempa. Selain itu, dampak gempa juga dirasakan di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur, di mana hingga saat ini gempa susulan masih terjadi di sejumlah wilayah terdampak. Sementara khusus di Maumere, kondisi listrik sudah kembali menyala. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Jawa Timur mengirim 64,4 ton bantuan untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur berupa kebutuhan logistik, obat-obatan, dan tim trauma healing. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
7: Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Timur kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan sebanyak 64,4 ton untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan dikirim berisi berbagai kebutuhan meliputi obat-obatan, bahan permakanan, perlengkapan mandi maupun kebutuhan bayi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk nyata semangat persaudaraan dan kegotong royongan antar daerah. Dukungan bantuan kemanusiaan untuk NTT ditargetkan hingga mencapai lebih dari 100 ton sesuai kebutuhan di lapangan.
8: Kita sih punya target sampai dengan 100 ton yang bisa kita support. Cukup banyak yang kita kirim terkait dengan obat-obatan, terkait dengan permakanan, terkait dengan pakaian dan peralatan anak-anak perempuan dan peralatan mandi. Jadi obat-obatan ini sudah diidentifikasi dari 6 orang tim dokter yang sudah kita kirim tanggal 17 pagi.
7: Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menuturkan, bantuan yang dikirimkan merupakan yang kedua, setelah sebelumnya mengirimkan bantuan logistik seberat 8 ton.
9: Teman-teman di Kabupaten Kota, mungkin kalau memang ada yang bisa didonasikan ke NTT, dan ada yang berkenan untuk bergabung barang kita jadikan satu pada pengiriman ini adalah bentuk komitmen kita Jawa Timur atas perintah Ibu Gubernur, kita terus menggalang bantuan untuk pemulihan NTT pasca gempa.
7: Pemprov Jatim juga terus memetakan kebutuhan lain yang diperlukan dalam proses tanggap darurat, termasuk kemungkinan penambahan posko, dapur umum serta relawan. Ali Hasana melaporkan.
3: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan keselamatan pelayaran. Zahrotin Alzana melaporkan selengkapnya.
10: Namun kami tidak berhenti di situ saja terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance.
11: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan dalam beberapa waktu terakhir. Keempatnya yakni KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 01, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, audit dilakukan untuk mengetahui kepatuhan operator terhadap ketentuan keselamatan pelayaran sekaligus menentukan tindak lanjut. Ia menyebut hasil audit akan digunakan untuk mengetahui adanya pelanggaran dan tingkat kesalahan operator. Kementerian Perhubungan juga memiliki sejumlah instrumen sanksi, mulai dari teguran hingga pembekuan operasi perusahaan.
10: Namun kami tidak berhenti di situ saja terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance. Audit terhadap seluruh armada serta tindakan perbaikan wajib, pembatasan operasi hingga pelarangan berlayar apabila ditemukan ketidaksesuaian. Kami juga menginstruksikan perbaikan sistem proteksi kendaraan pada seluruh armada, sertifikasi dan diversifikasi oleh personel kompeten dan diversifikasi oleh marine inspector. Pesan kami jelas bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap temuan yang berkaitan langsung dengan keselamatan.
11: Sementara itu, Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengawasan terhadap kantor kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan atau KSOP. Menurut Lazarus, persoalan ketidaksesuaian manifest menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pengawasan di lapangan. Ia menegaskan DPR RI siap membentuk panitia kerja atau panja jika pembenahan pengawasan tidak segera dilakukan.
12: Kalau seperti ini tata kelola kita mengurus laut seperti yang disampaikan oleh Bu Dirut tadi, jadi wajarlah Pak Safei. Tidak sama antara manifest dengan jumlah orang yang Bapak evakuasi. Menjadi pekerjaan rumit jadi bagi Basarnas. Berapa orang yang harus Bapak cari? Tunggu laporan dulu dari keluarga yang ada, enggak keluarga yang kehilangan. Manakala Bapak hanya mencari sesuai jumlah manifest saja, tetapi tidak ada laporan sementara masih ada yang berusaha berhidup, sudah pasti tidak apa-apa cari. Negara hadir kah dalam kondisi seperti ini? Kita lalai, Pak.
11: Lazarus mengatakan pemeriksaan terhadap seluruh KSOP diperlukan untuk memastikan standar keselamatan pelayaran diterapkan secara konsisten. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah terulangnya kecelakaan kapal, sekaligus memperkuat perlindungan bagi penumpang dan awak kapal. Penguatan pengawasan juga diharapkan dapat memastikan setiap kapal memenuhi ketentuan keselamatan sebelum mendapatkan izin berlayar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Bank Indonesia memotivasi Gen Z untuk ikut melestarikan karya-karya kreatif Indonesia berbasis budaya melalui usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
13: Keberlanjutan UMKM menghadapi tantangan regenerasi, terutama pada UMKM yang bergerak di sektor keterampilan dan budaya seperti wastra dan kriya. Karenanya perlu peran generasi muda atau Gen Z untuk melanjutkan usaha tersebut dengan melakukan pembaharuan baik dari sisi kreativitas, penguatan jenama, pemanfaatan digitalisasi, serta kemampuan membaca pasar. Sehingga UMKM berbasis keterampilan dan budaya bukan hanya terjaga keberlanjutannya, tetapi juga semakin naik kelas. Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Ciwandono menyampaikan hal tersebut dalam talk show bertema peran anak muda dalam mendorong inovasi dan kewirausahaan di Pameran Karya Kreatif Indonesia 2026 di Jakarta hari ini.
14: Disinilah generasi muda memiliki peran yang sangat amat penting. Wastra, kriya, dan berbagai produk berbasis budaya Indonesia memiliki kekuatan pada autentisitasnya. Di tengah generasi muda, kekuatan tersebut dapat dikembangkan menjadi produk yang semakin relevan, memiliki nilai tambah lebih tinggi, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
13: Deputi Gubernur BI Thomas Ciwandono lebih lanjut menyatakan harapannya agar Gen Z tidak hanya menjadi konsumen produk kreatif, tetapi juga bisa menjadi pencipta karya atau inovator dan menjadi wira usaha baru. Pada kesempatan yang sama, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, pemerintah sudah menyusun rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 yang antara lain menyasar generasi muda untuk menjadi aktor utama dalam ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. Hal itu tercermin dalam perluasan subsektor ekonomi kreatif berupa kreativitas berbasis seni budaya, desain, dan kreativitas berbasis teknologi digital.
15: Presiden mengeluarkan Perpres tentang Rindekraf 2026-2045. Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Master Plan-nya Ekonomi Kreatif Nasional. Di dalam situ, dulu 17 subsektor, kini dirubah menjadi 20 subsektor ekonomi kreatif. Ada yang berbasis kreativitas berbasis seni dan budaya, ada yang kreativitas berbasis desain, ada kreativitas berbasis teknologi dan digital, dan kreativitas berbasis media.
13: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menambahkan, rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 juga mencantumkan kerjasama dan koordinasi dengan Kementerian Lembaga Negara untuk mengembangkan ekraf ke depan, di antaranya dengan Bank Indonesia terkait strategi pendanaan dan pembiayaannya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat diplomasi kebahasaan melalui Festival Handai Indonesia 2026 sebagai wadah apresiasi bagi warga negara asing yang mempelajari bahasa, budaya, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Rini Hairani.
16: Kepada seluruh penerima penghargaan.
17: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menyelenggarakan acara Festival Handai Indonesia 2026 di Plaza Insan Berprestasi Komplek Kemendikdasmen, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan istilah handai dipilih untuk menggambarkan hubungan persahabatan antara Indonesia dan masyarakat dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-6, handai bermakna kawan atau teman. Menurutnya, Festival Handai Indonesia menjadi ajang apresiasi bagi para handai Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia sekaligus memahami peradaban, masyarakat, dan juga kebudayaan Indonesia. Ia mengatakan Handai Indonesia memiliki peran penting dalam memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat internasional melalui kemampuan berbahasa sekaligus pemahaman terhadap kehidupan dan kebudayaan Indonesia.
18: Hadirin yang kami muliakan, mungkin ada yang bertanya, mengapa kita namai dengan Handai? Barangkali akan bisa menjawab, tadi sudah dijelaskan secara singkat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-6, handai bermakna kawan, teman. Kami tidak menyebut saudara-saudara sebagai mitra atau pemangku kepentingan. Mengapa? Sebab hubungan yang kita bina dan kembangkan bukanlah hubungan transaksional, melainkan hubungan persahabatan.
17: Sementara itu, dalam laporannya, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen Hafidz Muksin mengatakan, festival tersebut merupakan bentuk apresiasi yang bersifat kompetitif sehingga para handai Indonesia, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia, memiliki wadah sekaligus kesempatan untuk menunjukkan hasil belajar bahasa Indonesia.
19: Dan penginternasionalan bahasa Indonesia melalui jalur pendidikan yang efektif. Kedua, Festival HAN Indonesia adalah ajang apresiasi bagi para sahabat Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia serta memahami peradaban, masyarakat, dan kebudayaan Indonesia.
17: Penyelenggaraan Festival Handai Indonesia diapresiasi oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Menurutnya, mempelajari bahasa Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berbahasa, namun juga memahami mengenai budaya masyarakat Indonesia.
20: Sebuah bahasa hidup karena dituturkan, dan kini bahasa Indonesia dituturkan jauh melampaui batas negeri. Saya percaya dengan semakin banyaknya handai Indonesia di luar negeri, jembatan persahabatan akan semakin kokoh.
17: Apresiasi juga disampaikan Duta Besar Laos untuk Indonesia, Kam Feung Pang Taksai. Ia berharap kelas bahasa Indonesia bagi diplomat terus dilaksanakan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak diplomat negara sahabat.
21: Bagi kami, mempelajari bahasa Indonesia bukan hanya tentang menambah kemampuan berbahasa.
17: Sebanyak 542 warga negara asing dari 79 negara mengikuti Festival Handai Indonesia 2026 yang diselenggarakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen. Tahun ini, Festival Handai Indonesia menggelar 5 kategori lomba, yakni bersastra, berpidato, berpantun, berpuisi, serta bernyanyi. Dari 542 peserta, Dewan Juri menetapkan 25 finalis yang berasal dari 21 negara, di antaranya berasal dari Afghanistan, Australia, Botswana, Filipina, Georgia, India, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Mesir, Nigeria, Palestina, Republik Demokratik Kongo, Sudan, Thailand, Timur Leste, dan Uzbekistan. Dari Jakarta, Dede Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Brazil mengusulkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk menggelar sidang luar biasa Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva mengatakan usulan tersebut untuk mempercepat upaya perdamaian global, khususnya konflik Rusia dan Ukraina. Konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang telah mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi global. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Voli Putra Indonesia mengevaluasi kemenangan 3-0 atas Kamboja dalam laga persahabatan di Phnom Penh Rabu lalu. Pertandingan tersebut menjadi bagian dari persiapan sekaligus seleksi pemain menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Indonesia menang 3 set langsung dengan skor 25-18, 28-26, dan 25-19. Tim pelatih juga menurunkan 18 pemain untuk melihat kesiapan skuad menghadapi ajang 4 tahunan tersebut. Asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Nur Widayanto, mengatakan evaluasi difokuskan pada servis dan blok. Ia berharap servis yang lebih akurat dapat memudahkan pertahanan Indonesia dalam membendung serangan lawan.
22: Ya, untuk evaluasinya kita akan mencoba memperbaiki dari sisi servis dan blok. Untuk kualitas servis diusahakan seakurat mungkin. Nah, kalau sudah akurat, nanti kita tinggal membenahi bloknya. Jadi harapan kita kalau servis kita sudah menyulitkan atau menekan lawan, itu harus memudahkan bloker kita untuk membendung serangan. Nah, itu yang jadi sasaran juga.
3: Laga persahabatan kedua Indonesia kontra Kamboja dijadwalkan berlangsung 25 Agustus di Phnom Penh, di mana pertandingan tersebut kembali menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk mematangkan skuad sebelum tampil di Asian Games 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju. Anda punya bakat bernyanyi? Bergabunglah di acara ini.

0: drama kali ini menceritakan tentang seorang laki-laki bernama Saipul yang suka sekali omong besar ke setiap orang yang ditemuinya. Jika Saipul datang ke teman-temannya, sudah paham betul kalau Saipul ini suka sekali cerita yang dibesar-besarkan. Entah itu soal kondisi keuangannya, kehidupan pribadi, gaya hidup, dan bahkan membanggakan tentang orang tuanya. Padahal teman-temannya tahu betul keadaan sebenarnya seperti apa. Saipul hanya butuh pengakuan dari lingkungan sekitarnya dan tidak berkenan dianggap biasa saja. Segala upaya pun hingga mengarang cerita dia lakukan. Tapi sayangnya suatu ketika dari sikapnya yang suka ngota membuat Saipul pun jadi bahan omongan teman-teman di belakangnya. Ada sebuah kejadian yang akhirnya membuat Saipul meninggalkan sikapnya yang suka ngota. Nah, kejadian apa yang membuat Saipul insaf dan meninggalkan sifat buruknya? Yuk kita cari tahu.
1: Boy, kamu langsung tahu dah. Saya tadi kok beli jam tangan kok, nah. Elok kan? Mahal kok.
2: Wah, elok nian. Beli di mana, Cik?
1: Aduh lah, biasa belanja online. Kan saya kini lah biasa kok sering jajan ke beberapa aplikasi yang kadang hijau, kadang warna oren. Aduh, M-banking pula. Ay, maaf tapi yo, kamu orang kan gak punya, dak?
2: Iyo, mana pernah kami belanja online, kok, Cik? Untuk makan sehari-hari aja susah kami, kok, Cik.
1: Makonyo, giatlah kerja tuh. Biar dapat banyak duit cak sayo kok. Bisa jajan apa bae.
3: Udahlah, Pul. Tidak zaman lagi bangga-banggakan diri sendiri kini, Pul.
1: Lah, terserah sayo lah, man. Situ kok jadi ngegas.
3: Bukan maksud saya ngegas, Pul. Tapi heran lah gitu. Dari masih kecil-kecil dulu, sampai lah kini masih ajo Saipul bin Mahmud kok ngota-ngota ajo kerjonyo.
1: Lah, lah, lah. Sayo kok tidak ngota ajo yo. Buktinya nah, ha. Kau tengok kok mampu beli jam tangan mahal kok nah, ha. Ay, dem lah. Dasar kamu ajo iri, dem lah.
2: Sudah, man. Sabar, man. Saya tidak apa-apa kok. Maaf ya, Pul. Kami pamit ya, Pul.
1: Nah, tuh cakep tuh, Pade. Kasih tahu kawan kamu tuh, yo, jangan iri.
2: Man, ngapo tadi ngegasnya, Kak Saipul?
3: Rengam, Sayorot. Kayak si Pak Saipul yang dari dulu tidak berubah-ubah juga.
2: Ya kan dari dulu cak itu Saipul. Kawan kita tuh memang suka ngota. Bukan hariku aja kan.
3: Yo tahu sayo. Tapi lama-lama lita juga nengok tingkahnya. Itulah sabar tuh lah bisa gini go.
2: Tapi ada benar juga omongan Saipul tadi tuh man. Sayo kurang giat kerja. Dan jadi hasilnya masih be aja.
3: Alah omongan Saipul Rod. Jangan dimasukkan dalam hati nian. Melah kita payah jodak ke pantai. Kece anak kini Rod. Amun nengok di Instagram, Healing kita, Rat.
2: Oh iya.
3: Gas gitu.
2: Oke, gaskan, bro.

0: Lah, Iko jarang telepon tidak akan angkat kok. Tumben juga kok.
1: Siapa nelpon Rod? Ngapa udah diangke?
2: Om, itu Sepul. Man, biarlah. Lagi males saya nerima teleponnya, Man. Kan gitu lagi seru-seruan kalau lagi jalan. Kalau kecek kamu tadi kan healing-healing.
1: Iya, biarlah. Mending palak lanang tuh.
3: Dahulu, Sepul, Erman, dan Jarod bersahabat. Persahabatan mereka kandas ketika Saipul berubah menjadi orang yang sombong dan suka omong besar. Bahasa lokal Bengkulunya adalah ngota. Nah, sejak saat itulah Jarod dan Erman sangat enggan untuk bercerita masalah pribadi ke Saipul sampai sekarang.

0: Mas. Kenal sama Mas Saipul. Saya dapat nomor kontak Mas Jarot dari HP-nya Mas Saipul.
1: Iya, Mbak. Betul, Mbak. Ada apa, Mbak?
0: Gini, Mas. Mas Saipul sekarang berada di rumah sakit waras. Baru saja mengalami kecelakaan.
1: Astagfirullah. Baiklah, Mbak. Saya ke situ, Mbak.
2: Bagaimana kondisi teman saya, Mbak?
3: Sedang dalam penanganan, Mas. Mas tunggu dulu ya. Tunggunya di luar. Nanti kalau Mas Saipulnya sudah siuman, Mas boleh ke dalam.
2: Oke. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak.
4: Assalamualaikum, Mas. Saya lagi di rumah sakit Saipul. Kecelakaan. Astaga. Cak Manu, Saipul gini, Rod?
5: Lah, man. Cuman lagi ditangani ke dokter.
4: Oh, syukur alhamdulillah, Rod.
5: Ternyata, man, panggilan telepon dari Saipul kemarin tuh, Nyo. Nyo lagi butuh bantuan gitu. Maknyo lagi sakit keras.
4: Lah, saya pikir maknyo sehat aja selama ko.
5: Karena saya udah angkat teleponnya, cerita kawan sekosannya, Saipulnya langsung pergi keluar. Nah, gak lama dapet kabar ada kecelakaan. Ternyata Saipul ko salah satu korbannya, man.
4: Ya Allah, laju cak mano kini, Rod?
5: Kini lagi dioperasi kakinya patah. Astaga, sahabat macam mano saya. Saat nyo lagi butuh, saya udah ada, man.
4: Oh, tenang, jangan mikir cak itu dulu, Rod. Yang penting kita doa aja, biar Saipul elo-elo aja kini kondisinya.
5: Ayo, man. Semoga lah, man, yo. Saipul udah ngapo-ngapo.

0: maaf nih yang kayak sikap saya selama Iko kok.
1: Dahlah Pul, jangan ngomong dulu. Istirahatlah dulu lah, kami maafkan lalamu Pul.
0: Wek saya inget nih yang dulu tuh. Lah siapa kamu man main pegang-pegang bae mobil saya kok. Kalau nak mobil baru beli ya. Woi Rod, makonyo kayo cak Sayoko, apa-apa bisa dibeli, bisa pai luar negeri. Woi tahu dak, kemarin Sayoko pai ke Singapura, tahu dak Singapura tuh, yang ada patung singa tuh nah, woi. Rod man, mak Sayoko kemarin tahu dak, wih nyobeli tanah nyopa Umar, tahu kan, yang luwe ni antuna. Memang lah yo, banyak nian duit gaya sayo kok. Sayo ngutajo waktu tu, mobil tu sayo rental, bukan punya sayo. Mana pernah kami pulau jalan-jalan ke luar negeri, foto tu kami edit, ya ampun wai dah sayo kiro, kalau saya ngota cem tu, orang-orang laju segan kayak sayo, nak berkawan kayak sayo, siapa pulo yang nak mau berkawan kayak orang kayo, tapi itulah salah nian. Sampai sayo dapat kabar mak sayo umurnya tak lama lagi, tak penting lagi sok-sok anak jadi orang kayo. Pas orang-orang tahu sebenarnya kawan-kawan sayo jauh galo. Ngomong sayo kok ngota gedang bae, sayo lah tak peduli lagi lah kayak apa-apa lagi. Mak sayo kok bentar lagi umurnya. Barangkali karena banyak yang sakit hati ke omongan sayo yang suka ngota kok. Ya Allah, ampunilah hamba kok.
2: Sudahlah Pul, yang penting kamulah sadar. Fokus dengan kesembuhan kamu dulu ya. Baru kelak kita nengok mak.
3: Yo Pul, dengarlah kata Jarot tuh. Kami juga lah maafkan dari kemarin. Tenang baik kawan.
0: Yo Pul, yo man, makasih kawan-kawan yo.
2: Jadi Pul masih nak ngota lagi kok?
0: Ampun, dak lagi. Aduh, kaki ambo.
4: Demikian mini drama untuk kali ini. Pemainnya ada Adi Idam sebagai Saipul, Andrian Dwi Tifa sebagai Erman, Fajar Hidayah sebagai Jarot, Rizka sebagai perawat rumah sakit.

Ya, pendengaran masih di Sel Malnan dan 97,6 dan juga 100,2 FM di Radio Pro 1 Mamuju. Dan sebentar, jangan lewatkan untuk karaoke udara di malam hari ini. Sesaat lagi kami akan hadir di ruang dengar Anda. Dan itu tetaplah bersama kami di Radio Pro 1 Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar RRI Pro 1 Mamuju dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi di malam hari ini, di seperti biasa di malam minggu di Karaoke Udara untuk edisi tanggal 22 Agustus 2026, pendengar. Dan mungkin bagi pendengar yang ingin bergabung bersama kami, bisa langsung datang di studio RRI di Jalan RI Marta Dinata Simboro dan juga berpartisipasi melalui telepon 0463244 atau nomor 0822960996. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Dan bagi warga Mamuju bisa mendengarkan di frekuensi 96 Majene 100,2 dan Polewali 97,6 dan untuk Polewali dan Mamasa. Nah, di pendengar di malam hari ini kita sudah bersama Pak Ana, peserta pertama kita di malam hari ini, sudah lama menunggu, katanya sudah mengantuk ini. Halo Pak Ana.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kayak mau tahu sih ya ini. Oke, malam hari ini malam lalu hadir juga kan?
1: Hadir, alhamdulillah.
0: Oke, malam hari ini mau lagu apa
1: ini? Perjuangan dan doa.

0: versi baru.
1: Perjuangan dan doa
0: versi baru.
1: Nah, sebelum menyanyi mungkin ada yang mau disapa-sapa.
0: Sebelumnya saya tidak lupa mengucapkan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Amin.
0: Tak lupa selamat hari kemerdekaan RI. Dan tak lupa kami akan menyanyi, kami dukung dengan perjuangan dan doa.
1: Semangat 45.
0: Semangat ya. 45.
1: Oke. Kita dengarkan Pak Ana.

0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, yang mana ini? Apa ini? Saya lihat dulu daftar. Sabar dulu pendengar ya. Ini ada daftar di sini. Siapa dibilang Al-Qadri? Al-Qadri? Kita kah? Oh, oke. Okay. Ya, sambil menunggu penyanyi kita malam hari ini, ya pendengar dan untuk malam hari ini Anda bisa langsung di Jalan RM Marta Dinata Simboro seperti biasa di malam Minggu untuk karaoke udara. Oke, okay, halo.
2: Ya, halo.
1: Oh, noise. Dari mana ini?
2: Dari Saleto.
1: Saleto yang ya. Sana-sana yang ya. ini
2: ya. Ya.
1: Tidak mampu sampai sini tuh. Aman. Bapak siapa nih? Mas. Saya kayak aneh kalau saya ngepanggilnya bapak-bapak. Al-Qadri. Oke, lagunya malam hari ini apa judulnya?
2: Lagu Mandar Tua Ini Mas Sayang.
1: Yang ini lagu Badri Rahman gak ini?
2: Bukan.
1: Oh iya. Oh, yeah. Karena di sini tercatat Badri Rahman ternyata.
2: Yeah, yeah.
1: Bagus kedengarannya?
2: Iya, yeah, bagus.
1: Aman di telinga?
2: Iya.
1: Oke, oke, oke. Ya, siapa tahu mau sapa-sapa di rumah?
2: Sapa-sapa buat istri saya yang ada di rumah.
1: Mm-hmm.
2: Dan juga anak saya, semoga terhibur.
1: Oke. Okay. Yeah. Dengarkan lagu suaranya. Oke, okay, kita dengarkan Al-Qadri. Oke. Okay.
3: Patriot Music Roadrunner Mama, subscribe, like.

0: Oke, terima kasih banyak.
1: Oke, tuai nema sayang, terima kasih. Dan mungkin lanjut lagi sebentar kan ya. Ya ada artis kita selanjutnya ini didengar nggak sih di luar? Hendrik, yang mana itu? Oh iya iya iya, silakan masuk. Nah, oke. Okay. Hendrik, ini kayak nama apa ya? Oke, okay, malam.
2: Malam juga.
1: Ini dari Seleto juga atau dari mana?
2: Iya, sama Seleto.
1: Oh.
2: Itu teman tadi.
1: Oh, boncengan kak ke sini atau?
2: Sendiri aja.
1: Oh, iya, iya, iya. Masing-masing ya. Oke, okay, malam ini lagu apa? Ya, mau dinyanyikan.
2: Miliknya Roma Irama. Judulnya Lelaki.
1: Roma Irama. Kita kasih tahu operatornya Roma Irama, Lelaki. Ini noise enggak ada di CD. Oke. Okay. Kalau sapa-sapa dulu keluarga, tetangga apa atau siapa di rumah?
2: Enggak. Aku galau.
1: No, galau. Astagfirullah. Kok bisa gitu? Tuh. Pantasan lagunya lelaki ya, ternyata galau ya. Oke, kita dengarkan lagunya Hendrik, semoga tidak galau bisa telah menyanyi. Oke.

0: dia menyanyi versi orang alim kayaknya ini. Jangan memandang wanita. Oke, saya punya artis juga rasanya. Kita sebutnya mungkin artis di malam hari ini ya. Padusnya ketawa-ketawa di luar sana ya. Oke. Aduh, Nois, malam mas, silahkan duduk. Oke. Ini kalau boleh tahu dari mana dulu ini?
1: Dari
0: agak dekat. Enggak ada dengar nanti pendengar suara. Dari mana?
1: Dari Labuan Rano, Dusun Salumetang.
0: Oh, Salumetang. Oh, Pak dusunnya di sana. Yeah. Atau bapaknya? Pak Omnya. Oke, Labuan Rano. Ini kayak ada suara-suara ini enggak sih didengar? Ada enggak? Iya. Memang. Oke, siapa namanya? Iskandar Said.
1: Ya. Hendrik. Cuma tadi ketukar.
0: Oh, Iskandar Said yang baju merah. Yeah. Aduh, kok enggak bilang, Mas? Kalau salah. Oke. Oke, lagu apa malam ini?
1: Keranda Cinta.
0: Penyanyinya siapa itu? Atau lihat-lihat emang kayak saja mana yang cocok.
1: Mungkin Andrikan.
0: Andrikan?
1: Iya.
0: Oke, siapa-siapa dulu yang siapa tahu ada yang mendengar di rumah. Karena malam hari ini kita didengarkan saja, tidak dilihat. Ya. Harap maklum karena ada teknis sedikit, ada masalah teknis. Oke. Siapa tahu ada mamanya, bapaknya, adiknya, pacarnya. Tidak ada ya. Oke. Kita dengarkan Hendrik. Oh, tadi juga Hendrik ternyata yang tadi sebelumnya Iskandar Said. Nah, ini baru Hendrik mendengar. Oke.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Oke, pendengar, kita kembali lagi di karaoke udara di malam hari ini, dan Anda bisa mendengarkan di 97,6, 96, 100,2 FM atau di aplikasi RR Digital, dan bisa juga di streaming di rri.co.id. Iya dah, kita ke penyanyi selanjutnya malam hari ini.
3: Kayaknya nih. Oke, terima kasih Mbak. Siapa?
2: Fitri.
3: Yeah. Oke. Okay. Alhamdulillah pada malam ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan serta umur yang panjang. Iya. Selamat berjumpa dan selamat berbahagia pada malam minggu ini.
2: Iya. Kayak suara-suara apa itu yang kayak di elektron-elektron yang MC-nya bergemang. Halo.
3: Yes.
2: Oke, lagu apa malam hari ini?
3: Ya, saya akan mencoba menyanyikan lagu dari Bang Haji Romai Rama, salah satu yang berjudul Musik. Iya.
2: Oke, kayaknya malam hari ini banyakan Roma kayaknya, iya, para pecinta Roma kayak
3: Roma. Nah, kebetulan tadi Pak Ana untuk menyanyikan lagu Perjuangan.
2: Ya. Nah, lanjut tadi si Mas yang tertukar tadi.
3: Iya, karena mengingat sekarang itu kan hari kemerdekaan Indonesia. Jadi banyak-banyak Romai Rama.
2: Oke, Pak Dusun mau sapa-sapa.
3: Iya. Mudah-mudahan para warga saya di sana semoga mendengar bareng pada malam hari ini tentunya. Iya, atau teman-teman di mana Anda berada. Iya, terima kasih Mbak Fitri.
2: Oke, kita dengarkan Pak Dusun yang di rumah bergoyang lah ya.

0: Ya, terima kasih Mbak Petri. Mungkin lagu ini kurang hafal, jadi sebenarnya apa sih? Dari dulu tapi sekarang saya agak kelupai.
1: Oh,
0: jadi
1: ya, ya,
0: begitu
1: ya, ya.
0: Agak pincang begitu.
1: Pantasan pas ada ya, kata minggirnya. Dianya itu yang minggir, bukan. Ya.
0: Jadi okay. Ya, terima kasih.
1: Oke, okay. Nanti kita panggil kembali ya sebentar. Ya. Oke, karena kita ada penelpon di malam hari ini, sebelum kita lanjut kembali ke Pak Ana, kayaknya kita berputar-putar aja malam hari ini. Kita angkat telepon dari pendengar dulu. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak aku mau ceramah.
2: Nih. Dari kalimu, sekedar info ini Mbak Petri, kenapa tidak ada musiknya didengar di radio kayak suaranya saja menggema.
1: Iya kah?
2: Iya. Tidak bagus didengar. Karena kecil musiknya.
1: Oh, berarti mau dinaikkan lagi?
2: Iya, mungkin.
1: Oke.
2: Okay. Ya, ngaget lagi dulu. Siapa yang di situ menyanyi di studio?
1: Ada banyak di sini. Ada Pak Dusun, ada Bu Dusun, ada anak Dusun, serba Dusun
2: tadi,
1: ini.
2: Yang nyanyikan lagunya Roma tadi, yang sebelum Pak Dusun ada lagi di anunya tuh Erik, siapa itu?
1: Hendrik.
2: Hendrik baru itu satu, siapa itu namanya kah?
1: Kayaknya itu Mi Hendrik karena saya salah orang ini tadi. Yang kedua terakhir kah atau
2: yang sebelum Hendrik?
1: Sebelum Hendrik. Oh, ya. Mas yang baju merah kayaknya itu.
2: Iya, iya, iya.
1: Lagu apa itu, nanti kita tanyakan.
2: Ya, coba dinyanyikan lagunya Rumah Irama Mutiara Hidupku.
1: Rumah Irama, berarti kita malam hari ini berpesta Roma.
2: Iya, berpesta Roma dulu. Coba tanya masnya itu ya, supaya jelas tuh mau dinyanyikan apa.
1: Oke, nanti masnya kita tanya ya, Mutiara Hidupku.
2: Iya, ya, requestan dari Ibu Murni dari Kelma Mutu.
1: Kalau tidak bisa nanti saya yang tidur. Janganlah, nanti pada lari. Nanti
2: ya, kental dulu untuk Ibu Narma masuk dong. Ibu Narma menyanyi karena Ibu Murni tidak bisa menyanyi, jadi orkes lagu saja di penyanyi di studio. Berbaju merah tidak dilihat orangnya, jadi berbaju merah.
1: Operator
2: kan Mutiara Hidupku ya.
1: Iya, operatorku sih ini malam hari ini sedang mengusahakan, cuma ini agak mungkin kendala jaringan juga tidak terlalu bagus sekali ini.
2: Iya.
1: Tapi
2: itulah yang diinfokan tadi.
1: Musiknya tadi, ya. Iya. Oh, oke. Okay.
2: Bukan suaranya saja yang besar sekali didengar.
1: Oh, nanti kita lihat, karena memang suara-suara mana orang yang hadir di malam hari ini pada bawa suara emas semua, jadi kita tonjolkan ya, suara.
2: makanya itu yang kuminta yang nyanyikan tadi lagunya Roma yang bagus didengar tuh. Jadi aku mau minta lagunya Mutiara Hidupku.
1: Oke, nanti kita tanyakan. Oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Murni. Iya, ada katanya suara kita di radio yang terdengar cuman suara ini. Yang besar itu ini, karena sebenarnya saya sudah naikkan sih sebenarnya. Oke, kayaknya bunyi lagi kita. Coba angkat dulu. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ayo, orang. Salam orangnya, nama keruk ya, ayo.
1: Awe, ada salon di sana, ada juga salon di sini. Halo.
3: Ya, halo.
1: Siapa mau kemana?
3: Dari Pulau Kerampuan sih.
1: Mau ke arteri ini.
3: Hah?
1: Mau ke arteri. Oke, okay. Mau menyanyi kah malam hari ini?
3: Makaruf ya.
1: Saya yang dibicara ini atau siapa ini?
3: Yang di sini, yang kalau di sini ramak terus juga.
1: Oke.
3: Iya. Lagunya Iis Dahlia.
1: Iis Dahlia.
3: Iya. Cinta bukanlah kapal.
1: Cinta bukanlah kapal, Mas operator. Di Iis Dahlia, cinta bukanlah kapal. Yang versi apa? Adakah istilah versi-versinya ini? Jangan sampai tidak sesuai musik sama ininya.
3: Itu dibilang. Cinta bukanlah kapal di laut tenggelam.
1: Oke, diambat saja ini semua versi musik kah? Oke.
3: Iya.
1: Oke, salam-salam Maki dulu.
3: Salam-salam. Yang ada di situ.
1: Ya.
3: Siapa semua di situ?
1: Ada Pak Dusun.
3: Pak Dusun. Halo Pak Dusun.
1: Pak Dusun Salumetang ini. Sama ada dari Saleto, Mas-mas yang dari Saleto juga ada Pak Ana.
3: Ya, Pak Ana. Halo Pak Ana.
1: Ya, operator saya Mas Wendy.
3: Mas Wendy, halo Mas Wendy.
1: Di Satpam ada Pak Naha. Oke. Okay. Siap?
3: Ada juga Murni.
1: Siap Mie, menyanyi?
3: Iya.
1: Oke. Okay.
3: Kenapa Murni tidak mau nyanyi lah?
1: Nggak tahu lah dia itu. Sedang galau mungkin dia. Oke.
3: Iya.

0: Yeay, sujud aku di kakimu. Sujud tuh di kakinya orang tua kayaknya deh. Iya.
1: Bisa lagi sujud.
0: Suara Mas dari Pulau Karampuang. Apalagi Karampuang Bulang? Bulan. Nah, oke.
1: Bisa lagi sebentar, Fitri.
0: Hmm.
1: Iya. Kalau bisa lagi nyanyi.
0: Oh ya, nanti kita lihat ya, karena Pak Ana sudah menunggu di pintu.
1: Oh iya, makasih Pak Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya keluar, oke Pak Ana. Saya salah naikkan. Ini mana Mi? Ternyata saya hampir naikkan suara Pro 3 ini. Oke, selamat malam kembali lagi Pak Ana.
2: Selamat malam, assalamualaikum lagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi lagi.
2: Nanti kalau selamat malam, cuma malamnya yang selamat.
0: Iya, kita semua mau selamat ya.
2: Iya, selamat atas rahmat gitu aja.
0: Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Itu panjang nanti.
0: Iya. Oke. Lagu keduanya apa?
2: Teman.
0: Koplo kah?
2: Teman.
0: Koplo.
2: Teman. Koplo. Teman Roma Irama.
0: Teman. Roma Irama. Koplo kah itu?
2: Enggak. Biasa. Klasik.
0: Oke.
2: Ya.
0: Teman. Mau sapa temannya, Pak Ana?
2: Buat teman-teman, selamat mendengarkan.
0: Oke. Suara Emas Pak Ana di malam hari ini. Oke.

0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa yang baru datang? Mungkin bisa langsung atau yang mana dulu? Yang mana dulu, Kak? Oh, ya satu mau dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar semuanya yang di malam hari ini. Oke, langsung duduk masnya.
2: Oh, iya, oke. Thank you.
1: Karena kita mau lanjut ke yang lain sebentar. Oke, dari mana mau ke mana? Jangan dulu. Siapa di mana mau ke mana, Kak? Siapa itu?
3: Saya ada.
1: Apa?
3: Nama saya Burhan, Kak.
1: No, Burhan. Sebelumnya pernah ketemu gak sih?
3: Atau? Sering kesini. Tapi kamu barusan lagi ini karena ada kesibukan di luar.
1: Iya. Dari mana, Kak?
3: Saya dari Sese.
1: Sese. Sese itu, sana deh, sana Sese. Mungkin ini agak. Oke, mau nyanyi lagu apa malam ini?
3: Saya ambil lagu dangdut saja, yaitu yang dinyanyikan almarhum Imam S. Arifin, yaitu Gadis Berbaju Merah.
1: Gadis Berbaju Merah, tapi masnya berbaju merah.
3: Iya, tiba-tiba malam.
1: Bukan gadisnya berbaju merah ini.
3: Ini kan?
1: Ini operator kita.
3: Tunggu, ini kan pasiennya.
1: Sesuaikan dulu, jangan sampai beda nada.
3: Naik.
1: Oke, ya pendengar dah sebentar biasa mungkin ya masih nanti tuh. Malam minggu nanti ya setiap malam minggu di pukul 20.30 hingga pukul 11 malam dengar di karaoke udara di RRI Mamuju. Oke, jangan dulu. Siapa tahu mau sapa-sapa warga Sese.
3: Iya, saya sapa keseluruhan warga yang ada di Sese.
1: Oke, kita dengarkan lagu apa Imam S. Arifin. Gadis Baju Merah. Ya, masnya berbaju merah. Oke.

0: Iya, penasaran sekali kurasa ini. Ada baju merah palek satu. Oh, iya. Oh di sana.
1: Ada salah sedikit.
0: Oke, kak, terima kasih. Iya, terima kasih. Ini kak, mana penyanyi selanjutnya? Yang satu, siapa iya namanya? Al-Qadri. Yang mana? Al-Qadri. Kol-kolah.
1: Coba sebentar kak, dokumentasi sebentar ya. Apa tuh kak dulu?
0: Oke. Oh, minta tolong mungkin siapa?
1: Mana je gaya aku ini cocok.
0: Mungkin ada saya panggilkan orang mungkin mau dipotokan atau bagaimana ini?
1: Boleh, boleh.
0: Bapak yang di depan bisa minta tolong dulu. Ada yang mau dokumentasi dulu sebagai kenang-kenangan di RRI ya, ya malam hari ini. Oke, yang mana kak Al-Qadri? Masih ada kak orangnya? Ada mi pulang kak? Kalau yang mana lagi ini tadi? Yang baju merah kak? Yang mana? Al-Qadri?
1: Bagus sih kak, bagus sih.
0: Eh?
2: Satu
0: kali. Oh iya iya iya iya.
1: Kenapa begini kak? Satu kali lagi. Itu kan serol atau?
0: Oh, jeda maki dulu deh sama Mari. Kita iklan dulu kali ya, Mas operator. Oke. Okay. Ya, pendengar kita kembali sesaat lagi. Kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: rri.co.id
5: rri.co.id
4: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
5: rri.co.id

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
3: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

0: Pernahkah Anda merasa sakit kepala setelah minum minuman dingin atau makan es krim? Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
2: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
1: Ini nih modusnya, pengecatan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
2: Hah? Kok bisa?
1: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
2: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
3: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
4: Adik mau pilih yang warna apa?
5: Warna putih.
6: Kalau kakak pilih warna apa?
7: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
5: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
6: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
5: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
6: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
8: Perbedaan itu indah.
9: Oke, pendengar, kita kembali lagi di Karaoke Udara di malam hari ini. Dan di depan masih rame dengan oleh-oleh dari Salumetang yang dibawa oleh Pak Dusung and the gang di malam hari ini, pendengar. Ya, dah. Ini kalau ada yang mungkin penasaran bisa lame rapat ke sini. Oke, dan di depan saya sudah ada yang bersiap menghibur pendengar kita malam hari ini. Ya, apa itu?
10: Kelihatan, itu daratannya di sana gitu. Jadi memang...
9: Iya, oh saya salah kasih naik audio jadi terdengar ini. Iya, dan di malam hari ini ada yang tadi pendengar yang request lagunya Roma Irama Mutiara Hidupku. Iya, jadi masnya mau nyanyikan ya mas ya. Oke, ini agak otak saya kemana-mana tadi ini. Jadinya salah naik ke suara ini di malam hari ini. Ya, sudah siap atau mungkin sehai kembali untuk teman-teman kita di depan. Ya, bagaimana sarapannya malam hari ini?
11: Mantap. Apalagi pas batuk-batuk begini.
9: Nah, menghangatkan tenggorokan.
11: Menghilangkan rasa gatal tenggorokan.
9: Oke, jadi kita harus berterima kasih sama Ibu sama Bapak Dusung di malam hari ini. Oke, kita dengarkan Mutiara Hidupku.

0: kasih.
1: Oke. Terima kasih Mas Baju Merah yang sempat dinyanyikan apa gadis berbaju merah tadi. Oke, selanjutnya yang di depan yang mau menyanyikan sebuah lagu atau mungkin mau duet di malam hari ini. Duet maut. Iya. Dan pendengar untuk yang nanti malam minggu nanti mau bergabung. Ora popo Mas. Ora popo. Oke. Iya, nah. Ini ada peserta artis baru kita malam hari ini. Halo. Malam.
2: Malam, Kak.
1: Iya, ini dari Salumedang juga.
2: Iya.
1: Satu kompi ini kayaknya. Yeah. Iya, dengan Mas siapa namanya?
2: Darman.
1: Darman?
2: Iya. Yeah.
1: Darman. Aku ingat satu kampung saya namanya juga Darman. Oke, lagunya apa di malam hari ini?
2: Menunggu.
1: Menunggu Ridho Roma.
2: Iya.
1: Yeah. Oke. Cuman itu ku tahu lagu dangdut Menunggu Ridho Roma.
2: Versi slow.
1: Versi slow. Dia sedang ingin slow living. Oke. Okay. Iya, sebelum menyanyi mungkin mau sapa-sapa yang di depan, yang di rumah, yang di mana. Ya, sapa mi dulu. Siapa nama tetanggamu? Siapa tahu mendengarkan ini malam. Ah, oke, okay. Atau langsung mi menyanyi?
2: Iya, langsung.
1: Oh ya, oke, okay, pale. Oke, okay. Silakan.

0: Kayaknya orang-orang selalu Medang ini bersuara emas semua kayaknya ini. Diwakil, dipimpin langsung oleh Pak Dusunnya kayaknya. Oke, makasih. Masih ada kah itu tadi? Berapa orang ya ini? Oke, ada yang satu nyanyi. Iya. Ini malam hari ini pendengar banyak rame studio dari Salumetan, dari CC, dari Saletto ini malam. Jangan lupa Pak Ana yang setia setiap malam Minggu. Oke, Mas yang tertukar tadi kah? Iya. Lagunya
1: Derita.
0: Derita, siapa penyanyinya itu?
1: Roma Irama.
0: Oh, kayaknya malam hari ini full album Roma Irama kayaknya. Ya. Dari tadi Roma Irama, kalau bukan Roma Iramanya langsung anaknya.
1: Bukan yang itu ya, versi Reporama.
0: Versi siapa?
1: Reporama.
0: Reporama. Ya, sebutkan anak biar nadanya pas. Reporam, repo, repo.
1: Reporamon.
0: Reporamon. Oh, yang slow itu kalau nyanyi kah? Ya. Yang mana? Tunjuk-tunjuk itu.
1: Itu yang paling atas.
0: Oh, yang pertama Mas Wen. Oke. Okay. Mau sapa-sapa atau langsung?
1: Langsung ya.
0: Oh iya. Kayaknya sapa-sapanya karena yang di depan juga mau disapa.

0: Irama. Ah, selanjutnya artis yang di depan. Para artis kita di malam hari ini. Ya pendengar, di malam hari ini ramai sekali di sini. Ada artis dari Salum Enteng ini. Ya, oke. Okay. Oh, mau duet kah? Bisa kok.
1: Bisa
0: duet.
1: Ya. Oke, kita duet.
0: Oh, jangan saya yang di depan. Kalau nanti pendengar pada pingsan kalau saya yang nyanyi.
1: Oke, okay, ya biasa okay. Sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Saya kembali nyanyi pada malam ini, tentunya mudah-mudahan lagu saya yang sudah membaik karena tadi sempat saya kelupain lagu itu.
0: Lupa-lupa ingat.
1: Lupa-lupa ingat. Apakah pikiran saya itu serabat atau apa?
0: Oh, karena ini sudah pasti sudah semangat karena sudah ini ya, iya. Sempat makan serak bas makan serak minum.
1: Siapa tahu tambah serak.
0: Kayaknya katanya yang tadi bagus kalau minum serak hangat-hangat ke bawah ya. Mengobati serak-serak.
1: Iya, serak-serak.
0: Okay. Iya. Nah, kita juga sampaikan kepada pendengar kalau malam hari ini Pak Dusun Salum Etang bawa pasukan dan sarak bah sama pisang goreng, ya pisang pepe sama apa itu cobe-cobe na?
1: Cobe-cobe nama muju.
0: Ya, cobe-cobe nata pala Salum Etang. Iya, okay. Lagu apa?
1: Lagu dari Asep Irama yang salah satu yang berjudul Hentikan Tangismu.
0: Hentikan Tangismu, tidak ada yang menangis malam hari ini.
1: Iya.
0: Dan saya mau penasaran ini, kenapa dari tadi pasukannya Roma Irama semua ini?
1: Iya, mungkin di salah satu juga karena pecinta. Sekarang itu adalah hari kemenangan kita itu Republik Indonesia. Jadi mungkin agak dia suka karena Ban Haji itu selalu menyanyikan apa namanya, kayak bermain perjuangan dan doa.
0: Oh, mungkin karena Roma Irama itu Indonesia banget.
1: Iya. Ya. Dari sampai sekarang itu Ban Haji itu masih masih banyak yang lanjutkan karir-karirnya. Jadi, iya.
0: Oke, okay, tapi salut sih anak-anak muda sekarang kan banyak juga yang mulai musik-musik ini. Nah, ternyata masih muda loh yang tadi yang pendengar ini.
1: Alhamdulillah.
0: Yang tadi muda-muda ini sebenarnya yang menyanyi Roma Irama ini anak-anak muda semua ya.
1: Oh, padahal kalau kita pikir itu kan sekarang itu kan banyak persik-persik dari ini.
0: Banyak lagu yang mulai kekinian-kekinian gitu ya. Kadang-kadang juga ada lagu yang menurutku tidak bisa masuk telinga sebenarnya untuk anak muda. Oke. Okay. Kita dengarkan Pak Dusun di malam hari ini. Tidak ada tangisan ya. Masih iklan.

0: Oke, terima kasih ya Mbak Fitri.
1: Oke, kita kayak di lockdown. Nah, oke, mungkin masih satu lagi ya penyanyi ke sebelum kita tutup nih malam hari ini. Yang di depan masih ada yang ingin menyumbangkan suara emasnya. Nah, sebelum kita menutup di malam hari ini di pukul 23.00 ya. Dan oke. Mas yang berbaju merah. Iya, dan mendengar nanti malam minggu nanti ya. Jadi minggu depan juga ada lebih tepatnya jangan lupa setiap malam minggu karaoke udara di pukul 20 lewat 30 hingga pukul 23 malam. Jadi pendengar Anda bisa bergabung melalui telepon juga ke TikTok, juga bisa datang langsung ke Studio RRI Mamuju di Jalan RE Marta Dinata. Di belakangnya itu sana bangunan tinggi naik yang Kejati ya. Itu gampang. Lagu apa itu, Mas? Jangan lagi baju merah ya. Jangan. Oke. Lagunya, lagu apa?
2: Saya mengambil sebuah lagu yaitu dengan penyanyi yang sama yaitu Imam S. Arifin, tiada duanya.
1: Nah, Imam S. Arifin, tiada duanya. Yang ketiga yang ada. Apa Ji, salah ya? Turun, katanya, turun. Oke, ini penyanyi kita terakhir malam hari ini ya di edisi malam ini ya. Oke, pendengar dan sampai jumpa untuk
2: Kerinduan ini, Kak, Kerinduan.
1: Apa Ji lagunya? Judulnya.
2: Judulnya tiada duanya Imam S. Arifin, maksud saya.
1: Imam S. Arifin, tiada duanya. Yang ketiga ada. Oke. Mas, siapa lagi tuh, ini
2: berhan? Di atas Kak, tidak. Yang kedua ini.
1: Yang kedua. Ya, okay. Oh, original kah itu? Oke. Mas Burhannya.
2: Coba ulang.
1: Apa yang salah itu? Oke.
2: Sayang.
1: Oke. Kayaknya ulang lagi deh. Baru saya naikkan suaranya deh. Minta maaf ya.
2: Oke.
1: Okay. Operator.
2: Sayang. Percayalah. Cintaku hanya untukmu.

0: sampai kiamat aku menunggu. Terima kasih kakak. Ya, sudah dua lagu sudah saya persembahkan pada malam ini. Dan saya akhiri, wallahu muwaffiqil awami tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
3: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
1: Mereka menjawab,
4: "Kami melihat simbol asapmu."
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Sumang percerakan adalah salah satu bagian adat Sumang dalam masyarakat Gayo yang mengatur tentang tata pergaulan masyarakat dalam berinteraksi. Sumang percerakan merupakan tata cara, adab, etika, dan sopan santun dalam berbicara. Pada adat dan budaya Gayo, etika bahasa dalam berbicara harus memperhatikan tingkatan orang atau lawan kita berbicara, seperti orang tua, guru, pemimpin, teman sebaya, anak-anak, dan orang yang panggilannya dalam tutur istilah adat Gayo yang setara dengan orang tua kita.

0: objek wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
3: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
1: Mereka menjawab,
4: "Kami melihat simbol asapmu."
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Ya, pendengar, saudara pendengar, ya, dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran RRI Mamuju FM 97,6 dan 100,2 MHz untuk hari ini, hari Sabtu 22 Agustus 2026. Atas nama pimpinan dan rekan kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama Anda mendengarkan seluruh rangkaian program acara Radio Republik Indonesia Mamuju. Dan pendengar, kembali kami akan menjumpai Anda tepat pukul 5 dini hari nanti melalui FM 97,6 100,2 MHz. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Kembali menjumpai Anda pendengar pagi hari ini, saya Nita Wahyuni dan akan menemani Anda hingga siang hari nanti. Jadi pendengar, pastikan Anda untuk tetap memonitor baik melalui frekuensi 96, 97,6 maupun 100,2 MHz. Dan Anda juga bisa memonitor melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming rri.co.id, juga melalui siaran langsung di Facebook dan YouTube dalam beberapa program di Pro 1 RRI Mamuju. Demikian pendengar, selamat mengikuti seluruh rangkaian siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju. Oh, satu RRI.

Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang seluasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha Agung.

Banyak pengamat menilai bahwa suasana keislaman di masyarakat kita kian hari kian terasa. Orang-orang Muslim makin banyak yang menyebut dirinya Muslim. Mereka senang mengenakan atribut Islam dan mereka melaksanakan ibadah di mana saja mereka berada. Islam merupakan agama yang luhur, maka wajar bila umatnya merasa bangga. Tetapi tidak sekedar bangga, namun hal itu tidak menjadikannya sombong dan harus dibuktikan dengan amal perbuatan nyata. Dalam surat Al-Imran

Al-Imran, Allah berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal, kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman."

Dua orang yang tinggal bertetangga terlibat dalam perang mulut. Penyebabnya sepele, yaitu satu merasa tersinggung karena kejelekannya dipergunjingkan oleh lawan bicaranya. Ya, ternyata membuka kejelekan orang lain dapat menyebabkan percekcokan, bahkan permusuhan. Karena itu, Islam mewajibkan setiap Muslim agar menutupi kekurangan atau kejelekan orang lain. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Barang siapa menutup kekurangan atau kejelekan saudara Muslim yang lain, maka Allah akan menutup kekurangannya di hari kiamat."

0: Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda kisah Nabi. Di sini ada kisah Nabi Saleh alaihi salam dan unta dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Kisah Nabi Saleh alaihi salam dan unta dari Allah. Apakah kalian masih ingat akan kisah kaum Ad yang hidup pada masa Nabi Hud alaihi salam? Mereka menempati daerah yang indah dan subur. Setelah Allah menurunkan azab, daerah itu pun hancur dan rata dengan tanah. Waktu terus berlalu. Saat ini, daerah itu telah kembali subur ditempati oleh kaum Samud. Sama seperti kaum Ad, kaum Samud juga dikaruniai banyak kelebihan. Mereka pandai dalam mengolah tanah pertanian dan peternakan. Setiap tahun, hasil panen mereka selalu melimpah. Semua ternak terawat dengan baik sehingga mampu menghasilkan daging dan susu yang banyak. Kehidupan mereka sungguh nyaman dan makmur. Ada satu kelebihan lagi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Samud, yaitu keahlian dalam memahat batu dan gunung-gunung. Mereka menyusun batu menjadi rumah yang sangat indah. Mereka juga mampu memahat gunung dan membentuknya menjadi gedung-gedung yang megah. Dengan keahlian yang istimewa ini, kaum Samud semakin makmur dan berjaya. Segala kenikmatan dan kelebihan itu membuat kaum Samud merasa sombong. Mereka bahkan berani menciptakan Tuhan. Mereka memahat patung-patung gagah dan rupawan di dinding dan di gunung-gunung, kemudian menyembahnya sebagai Tuhan.
2: Ya Tuhan kami yang agung, limpahkanlah kekayaan dan kejayaan kepada kami untuk selamanya.
1: Kaum Samud menganggap harta adalah segalanya. Mereka kerap mengadakan pesta besar, berjudi, dan mabuk-mabukan. Sebagian besar dari mereka telah menyimpang dari ajaran yang benar. Mereka juga sering sekali berbuat kasar kepada para pelayan, budak, ataupun orang-orang yang lebih miskin.
3: Cepat bawakan minumanku, kamu sangat lambat.
1: Pada suatu hari, mulai tersebar kabar tentang seorang pemuda yang mengaku sebagai utusan Tuhan.
3: Apakah kau kenal dengan Saleh? Aku dengar dia mengaku sebagai utusan Tuhan.
4: Sebenarnya, Saleh memang orang yang cerdas.
3: Apakah kau akan percaya begitu saja pada semua yang dikatakan oleh Saleh?
1: Perdebatan pun terjadi di antara kedua orang itu. Nabi Saleh berasal dari keluarga yang terpandang. Dia dikenal sebagai orang yang cerdas, gesit, baik hati, dan ramah kepada siapa saja. Semua orang dari kaum Samud menghormatinya. Namun, ketika Nabi Saleh menyerukan untuk beriman kepada Allah dan memerintahkan kaumnya untuk meninggalkan patung-patung berhala, sedikit demi sedikit kaum Samud mulai menjauhi Nabi Saleh.
2: Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Allah telah menciptakan kalian dari tanah.
1: Berkali-kali, Nabi Saleh menyerukan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, kaum Samud terus-menerus menolak. Mereka tetap menyembah patung-patung berhala. Hanya sedikit orang yang terbuka hatinya dan bersedia menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Saleh mengingatkan kaumnya bahwa Allah akan membalas semua dosa yang telah dilakukan. Nabi Saleh berkata,
2: karena itu, mohonlah ampunannya atas dosa-dosa kalian yang telah lalu. Engkau salah satu dari kaum kami. Bagaimana bisa engkau meminta agar kami meninggalkan ajaran nenek moyang, sedangkan engkau tidak memiliki bukti apapun?
5: Bagaimana jika aku memiliki bukti?
2: Engkau hanyalah manusia biasa seperti kami. Bukti apa yang bisa engkau berikan?
1: Nabi Saleh pun berdoa memohon kepada Allah untuk memberinya kekuatan. Memohon agar Allah bersedia menunjukkan kuasanya, agar kaum Samud percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Allah mengabulkan doa Nabi Soleh. Allah memerintahkan agar Nabi Soleh memukulkan tangan ke sebuah batu besar yang ada di depannya. Subhanallah, dari dalam batu tersebut muncullah seekor unta betina yang sangat besar dan gemuk. Unta itu berjalan dengan santai, seolah sejak tadi dia memang sudah berada di sana.
4: Dari mana datangnya unta itu? Mustahil ada unta yang muncul dari dalam batu.
6: Wah, ini ajaib sekali.
3: Berarti apa yang selama ini dikatakan olehnya memang benar. Dia benar-benar utusan Allah.
1: Kaum Samud tertegun kagum pada apa yang mereka lihat. Mereka semua menjadi saksi atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah. Mukjizat yang menunjukkan kebenaran untuk kalian. Karena itu, biarkanlah unta ini makan.
1: Nabi Soleh kemudian meninggalkan unta betina itu dan membiarkannya bebas bergerak kemana saja. Sebelum pergi, Nabi Soleh berkata bahwa siapa saja yang mengganggu unta itu akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah peristiwa tersebut, sebagian dari kaum Samud mulai berubah pikiran. Mereka mendengarkan dakwah Nabi Soleh dengan baik dan menyatakan diri akan meninggalkan patung-patung berhala itu dan beriman hanya kepada Allah. Perubahan sikap masyarakat ini membuat para pemimpin kaum Samud merasa khawatir.
7: Aku harus menghentikan dia sebelum pengikutnya bertambah banyak.
1: Para pemimpin kaum Samud mengadakan pertemuan. Untuk menghentikan Nabi Soleh, mereka harus menghilangkan bukti mukjizatnya agar masyarakat tidak lagi berubah pikiran. Maka, mereka memutuskan untuk membunuh unta itu.
8: Ada dua pemuda yang bisa melaksanakan tugas penting ini. Mereka pasti mau menuruti perintahku.
1: Kata Syahduk bin Imahya, salah satu wanita yang paling kaya. Syahduk bin Imahya mengutus dua orang pemuda, yaitu Musyada bin Muharij dan Gudar. Kemudian, kedua orang ini mengajak 7 teman-teman mereka untuk membantu. Pada hari yang telah ditentukan, mereka pergi ke padang rumput.
3: Lihat, unta itu menuju ke mata air. Begitu dia minum, aku akan melepaskan anak panahku. Kalian bersiaplah untuk membunuhnya begitu unta itu terjatuh.
1: Panah dilepaskan dan tepat mengenai kaki si unta. Unta itu pun terjatuh. Selanjutnya, Gudar berlari maju dan langsung menikam perut si unta hingga mati. Setelah memastikan unta itu benar-benar mati, mereka pun bersorak gembira.
3: Hore, tugas kita selesai.
4: Nyonya Sanduk pasti akan memberikan imbalan uang yang sangat banyak kepada kita.
1: Nabi Soleh merasa sedih melihat untanya mati. Lalu, Nabi Soleh berkata bahwa azab dan hukuman dari Allah akan datang kepada mereka, kecuali mereka bertaubat. Namun, kaum Samud tetap saja menolaknya.
7: Hai Nabi Soleh, untamu telah kami bunuh. Apakah kali ini kamu benar-benar bisa membuktikan hukuman dari Tuhanmu itu?
1: Sesuai yang dijanjikan oleh Allah, hukuman pun diturunkan. Pagi hari, ketika dari tidur, wajah mereka berubah menjadi kuning. Pada hari kedua, wajah mereka berubah menjadi merah. Dan pada hari ketiga, berubah menjadi hitam. Saat itulah, Allah memerintahkan agar Nabi Soleh dan para pengikutnya pergi meninggalkan kota mereka. Pada hari keempat, seluruh langit tertutup awan gelap dan petir menyambar dengan dahsyat. Bumi bergetar hebat hingga merobohkan semua bangunan yang ada. Sesaat kemudian, batu-batu besar seolah berjatuhan dari langit. Kota kaum Samud pun hancur tertimpa batu. Tidak ada seorang pun yang selamat di antara mereka. Nabi Soleh bersama para pengikutnya menuju Ramlah, sebuah tempat di Palestina. Beliau terus melanjutkan dakwahnya, tidak pernah berputus asa untuk mengajak umat manusia kembali ke agama yang benar dan menyelamatkan mereka semua dari godaan iblis yang masih terus berusaha menggoda manusia.

mengamalkan ajaran Islam ternyata tidak dapat dilakukan sekaligus, tetapi harus bertahap. Seorang ustadz terkadang memaksakan kepada seseorang yang baru masuk Islam atau mu'alaf agar menjalankan semua syariat Islam. Padahal yang bersangkutan belum tahu banyak tentang hakikat yang sesungguhnya dari perintah dan larangan yang terkandung dalam syariat Islam. Akibat dipaksakan, iman seorang mu'alaf bisa menjadi goyah. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Maka jika aku memerintahkan kepadamu akan sesuatu, maka laksanakanlah semampumu. Dan jika aku melarang akan sesuatu kepadamu, maka tinggalkanlah perkara yang dilarang itu." Yang dimaksud mampu di sini ialah tidak memaksakan sesuatu di luar kemampuannya. Tentu bagi para mu'alaf adalah sebatas pengetahuannya. Namun seseorang tetap dituntut untuk mengkaji dan mengamalkan ajaran Islam agar kelak ia mampu menunaikannya secara total.

0: Apakah Anda ingin dijauhkan dari bencana? Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, sedekah itu dapat menutup 70 pintu-pintu keburukan dan bencana. Berdasarkan bukti dalam masyarakat, ternyata sedekah itu menyebabkan seseorang hidup terpuji, disayang, dan dibela masyarakat, dan senantiasa didoakan masyarakat untuk kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatannya. Maka pantaslah jika orang yang suka bersedekah jauh dari bala bencana, terutama bencana yang disebabkan oleh orang lain, seperti kecemburuan sosial dan lain-lain. Karena itu, bila kita ingin hidup selamat dari bencana, maka sedekah merupakan salah satu jalannya.
1: Dalam buku 100 Great Muslims karya Jamil Ahmad, diceritakan ketika utusan Raja Romawi diarak dengan serba mewah datang ke Madinah untuk bertemu dengan Khalifah Umar bin Khattab. Utusan Raja Romawi itu terkejut ketika mendapati Umar bin Khattab dalam keadaan apa adanya. Pakaiannya sangat sederhana, tidak memiliki istana, dan tidurnya pun di lantai. Padahal dia adalah penguasa terbesar pada zamannya. Tentaranya telah menyapu 3 benua. Ternyata kesuksesan Umar bin Khattab membangun negara superpower di zamannya tidak menjadikannya dia lupa daratan. Dia tetap memilih hidup sederhana. Umar bin Khattab takut kepada Allah akan amanat yang dipikulkan ke pundaknya. Wajarlah bila negara Islam di bawah kepemimpinannya mencapai kemakmuran dan kejayaannya. Sungguh betapa makmurnya suatu negara bila para pemimpinnya meneladani Khalifah Umar bin Khattab.

0: Radio Republik Indonesia Mamuju menyampaikan rangkuman berita Sulawesi Barat sepekan pendengar edisi Minggu 23 Agustus 2026. Selengkapnya bersama saya, Nita Wahyuni. Informasi pertama, Ketua DPRD Sulawesi Barat menegaskan bahwa calon wakil gubernur Sulawesi Barat dari anggota DPRD harus mundur. Ahian Irsyada melaporkan.
1: Rotan itu harus mengundurkan diri.
2: Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat Amalia Fitri Aras menegaskan bahwa calon pengganti wakil gubernur Sulawesi Barat diminta untuk mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya apabila telah resmi diusulkan ke DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Hal tersebut menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi sebelum proses pemilihan dilakukan. Amalia Fitri mengatakan ketentuan tersebut berlaku apabila calon yang diusulkan masih berstatus sebagai anggota legislatif. Persyaratan tersebut telah dikonsultasikan DPRD Sulawesi Barat dengan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Amalia menyebut, hingga saat ini belum ada nama calon pengganti Wakil Gubernur Sulawesi Barat yang secara resmi diusulkan ke DPRD. Pihaknya masih menunggu usulan dari koalisi partai pengusung untuk kemudian menjalankan tahapan sesuai ketentuan.
1: Iya, kan itu sudah persyaratan yang ada dalam tata tertib, yang ada dalam tata tertib, dan kita sudah konsultasikan dengan Kemendagri, dan memang persyaratannya demikian. Kalau anggota DPR gitu ya, dia harus mengundurkan diri. Belum. Jadi kami ini sisa menunggu partai koalisi, kemudian ke Pak Gubernur, Pak Gubernur ke DPR. Jadi kami sisa menunggu saja. Kalau sudah disorong ke DPR, maka kami akan jalankan.
2: Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa setelah nama calon resmi diusulkan, DPRD Provinsi Sulawesi Barat memiliki waktu sekitar 20 hingga 30 hari masa kerja untuk menjalankan proses selanjutnya. RRI Mamuju, Muhammad Ahir sedang melaporkan.
0: Pendengar, keterbatasan APBD, Gubernur Sulawesi Barat mengajak pusat untuk sharing pembangunan infrastruktur. Marhadi Umar melaporkan.
3: Sekarang ini infrastruktur terbagi.
4: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menegaskan pentingnya kolaborasi dan pembagian peran atau sharing antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam menuntaskan pembangunan infrastruktur yang ada di Sulawesi Barat, khususnya pembangunan jalan desa dan jembatan gantung. Suhardi mengungkapkan bahwa terbatasnya kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD membuat Pemprov Sulbar aktif mengusulkan sejumlah proyek strategis agar dapat ditangani oleh pusat melalui program instruksi presiden atau INPRES. Hal tersebut disampaikan Gubernur Suhardi Duka usai memimpin upacara HUT ke-81 RI di lapangan Ahmad Kirang Mamuju pada Senin 17 Agustus 2026. Suhardi Duka optimis komitmen pemerintah pusat dalam pemerataan infrastruktur daerah akan terrealisasi sesuai dengan arah kebijakan yang disampaikan Presiden dalam pidato kenegaraan. Menurutnya, sinergi dukungan anggaran dari pusat pada tahun sebelumnya telah memberikan dampak positif bagi pembenahan aksesibilitas warga di Sulawesi Barat.
3: Sekarang ini infrastruktur terbagi. Seperti impres jalan desa itu di pusat, tapi kita mengusul. Kemudian juga jembatan gantung itu juga ditangani pusat, tapi kita juga sudah usul semua. Saya kira Pak Presiden akan menyelesaikan sebagaimana pidato Presiden pada tanggal 15 Agustus yang lalu. Dengan demikian, dengan keterbatasan anggaran kita, ya, kadangkala infrastruktur tidak mampu kita bangun sepenuhnya di daerah. Olehnya itu kita sharing dengan pemerintah pusat. Dan alhamdulillah tahun kemarin yang kita dapatkan anggaran untuk infrastruktur cukup baik ya. Termasuk jembatan yang jatuh di Karema itu adalah impres jalan daerah ya.
4: Melalui skema tersebut, Pemprov Sulbar berharap kerjasama antar wilayah serta perbaikan sarana dan prasarana yang rusak dapat segera dirampungkan demi menggerakkan roda ekonomi masyarakat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Melibatkan 14 kerajaan, upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di Sulawesi Barat kenang sejarah perjuangan bangsa. Ahyan Irsyada melaporkan.
2: Upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Sulawesi Barat Senin 17 Agustus 2026 turut melibatkan perwakilan dari 14 kerajaan se-Sulawesi Barat. Kehadiran perwakilan kerajaan dari Konfederasi Pitu Babana Binanga dan Pitu Uluna Salu menjadi bagian dari momentum untuk mengingat kembali sejarah perjuangan bangsa dalam merebut kemerdekaan. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Darwis Damir mengatakan pelibatan perwakilan kerajaan tersebut berkaitan dengan kirab duplikat bendera pusaka yang diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Menurutnya, melalui proses kirab tersebut menjadi simbol bahwa kemerdekaan Indonesia diraih melalui perjuangan yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan di seluruh penjuru Nusantara. Darwis menambahkan, keterlibatan perwakilan kerajaan juga menjadi pengingat bahwa dapat berkibarnya bendera pusaka saat ini merupakan hasil dari perjuangan para pendahulu.
5: Kita mau merupakan dari kirab pusaka bendera yang duplikatnya yang diserahkan kepada kami dari pemerintah pusat. Dan kirab ini, bendera ini tidak bisa jalan sendiri. Artinya kemerdekaan itu tidak bisa diraih. Bendera itu nggak bisa diraih kalau tidak ada perjuangan-perjuangan. Ya, perjuangan itu dimulai dari kerajaan-kerajaan. Setelah kerajaan masuklah ke masa persatuan dan kesatuan, itu dimaknai dengan adanya pemuda-pemuda yang berhasil. Dan termasuk juga pimpinan-pimpinan kita, para founder kami yang menyiapkan kemerdekaan itu.
2: Lebih lanjut, Darwis menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah, melainkan hasil perjuangan yang dilakukan sejak masa kerajaan. RRI Mamuju, Muhammad Ahin sedang melaporkan.
0: Pesan veteran Mamuju pendengar, generasi muda jangan lupa sejarah. Muhammad Ilham melaporkan.
6: Nah itu, kita harapkan itu mempelajari sejarah bangsa ini supaya dia tidak merasa bahwa oh langsung seperti ini bangsa ini. Enggak, panjang perjuangan bangsa.
7: Veteran nasional asal Mamuju, Haji Multasim, mengajak generasi muda mempelajari sejarah perjuangan bangsa dan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Pesan itu disampaikan Multasim usai upacara detik-detik proklamasi 17 Agustus 2026 di lapangan Ahmad Kirang Mamuju, Senin 17 Agustus 2026. Menurutnya, kehidupan Indonesia yang aman saat ini tidak hadir secara tiba-tiba, melainkan melalui perjuangan panjang dan pengorbanan para pejuang bangsa. Multasim yang pernah bertugas di Timur Timur pada 1975 meminta generasi muda mensyukuri kemerdekaan dengan merawat ingatan sejarah nasional.
6: Jadi kita harapkan bahwa generasi kita bisa mempelajari sejarah bangsa ini, bahwa bangsa ini tidak langsung seperti ini. Supaya bisa dia bersyukur, kita bersyukur atas perjuangan kita punya pejuang, kita punya senior, orang tua kita, apalagi yang lahir sebelum tahun 1945.
7: Lebih lanjut, ia menilai pemahaman sejarah dapat menumbuhkan penghargaan generasi muda terhadap para pejuang serta memperkuat kesadaran kebangsaan di tengah perubahan zaman saat ini. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
8: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Sulawesi Barat mendorong pembangunan lapas di daerah agar naik kelas menjadi 2A. Nur Asmi Saleh melaporkan.
9: Lapas terbuka juga belum ada di sini. Maka ini kita perlu mendorong pertama kepada pemerintah daerah, khususnya kepada gubernur dan perangkatnya dengan DPR.
10: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Sulawesi Barat mendorong pemerintah daerah memperkuat infrastruktur pemasyarakatan, termasuk pembangunan lapas baru dan peningkatan kelas sejumlah lembaga pemasyarakatan di Provinsi Sulawesi Barat. Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sulawesi Barat Said Mahdar saat diwawancara di rumah tahanan kelas 2B Mamuju, Rabu 19 Agustus 2026 mengatakan, kondisi kapasitas lapas dan rutan di Sulawesi Barat secara umum masih relatif terkendali. Bahkan, kelebihan kapasitas di salah satu lapas di Polewali Mandar disebut hanya sekira 17%. Menurutnya, kondisi tersebut tidak menjadi persoalan besar apabila dilakukan penataan dan pembagian warga binaan sesuai kebutuhan masing-masing lapas. Namun, Said menilai Sulawesi Barat masih memiliki keterbatasan dari sisi klasifikasi dan jenis lembaga pemasyarakatan. Hingga saat ini, Sulawesi Barat belum memiliki lapas kelas 2A maupun lapas terbuka. Selain lapas kelas 2A, menurut Said, keberadaan lapas terbuka dan lapas khusus narkotika juga perlu didorong untuk melengkapi sistem pemasyarakatan di Sulawesi Barat.
9: Kita di sini insya Allah tidak ada overkapasitas overload yang luar biasa. Kalau misalnya cuma satu-satu lapas yang ada di Pulau Wali, itu cuma 17% adalah overloadnya. Tidak sebagaimana lapas-lapas yang ada di tempat lain. Kalau dalam segi overload, kita tidak ada persoalan. Apabila nanti kita membagikan, karena di sini juga belum ada lapas kelas 2A, misalnya di kabupaten maupun di provinsi juga belum ada. Lapas terbuka juga belum ada di sini. Maka ini kita perlu mendorong pertama kepada pemerintah daerah, khususnya kepada gubernur dan perangkatnya dengan DPR harus mendukung untuk bisa melahirkan satu lapas yang ada di sini, lapas narkotika, lapas terbuka, atau lapas-lapas dinaikkan kelas. Sehingga kalau kita melihat lapas yang ada di sini antara bumi dan langit.
10: Dirinya berharap pemerintah daerah, khususnya Gubernur Sulawesi Barat bersama jajaran dan DPRD Sulawesi Barat dapat memberikan dukungan terhadap pengembangan fasilitas pemasyarakatan tersebut. Said menyebut beberapa opsi yang dapat dikembangkan diantaranya pembangunan lapas narkotika dan lapas terbuka serta peningkatan kelas lapas yang sudah ada. Menurutnya, penguatan sarana dan prasarana pemasyarakatan menjadi penting untuk mendukung pembinaan warga binaan, sekaligus memastikan pelayanan pemasyarakatan di Sulawesi Barat berjalan lebih optimal. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Momentum Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 pendengar, satu warga binaan kelas 2B Polewali Mandar mendapat remisi bebas. Kembali dilaporkan oleh reporter Asmi Saleh.
11: Yang memperoleh remisi umum tahun 2026 sebanyak 591 orang.
10: Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi warga binaan pemasyarakatan di Sulawesi Barat. Tahun ini, sebanyak 591 narapidana di 7 lembaga pemasyarakatan atau lapas dan rumah tahanan atau rutan di Sulawesi Barat memperoleh remisi umum. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Sulawesi Barat, Said Mahdar, saat menyampaikan sambutan

0: Kelas 3 Mamasa 70 orang, Lapas Perempuan Kelas 3 Mamuju 29 orang, LPKA Kelas 2 Mamuju 18 orang, Rutan Kelas 2B Mamuju 131 orang, Rutan Kelas 2B Majene 57 orang, dan Rutan Kelas 2B Pasangkayu 97 orang. Said Mahdar menambahkan, dari penerima remisi tersebut, satu warga binaan mendapatkan remisi umum 2 atau remisi yang langsung mengakhiri masa pidananya.
1: Yang memperoleh remisi umum tahun 2026 sebanyak 591 orang. Dengan rincian Lapas Kelas 2B Pulau Wali sebanyak 189 orang. Lapas Kelas 3 Mamasa sebanyak 70 orang. Lapas Perempuan Kelas 3 Mamuju 29 orang. Lapas Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Mamuju sebanyak 18 orang. Rutan Kelas 2B Mamuju 131 orang. Rutan Kelas 2B Majene sebanyak 57 orang. Rutan Kelas 2B Pasangkayu sebanyak 97 orang. Adapun yang mendapatkan remisi umum 2 langsung bebas pada hari ini sebanyak 1 orang yang berasal dari Lapas Kelas 2B Polowali.
0: Pemberian remisi tersebut menjadi bagian dari hak warga binaan yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan, sekaligus bentuk apresiasi atas perubahan perilaku dan kepatuhan selama menjalani masa pembinaan. Momentum HUT ke-81 RI diharapkan dapat menjadi dorongan bagi seluruh warga binaan untuk terus mengikuti program pembinaan dan mempersiapkan diri kembali ke tengah masyarakat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Rekor 85 sandek berlaga di Sandek Silumba 2026, naik hampir 2 kali lipat. Muhammad Ilham melaporkan.
3: Sebanyak 85 perahu sandek dipastikan berlomba dalam ajang Sandek Silumba 2026 melonjak hampir 2 kali lipat dari 54 perahu pada tahun lalu, menjadikannya jumlah peserta terbanyak sepanjang sejarah event ini. Dewan Pengarah Sandek Silumba, Samsul Samad, mengungkapkan hal itu dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat di RRI Mamuju Jumat 21 Agustus 2026. Ia menyebut panitia telah menutup pendaftaran sejak 2 pekan lalu dan menetapkan 85 perahu tersebut berasal dari 2 kabupaten, yakni Majene dan Polewali Mandar. Menurut Samsul, lonjakan jumlah peserta ini merupakan yang pertama kali terjadi dalam lebih dari 30 tahun perhelatan Sandek Silumba. Ia menjelaskan komposisi peserta didominasi oleh sandek asal Majene dan sementara sisanya sekitar 30 perahu berasal dari Polewali Mandar. Kabupaten Mamuju tidak masuk dalam rute lomba tahun ini karena hampir seluruh peserta berbasis di 2 kabupaten tersebut. Samsul menyebut lonjakan peserta ini sebagai buah dari kesuksesan pelaksanaan Sandek Silumba tahun sebelumnya yang dinilai memuaskan para pesandek. Ia menambahkan panitia sempat mewacanakan seleksi untuk membatasi jumlah peserta karena keterbatasan arena start dan finish di sepanjang rute lomba. Namun pelaksanaan tahun ini tetap dijadikan uji coba untuk mengetahui kapasitas maksimal penyelenggaraan.
4: Peserta yang terkonfirmasi, bukan terkonfirmasi lagi, sudah mengembalikan formulir pendaftaran dan pernyataan kesediaan ikut di Sandek Silumba itu sudah mencapai 85 perahu sandek. 85 sandek, dan kemarin pihak panitia sudah menutup pendaftaran dua minggu lalu maksud saya, dan sudah menetapkan 85 perahu sandek dari 2 kabupaten. Dari Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar. Jadi pesertanya menjadi 85 perahu. Kalau yang sebelumnya hanya 54 perahu sandek. Itulah makanya karena kenaikannya begitu signifikan. Tentu kalau kita menghitung asumsi pembiayaan dari 55 perahu, dari 54 perahu tahun lalu, kalau saya nggak salah, dan naik hampir 2 kali lipat menjadi 85, maka bisa dibayangkan peningkatan biaya yang akan ditimbulkan, ya, yang akan digunakan.
3: Meski jumlah peserta melonjak, Samsul mengakui anggaran dan fasilitas bagi pasandek tahun ini jauh lebih terbatas dibanding tahun lalu akibat efisiensi fiskal daerah. Ia berharap seluruh pihak dapat memahami kondisi ini demi keberlangsungan tradisi maritim khas Sulawesi Barat tersebut. Sandek Silumba 2026 dijadwalkan berlangsung pada 26 hingga 27 September 2026 dengan rute dari Pantai Banua Sendana Majene menuju Pantai Pamboang dilanjutkan ke Pantai Bahari Polewali Mandar sebagai etape penutup lomba maraton 2 hari tersebut. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Demikian pendengar rangkuman berita sepekan yang dapat kami hadirkan.

Dalam Warta Pagi Sulawesi Barat, edisi 23 Agustus 2026. Untuk selengkapnya Anda dapat mengakses portal resmi kami di rri.co.id. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Senita Wahyuni mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Rodano setiap Senin sampai Minggu pukul 14.30.
1: Cok, kenapa sayur sama buah itu mau pilih?
2: Iya, Rina, karena ini hasil panen petani kita sendiri. Masih segar, kualitasnya bagus. Nah, kalau kita beli, berarti kita juga bantu itu petani, nelayan, sama pelaku usaha di daerah ta.
1: Iya tuh, baru kak sadar. Ternyata beli pangan lokal bukan cuma soal belanja, tapi juga bentuk kepedulian tak sama orang-orang yang bekerja cari nafkah di kampung tadi. Sulawesi Barat dan Indonesia memiliki banyak pangan lokal yang berkualitas. Mulai dari beras, jagung, sagu, ubi, sayur-sayuran, buah-buahan, sampai hasil laut yang melimpah. Kalau kita membiasakan memilih produk lokal, berarti kita ikut menjaga ketahanan pangan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat.
2: Mulai sekarang, ayo biasakan Ki beli dan makan pangan lokal. Selain enak, manfaatnya juga besar untuk daerah ta.
1: Betul, dari pilihan kecil yang kita lakukan setiap hari, kita sudah ikut mendukung petani, nelayan, dan kemajuan Indonesia. Mari cintai produk pangan lokal.

0: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Muat dia mawa, apa nanding puok di ya ni hormati.
2: Iya.
1: Ande mawa ni harangan ni. Nah, dalam tradisi perkembangannya, ternyata milik kuri batuan apa-apa ya, menjadi muharram ini pusar yang ada ya adalah meminta memesa muharram darah kira-kira pugau, tapi mu api yang mu pugau. Dan itu jangan dilihat bahwa ini cerita reka-rekaan yang dibuat-buat, kan dia yang hadis narik hijrah innamal a'malu binniyat. Dia sangin karena nanti pokok nak amal niat tu. Wa inna malikulim riimana wa karena nak apa-apa di nirlino tergantung baik tu niat dia.
3: Papasang Malabi, bincang-bincang seputar agama Islam dalam bingkai budaya, dikemas secara santai, membahas topik-topik aktual setiap pekan. Ikuti acaranya setiap Jumat pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa ikut nimbrung di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443. Papasang Malabi, kerjasama RRI Mamuju dengan Bengkel Hati Jalan ke Surga dan Forum Komunikasi Pemerhati RRI Mamuju.
4: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar menemani pagi Anda di hari Minggu yang ceria ini, akan kami hadirkan beragam informasi olahraga di pagi hari ini. Salah satunya pendengar, ada emas dari Ardana Cikal yang menjadi bukti Indonesia lawan kuat dalam disiplin boulder.

Pendengar pelatih Panjat Tebing Indonesia, Yudhistira, mengatakan bahwa medali emas yang diperoleh oleh Ardana Cikal Damar Wulan pada Asia Youth Championship Guiyang 2026 di China menjadi bukti merah putih merupakan lawan kuat dalam disiplin boulder di ajang Panjat Tebing Internasional. Keberhasilan Cikal, pendengar, dikatakan menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk bersaing menghadapi atlet-atlet dari negara lain yang unggul dalam disiplin boulder seperti Jepang, China, dan juga Korea Selatan. Yudhistira juga menjelaskan bahwa emas tersebut sekaligus memperlihatkan hasil kerja keras Cikal dalam persiapan dan kompetisi. Pencapaian di Guiyang ini juga menjadi pengalaman penting bagi atlet muda Indonesia untuk menghadapi persaingan pada level Asia.

0: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, tentunya masih kami ucapkan selamat pagi untuk Anda yang baru memulai aktivitas di pagi hari ini. Dan menemani Anda pendengar, masih akan kami hadirkan beragam informasi olahraga. Sri Kandi Merdeka Cup pendengar dinilai bisa menyatukan pemain lintas negara. Turnamen sepak bola Sri Kandi Merdeka Cup 2026 yang digelar pendengar di Jawa Tengah ini tidak hanya menjadi panggung persaingan tim sepak bola putri U16 dari sejumlah negara, tetapi juga menjadi ruang bagi para pemain untuk membangun persahabatan lintas negara, seperti yang dinyatakan oleh pelatih timnas putri U16 Indonesia, Timo Seuneman. Menurutnya pendengar, persaingan di lapangan merupakan hal yang wajar dalam pertandingan olahraga. Namun rivalitas tersebut tidak seharusnya dibawa keluar lapangan hingga menimbulkan permusuhan. Ia menilai bahwa sikap dan arahan dari para pemangku kepentingan sepak bola di tingkat atas turut menentukan para pemain menyikapi persaingan di lapangan. Hal serupa pendengar kata Timo berlaku dalam hubungan antar negara. Organisasi sepak bola dan federasi masing-masing negara memiliki peran untuk menjaga agar persaingan ini tetap berada dalam koridor sportivitas. Ia menegaskan bahwa ketika berada di lapangan, para pemain tentu harus bertanding secara kompetitif. Namun setelah pertandingan berakhir, mereka tetap merupakan teman dan sesama atlet.
1: Adik mau pilih yang warna apa?
2: Warna putih.
3: Kalau kakak pilih warna apa?
4: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
3: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
5: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
3: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
6: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: Mamuju Pagi Ini. Mamuju Pagi Ini.
1: SMA, SMK, atau sederajat? Masih cari kampus berkualitas dengan biaya kuliah yang terjangkau? Saatnya bergabung bersama Universitas Sulbar Manarang Mamuju. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 gelombang 3 dibuka mulai 20 Juli hingga 30 September 2026. Dan yang paling menarik, pendaftaran 100% gratis. Kuliah semakin ringan dengan berbagai pilihan beasiswa. Tersedia Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah khusus program studi manajemen dan hukum yang memberikan bantuan SPP sekaligus biaya hidup setiap semester. Selain itu, tersedia juga beasiswa LD2 Dikti dan beasiswa yayasan untuk mahasiswa yang memenuhi persyaratan. Universitas Sulbar Manarang juga memiliki akreditasi institusi baik dengan pilihan program studi S1 Farmasi, S1 Hukum, S1 Agribisnis, S1 Manajemen, S1 Manajemen Sumber Daya Perairan, serta D3 Keperawatan. Didukung fasilitas kampus yang lengkap dan nyaman. Ayo, segera daftar. 50 pendaftar tercepat akan mendapatkan software eksklusif dari Universitas Sulbar Manarang. Daftar secara online melalui bit.ly/PMB Unsuma 2026. Untuk informasi lebih lanjut, melalui panitia PMB di 08124134 atas nama Nurmala Sinta. Universitas Sulbar Manarang Mamuju, kampus berkualitas, biaya terjangkau, masa depan gemilang.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
3: Berita bohong atau hoax saat ini begitu marak kita temui, sehingga kadang kita sulit untuk membedakan mana berita benar dan mana berita bohong. Lantas, di manakah kita harus bisa memperoleh berita-berita yang masih bisa dijamin kebenarannya? Lewat radio. Ya, lewat radio. Radio menjadi media yang masih dipercaya publik dalam menyajikan informasi kepada pendengarnya. Sebab tingkat kebohongan atau hoax dari informasi yang disiarkan lewat radio sangat minim. Pastikan berita-berita yang Anda share di media sosial adalah berita benar. Dengarkan Cek Fakta setiap hari pukul 10, pukul 15, dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, Indonesia pendengar kembali memborong medali di kejuaraan Open Water Swimming Asia Tenggara.

Pendengar, atlet renang Indonesia memborong sejumlah medali pada nomor individu dan beregu dalam ajang First Series ASEAN Open Water Swimming Championship 2026 yang berlangsung di Boracay, Aklan, Filipina. Gusti Ayu Madenadia Saraswati, pendengar, menjadi salah satu penyumbang medali emas bagi Indonesia. Ia berhasil menjadi yang terbaik pada nomor 10 km kelompok umur 20 tahun ke atas. Medali emas lainnya, pendengar, dipersembahkan oleh M. Akbar Putra Taufik pada nomor 10 km U18-19 dan kemenangan ini sekaligus membuat lagu Indonesia Raya kembali berkumandang untuk kedua kalinya dalam kejuaraan tersebut. Akbar, pendengar, tidak hanya berhenti pada satu medali, ia juga meraih medali perak pada nomor 10 km kategori overall. Sementara itu, sang Arka Ning Jaladri Prawatia menambah koleksi medali Indonesia dengan meraih perunggu pada nomor 10 km U18-19. Kekuatan Indonesia, pendengar, kembali terlihat pada nomor 4x1,5 km mixed relay. Tim yang terdiri atas sang Arkaning Jaladri Prawatia, Gusti Ayumade, Nadia Saraswati, Jenny Alicia, dan M. Akbar Putra Taufik kembali berhasil merebut medali perunggu.

0: Sebuah wujud kebersamaan sekaligus apresiasi atas kontribusi Radio Republik Indonesia sebagai media publik yang hadir melayani dan dekat dengan masyarakat.
1: Beragam kegiatan menarik telah disiapkan.
0: Aksi bersih-bersih di kawasan Jalan Arteri Mamuju, peduli sesama melalui pemeriksaan kesehatan gratis, serta kegiatan senam sehat bersama. Tak hanya itu, ada juga bazar UMKM yang akan meramaikan area Car Free Day di Arteri Mamuju. Dan sebagai bagian dari apresiasi terhadap seni dan budaya,
1: jangan lewatkan
0: Bintang Radio 2026, RRI Fest 2026, bersama RRI untuk Indonesia. Untuk informasi selengkapnya, hubungi tim LPU RRI Mamuju di 0812-1026-9043.
1: RRI Mamuju.
0: Sekali di udara, tetap di udara.

berusia 16 hingga 25 tahun dan suka menyanyi. Ini dia kesempatan kamu untuk bersinar di ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Seleksi Bintang Radio Indonesia tingkat RRI Mamuju 2026 telah dibuka. Pendaftaran mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Siapkan suara terbaikmu dan jadilah bintang berikutnya.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
3: Indonesia yang maju berawal dari masyarakat yang sehat. Melalui program Indonesia Sehat, RRI Mamuju mengajak masyarakat lebih peduli terhadap pencegahan dan penanggulangan penyakit yang ada di sekitar kita. Jangan lewatkan program Indonesia Sehat setiap Jumat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Beragam informasi kesehatan akan dibahas secara tuntas bersama narasumber kesehatan terpercaya.

0: Mamuju Pagi Ini.
1: Mamuju Pagi.
2: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, sesaat lagi di pukul 8 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan Warta Berita Nasional yang akan disiarkan secara langsung dari Pro 3 RRI. Namun sebelum itu pendengar, tetap akan kami hadirkan di ruang dengar Anda beragam informasi dan musik pilihan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju.

0: luas. Saatnya promosikan produk dan usaha Anda melalui RRI Mamuju. Dengan biaya promosi mulai dari Rp35.000 saja, informasi tentang produk, layanan, dan keunggulan usaha Anda dapat disiarkan melalui radio. Cocok untuk usaha kuliner, fashion, kerajinan, jasa, dan berbagai produk UMKM lainnya. Yuk, perluas pasar dan tingkatkan kepercayaan pelanggan bersama RRI Mamuju. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi 0812-44-28-07-08. RRI Mamuju, Mitra Promosi UMKM Sulawesi Barat.
1: Eh, kamu dengar nggak tadi? Katanya perempuan itu nggak cocok jadi pemimpin.
2: Banyak yang bilang memang laki-laki yang paling pas untuk jadi pemimpin. Tapi mereka juga bilang kalau laki-laki itu gak boleh capek dan ngeluh.
3: Pengaruh utamaan gender bukan tentang siapa yang lebih unggul, tetapi tentang keadilan, kesetaraan, dan saling menghargai peran dalam keluarga, masyarakat, hingga pembangunan daerah. Ikuti dialog interaktif pengaruh utamaan gender bersama RRI Mamuju yang akan membahas berbagai perspektif dan isu gender yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari Senin pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
4: Bencana gelombang pasang tentu menjadi ancaman bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam penanganan bencana gelombang pasang. Pertama, mengantisipasi masyarakat dengan memberikan peringatan dini kepada masyarakat dari data hasil perakiran cuaca melalui radio atau alat komunikasi dan penyampaian informasi lainnya. Kedua, bagi para pelayar, hindari daerah yang sedang mengalami cuaca buruk atau tunda dulu berlayar saat cuaca laut sedang ekstrim. Ketiga, mempersiapkan tempat pengungsian apabila terjadi gelombang pasang di pesisir pantai. Keempat, membuat infrastruktur pemecah ombak untuk mengurangi energi gelombang yang datang, terutama di daerah pantai yang bergelombang besar. Kelima, tetap tenang jika terjadi gelombang pasang di tengah laut maupun di pinggir pantai. Dengan memahami penanganan bencana gelombang pasang, diharapkan mampu meminimalisir terjadinya bencana.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah memerintahkan Panglima untuk menyiapkan, pertama akan membantu, sore ini ada 4 pesawat waterbombing yang akan datang.
2: Ada 2.000 lampu tenaga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka.
0: Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. PMI mengirimkan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, NTT. Kapal kargo milik Turki dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau dan juga memimpin langsung penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Barat. Gulista Kisra melaporkan.
3: Baik, terima kasih saudara sekalian. Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
4: Presiden Prabowo Subianto tiba di Lanut Supadio Pontianak dan langsung meninjau penanganan karhutla di Kabupaten Kuburaya. Presiden tiba sekitar pukul 10.50 pagi waktu Indonesia Barat menggunakan pesawat kepresidenan. Kemudian menuju posko penanganan karhutla untuk melihat kondisi lapangan dan menerima pemaparan, perkembangan kebakaran, serta sebaran titik panas. Wakil Bupati Kuburaya Sukiryanto mengatakan Presiden telah memberikan dukungan tambahan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
1: Konsen untuk membantu musibah yang ada di Kalimantan ini, khususnya Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kuburaya. Beliau tadi kita dengar bahwa telah memerintahkan Panglima untuk menyiapkan, pertama akan membantu, sore ini ada 4 pesawat waterbombing yang akan datang dan mungkin menyusul besok yang insya Allah 8 pesawat yang akan standby di Kalimantan Barat. Yang kedua, beliau telah memerintahkan juga menyiapkan mobil pemadam kebakaran itu 50 unit dan juga menambah personil itu kurang lebih 100, begitu juga yang lain tentang pengepuran itu akan diintensifkan.
4: Tenaga ahli kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo melaporkan hasil pemantauan satelit dalam 24 jam terakhir yang mendeteksi 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono mengatakan TNI Angkatan Udara turut memperkuat operasi udara dengan mengerahkan pesawat KASA A2117 dari Skadron Udara 4 Lanut Abdurrahman Saleh untuk mendukung operasi modifikasi cuaca.
5: Kemudian kesiapan untuk materi semai dari BBBD juga sudah menyiapkan, kemarin ada di belakang di gudang sudah siap. Hanya saja tadi disampaikan dari BBBD dan kami monitor dari BMKG, karena kondisi potensi awan yang kurang mendukung. Kami dapat informasi diprediksi tanggal 23 bisa ada potensi awan yang bisa disemai.